Putri menyapa nih pagi hari ini yang sudah join di Live TikTok Prima pagi hari ini. Wow. Assalamualaikum, boleh request lagu tak? Ayo boleh atuh ya, lagu dangdut remix koplo popdutnya silahkan komentarnya. Wong Tangkil yang ada di Singapura juga sudah menyapa di pagi hari ini, selamat pagi. Biasanya juga menyapa ya, good morning. Okay. Dan semuanya nanti Putri Ayu sapa kembali yang hadir di TikTok Prima pagi hari ini. Dan juga untuk grup Ventura juga selamat pagi family Prima ya. Family Prima semuanya yang sedang monitor juga di rumah melalui radio analognya, yang sudah menemani dari kecil lah, sampai sekarang ya. Ada juga yang punya radio baru, demi apa? Demi cintanya kepada Radio Prima FM ya kan. Selamat pagi, selamat beraktivitas semuanya. Semoga lancar aktivitasnya hari ini, sehat-sehat semuanya ya. Dan juga sehat selalu Putri Ayu ingin menyapa pagi hari ini, terutama untuk yang amat berhormat Syekh Azaitun beserta Umi dan juga keluarga. Sehat paripurna selalu, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan juga yang berhormat untuk Rektor Institut Agama Islam Azaitun Indonesia Datuk Sir Imam Prawoto juga selamat pagi, sehat paripurna selalu, lancar aktivitasnya, amin ya Rabbal Alamin. Dan akhir pekan, coba dong rekan Prima, kata-kata untuk akhir pekan ini apa? Kata-kata hari ini untuk akhir pekan. Boleh ya dikirimkan ya di 0853-2189-9582 atau komentarnya Putri Ayu tunggu di TikTok Prima 958 FM. Indramayu. Sudah betul ah, apa tuh kalau pagi-pagi ya. Sedap banget ya yang sedang masak-masak, aromanya tercium nih sampai sini. Dan juga sedap banget kalau pagi hari ini sudah bersama seseorang yang terkasih, tersayang, tercinta, termuah-muah. Yang ingin meluangkan waktunya di akhir pekan ini, ya mungkin hari Sabtu memang gak kerja ya, kerjanya Senin sampai Jumat, jadi ingin quality time bareng seseorang tercinta. Asik, sedap betul. Malam Minggu mau kemana nih?

Asik. Aduh, sedap banget ah. Apalagi pagi hari ini yang di depan rekan prima semuanya, di mejanya ada apa tuh yang sedap-sedap ya di pagi hari. Selamat menikmati sarapan bagi rekan prima semuanya. Wong Reyang, yang pagi hari ini sudah tersedia sarapan di atas meja, di piring-piring kah atau di mangkok-mangkok kah sarapannya? Oke, selamat pagi Uni Santi nih ya, sudah kasih kode Uni Santi dengan miss call di 0853-2189-9582. Itu artinya sedang monitor ya sih. Boleh miss call sekarang ya, berarti sedang monitor Radio Prima FM. Tapi nanti untuk gabung telepon interaktifnya dimulai sekira pukul 8 atau di jam kedua ya, dan juga jam ketiga. Sekira pukul 8 sampai 10 Putri Ayu akan menerima telepon interaktif dari rekan prima semuanya. Nomornya dicatat bagi yang belum catat ya, boleh. Sekali lagi diulang di 0853-2189-9582. Terima kasih yang sudah follow akun TikTok Prima pagi hari ini. Putri sapa dulu ya. Ada yang dari kota mana nih sudah hadir absen ya, Mbak Putri? Oh, Toros Rayu ya. Selamat pagi. Ah, oke. Wong Tangkil juga request lagunya Kicau, Kicau, Kicau Mania. Oke, ditunggu ya, kita goyang Kicau Mania semuanya pagi hari ini. Dan juga request lagu dong, Bojoloro ya. Oke, oke kakak. Ada Mbah Somad, di mana nih Mbah Somad? Dan juga ada iya TTU request lagunya Bunga. Oke, oke. Halo, halo, halo. Pokoknya semuanya ya ditunggu ya. Bos Sukari juga selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam semua. Oke, selamat pagi Teteh cantik ya. Ini dari Bos Sukari, gimana kabarnya nih di Citando Malingping sana? John juga kirim salamnya buat Bapak Bos Agus Darmawan dan juga ada Ketua Ahmad dan juga Komandan Tisna. Halo, selamat pagi Ketua Ahmad dan Komandan Tisna. Teteh cantik, semoga sehat selalu ya. Amin. Dan diberikan umur panjang deh sekeluarga. Amin, amin ya robbal alamin. Doa terbaik juga untuk Bos Sukari dan juga rekan prima semuanya. Oke, yang lainnya ditunggu komentarnya, nanti Putri Ayu bacakan ya. Ya oke, oke. Pagi hari ini ya, yang ingin liburan atau weekend ya, memang gak harus dilalui dengan jalan-jalan berwisata, cukup dengan menjalin kedekatan dengan anggota keluarga ya kan. Dan juga kita harus menghargai namanya akhir pekan bagi yang bekerja, karena hanya di akhir pekanlah bisa merasakan yang namanya sedikit kebebasan, kebebasan dari segala apapun nitas kerjaannya. Iya. Dan juga nikmati akhir pekan rekan prima semuanya dengan tenang. Pikiran dan juga tubuh juga butuh istirahat ya kan, agar siap kembali menghadapi hari esok. Dan juga kebahagiaan kita tak perlu sama dengan orang lain. Nikmatilah akhir pekan dengan caramu sendiri. Ay, yang nikmati akhir pekan dengan mendengarkan Radio Prima FM pastinya. Ya, temani Putri Ayu juga pagi hari ini di ngopi sa. Yang punya janji hari ini ya, siapa nih yang punya janji hari ini? Asik. Terima kasih Ricky, Ricky Edi Martin yang udah follow akun TikTok Prima FM. Selamat pagi. Janji-janji seribu janji, yang punya janji harus ditepati ya kan. Janji akan kemana hari ini rekan prima? Mungkin janjian mau bersepeda bareng hari Sabtu ini, karena tadi pagi Putri Ayu lihat ya banyak juga yang bersepeda ya. Atau janji untuk olahraga bareng. Hei, janji mau kemana hari ini?

0: Mas gini emang kepikirannya selalu es ya Teh?
1: Alhamdulillah.
0: Iyalah, karena es itu jadi solusi sebagai penyejuk, penyegar badan kalau lagi panas kayak gini nih Teh.
1: Justru siang-siang ini kita harus merenung.
0: Kenapa kok bisa merenung?
1: Lah, ya baru di dunia aja panasnya udah begini. Apalagi di Ciledug, di Tangerang.
0: Emang kenapa?
1: Panasnya pol.
0: Padahal gak deket laut loh.
1: Oh, iya.
0: Iyalah, Tangerang Ciledug gak deket laut. Beda sama Indramayu, ya kan deket laut, eretan.
1: Nanti gosong ya.
0: Lah iya. Ngomong-ngomong nih Teh.
1: Apa ya tuh?
0: Tiang apa yang menyegarkan Teh? Main tebak-tebakan nih.
1: Tiang
0: apa yang menyegarkan?
1: Tiang yang menyegarkan gak ada.
0: Ada lah.
1: Gak ada tiang kok menyegarkan. Tapi ya tuh,
0: kalau tiang-tiang minum es nyes-nyes seger, menyegarkan gak?
1: Waduh, enak.

Jago. Ampun Bang Jago. Aduh ampun deh Bang Jago. Yang semuanya namanya Bang Jago pagi hari ini ya. Tapi kalau yang namanya Jago Merah itu apa ya rekan Prima? Sering kita dengar ya. Sering kita dengar nama atau kata dari si Jago Merah telah melahap ya. Gitu, si Jago Merah apa sih? Ungkapan atau bahasa kiasan ya. Dalam bahasa Indonesia artinya api. Wow ya. Api, terutama api yang membakar atau menyebabkan kebakaran. Tuh, si Jago Merah. Semerah kerudung Putri Ayu nih pagi hari ini. Percaya gak? Kalau yang gak percaya coba lari ya ke TikTok Prima 958 FM Indramayu. Bener kok Putri Ayu mengenakan kerudung warna merah pagi hari ini ya. Aduh rekan Prima semuanya, pagi hari ini mudah-mudahan ya diberikan keselamatan, dijauhkan dari segala mara bahaya dan juga bencana. Oke, Putri Ayu di Ngopi Say bakal juga menghadirkan sejumlah informasi yang menarik untuk rekan Prima semuanya, wong reang sekabehane, untuk mengisi ruang informasi di pagi hari ini. Oke, informasi yang pertama datang nih rekan Prima semuanya, kabar duka ya. Kabar duka rekan Prima semuanya pagi hari ini, dari mana kabar dukanya? Oke, selamat pagi nih di kabar duka dari Indramayu ya. Untuk mengisi ruang informasi pertama di pagi hari ini, ngomong-ngomong tentang si Jago Merah tadi ya. Ya, oke. Ada kebakaran ya rekan Prima semuanya, telah menghanguskan 10 rumah semi permanen di perumahan nelayan Eretan, dan api berhasil dipadamkan setelah hampir 3 jam. Dan juga kebakaran tersebut ya, yang sudah menghanguskan 10 rumah semi permanen di kawasan perumahan nelayan Eretan, Blok Koramil, RT 1 RW 4 Desa Eretan Kulon, Kecamatan Kandang Haur, Kabupaten Indramayu, pada Jumat malam sekira tanggal 11 September 2026 menjelang tengah malam ya rekan Prima semuanya, telah menyebabkan sedikit 5 rumah terdampak juga. Lalu ya, dari laporan regu satu Mako Damkar Kabupaten Indramayu ya, kebakaran pertama kali terjadi sekira pukul 23.30 waktu Indonesia bagian barat, dan diterima nih oleh petugas sekira pukul 23.57. Gak lama kemudian ya, pemadam langsung menuju lokasi. Dan menurut kronologi ya rekan Prima, sebelum kebakaran telah terjadi listrik ya di kawasan tersebut sempat padam. Nah sebelum kebakaran tuh ya, listrik juga padam terlebih dahulu, terus menyala. Nah rekan Prima semuanya, ada 10 rumah dan dilaporkan terbakar. Oke, hingga saat ini tapi penyebab pasti kebakaran belum pasti ya, pokoknya masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Dan juga sementara ini tidak ada korban jiwa ataupun korban luka dalam peristiwa kebakaran tersebut. Oke, pastinya ya kerugian material juga ada. Nah, tetapi masih dalam proses pendataan. Oke, rekan Prima, untuk selengkapnya nih, selengkapnya bisa nih rekan Prima baca-baca juga di lovenews.co.id. Hai, Gicomania pagi hari ini yang direquest oleh Wang Tangkil di Singapura sana ya. Ayo kita Gicomania, yuk siap-siap goyang Gicomania ya. Goyang Gicomania, tangan satu, tangan kiri apa menutup hidung atau mulut nih. Terus yang tangan kanannya sambil kipas-kipas ya, goyang Gicomania. Kipas-kipas sate. Waduh, asik yuk.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.

Ternyata katanya LDR itu paitenan yo. LDR, long distance relationship, atau menjalin hubungan cinta yang jarak jauh ya. Hubungan cinta jarak jauh. Cintane aduh berarti ya. Lagunya terdengar gak nih rekan Prima? Oke, boleh dong komen-komennya yang di live TikTok Prima, lagunya terdengar atau tidak nih pagi hari ini ya. Oke, terima kasih nih Nyimas. Oke ya. Iya, coba nanti di ini ya. Putri Ayu cek kembali ya. Soalnya tadi pas kicumannya gak ada yang komentar ini lagunya terdengar atau tidaknya ya. Oke ya. Coba deh Putri Ayu cek dulu. Oke, jangan lupa ya nanti ya Mama Titan dan juga rekan Prima semuanya. Kita ada sebar senam sehat bersama. Iya, jangan kemana-mana pokoknya. Tetap bareng Putri Ayu ya di Ngopi Say. Kita sebar pagi hari ini. Senam sehat bersama. Tentunya sekira pukul 7.45an ya. Tapi kita lihat dulu nih karena ada dari yang Cilacap. Cilacap, info-info kalau cuacanya mendung. Ini juga redup-redup juga nih info dari Mama Titan ya. Oke, untuk daerah Indramayu bagaimana untuk cuaca di Kabupaten Indramayu hari ini di Sabtu 12 September 2026. Ya, oke, kita intip dulu ya. Menurut BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di pagi hari ini atau terkhususnya hari ini rekan Prima di 12 September 2026 untuk Hargelis, Kroya, Gabus Wetan, Cikedung, Lelea, dan juga Bango 2, Widasari, Kertasemaya, dan juga Krangkeng. Wah, sebagian besar nih untuk kecamatan yang ada di Indramayu hari ini. Menurut pantauan BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, hari ini di Sabtu 12 September 2026, terpantau cuacanya berawan. Oke ya, pantauan dari BMKG untuk perakiran cuaca di hari ini. Oke nih Mas, yang sudah hari ke selagu teh hijau ya. Pokoknya setelah ini jangan lupa nanti kita sebar senam sehat bersama.

Aduh, oke lah ya. Katanya lah tadi lagu Gicemania-nya asik ya Ibu Tuti ya. Oke, asik. Bisa tuh untuk lagu-lagu senam kreasi di pagi hari ya. Ayo kita siap-siap ya Rekan Prima, sebar di pagi hari ini. Tadi juga teh hijau koplo ya, juga asik banget untuk gerakan senam. Nah sekarang kita senam ya, sebar digidi. Hai, ayo langsung ya, siap-siap ya semuanya ya Wong Reang.

95.58 FM Indramayu juga. Ayo kita sebar dulu pagi hari ini. Senam sehat bersama Putri Ayu sing paling ayu dewek ya. Yang menunggu request lagunya tunggu-tunggu, pokoknya kita senam dulu ah biar seger ya, apalagi yang libur nih. Libur disempatkan waktunya untuk senam. Para pedagang taruh dulu tuh. Para pedagang taruh dulu tuh timbangannya, kalkulatornya atau cabenya taruh dulu ya. Yang sapu-sapu, kemoceng, pel-pelnya, piring-piringnya sedang nyuci, taruh dulu aja. Kita senam dulu pagi hari ini. Oke ya, siap ya. Kita senam pagi hari ini. Asik. Gerakan pertama, kita jalan kaki di tempat ya. Jalan kaki di tempat rekan prima. Putri Ayu hitung mulai dari sekarang ya. Hitungannya 8. Nanti hitungannya 8 kali. Ayo kita mulai dari sekarang. Jalan kaki di tempat. Asik. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke. Kalau masih kurang hitungannya cuma 8, boleh diulang oleh rekan prima sampai 2 kali 8 untuk jalan kaki di tempatnya ya. Oke, gerakan kedua rekan prima semuanya, gerakan kedua yuk. Biar tangan ini ya peredaran darahnya itu lancar. Peredaran darah lancar. Boleh kita ya untuk tepuk-tepuk tangan nih ya, tepuk tangan. Yaitu coba kedua tangan rekan prima semuanya ke depan semuanya ya, ke depan. Wah, seperti ini ya. Ke depan lalu yang tangan kirinya menepuk-nepuk mulai dari ujung jari ya tangan, yang kanan ke pundak ya, ke bahu. Ini hitungannya 8 kali. Lalu balik lagi 8 kali juga hitungannya. Lalu berganti nih tangan kanan ke tepuk tangan kirinya dari ujung sampai pangkal bahu di sini, hitungannya 8 kali. Balik lagi ya. Oke, yuk Ibu Tuti yang ingin senam pagi hari ini, ayo kita mulai dari sekarang. Oke, siap ya. Oke, tepuk dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3.

8. Ulangi lagi ya. Oke. Oke ya. Gimana-gimana tepuk-tepukannya ini memperlancar peredaran darah, aliran darah, terus meningkatkan ini sendi-sendi juga yang ototnya nyeri-nyeri juga ya kan. Pegel sih ngitungin duit ya. Atau baru ngangkat beras ini nih yang kemarin dapat bantuan pangan ya 30 kilo. Oke, gerakan selanjutnya. Ini pegel-pegel juga ya di sini nih, bahu-bahunya. Kita pegang nih kedua bahu dengan tangan kanan memegang bahu kanan, tangan kiri memegang bahu sebelah kiri. Lalu kita putar-putar nih biar sendi-sendinya nih ya juga lemes ya, enggak kaku-kaku. Kita mulai dari sekarang ya. Diputar ke depan hitungan 4 kali, lalu putar ke belakang juga 4 kali. Yuk, mulai dari sekarang yuk. Putar hitung ya. 1 2 3 4 Balik lagi, 1 ke belakang. 2 3 4 Ayo ke depan lagi hitungan 4 ya, hitungannya 4. 1 2 3 4 Kita putar ke belakang kedua bahu. 1 2 3 4 Oke. Untuk melemaskannya ya. Terakhir ya, kita ini dulu nih kedua tangan ya di apa tuh namanya? Dikibas-kibas ya. Tadi kicomannya juga sudah mengibas-ngibas gerakannya. Sekarang kita kibaskan kedua tangan. Kibas-kibaskan. Biar ini nih ya. Segala yang pegel-pegel juga hilang, nyeri-nyerinya hilang. Terus pokoknya seger pagi hari ini ya. Yuk kibas-kibas dulu yuk. Asik. Waduh. Bye-bye nih katanya ya. Nah, sebar sudah selesai. Sebar hadir di Ngopi Slice sekira pukul 7.45 di jam pertama. Pokoknya sehat semuanya ya. Rekan Prima dagangannya laris manis juga. Hayu. Apalagi kalau kita sehat ya, kita ingin juga saat nanti berada di usia yang sudah tidak muda lagi, sudah di usia tua ya, menjadi nenek-nenek yang menjadi nenek-nenek yang sehat ya kan. Itu kan yang harapan kita semua. Oke, apalagi nih untuk pahlawanku, yaitu nenekku, pahlawanku yang masih sehat sampai sekarang. Sambil menikmati minuman di pagi hari ini setelah sebar ya. Selamat pagi untuk para pejuang rupiah, para pejuang cuan juga. Apalagi nih ya, siapa nih rekan Prima yang masih punya nenek ya sampai sekarang. Wah, sehat paripurna panjang umur ya berarti sampai sekarang. Aduh, sehat-sehat semuanya.

Daiki. Selamat malam. Pagi Putri Ayu ya. Iya, kalau di Indramayu terkhususnya saat ini tuh pagi ya rekan Prima, tapi kalau di Arab Saudi nih itu malam rekan Prima. Iya tak? Iya. Ini ada yang gabung ya dari Arab Saudi ya di Makkah sana. Ada Dokter Cakra ya. Selamat pagi. Tapi Putri menyapa di pagi hari ini. Tapi di Makkah Arab Saudi ini malam. Jadinya assalamualaikum, selamat malam host. Hadir nih dari Makkah Arab Saudi, Dokter Cakra. Ya, selamat pagi. Ini spesialis organ dalam nih, Haji Dokter Cakra Al-Farizi ya, spesialis organ dalam. Di sana di Makkah Arab Saudi pukul 3. Wah, sedang enak-enaknya ini tidur nih biasanya ya. Wah, mungkin terbangun ya, bisa untuk melaksanakan sholat tahajud nih di pukul 3 ya. Dan, oh, ternyata baru pulang dinas ya. Wow, baru pulang dinas di Mekah sana, Dokter Cakra saya selalu. Tapi aslinya mah, aslinya orang Bandung. Bandung. Menyapa di pagi hari ini juga untuk yang ada di Bandung sana ya, Bandung. Abdi mah tetiasa nyarios bahasa Sunda atuh Dokter Cakra. Tapi lama juga di Jogja. Oh, lama juga di Jogja. Berapa lama tuh di Jogja juga? Asli Bandung, lama di Jogja. Nah, sekarang dinas di Makkah Arab Saudi sana. Oke. Selamat pagi meskipun di sana malam ya. Selamat beristirahat karena baru saja dinas. Nonton TikTok Prima pastinya. Wih, Dokter, udah follow belum akun TikTok Prima? Ayo di-follow dari sekarang. Dan juga rekan Prima semuanya yang belum follow akun TikTok Prima, ayo di-follow dari sekarang dan boleh dibagikan ke teman-teman semuanya. Salam kenal juga Putri, rekan Prima sekabiani dari Wahidin Ma'ruf ya. Oke, yang request lagu Jogja istimewa juga nih, soalnya sedang ada yang on the way. Waduh. Asik ya kan? Menikmati liburan nih, ingin ke Jogja. Sudah lama Putri juga enggak ke Jogja. Ah, sudah berapa tahun yang lalu ya. Biasanya kalau ke Jogja kemana aja sih jalan-jalannya? Boleh dong komen-komennya kalau ke Jogja. Bromo Pasuruan Jatim juga hadir, Kang Sodikin yang ada di Pasuruan Jawa Timur. Oke. Yang ada di Lampung juga, selamat pagi. Nah, sekarang sudah waktunya nih rekan Prima untuk gabung telepon interaktifnya, boleh. Ya, sudah dibuka nih 0853-2189-9582. Coba Putri Ayu cek dulu nih ya, yang sudah kirim-kirim pesannya juga di 0853-2189-9582. Kita cek dulu. Ya, request lagu Cinan Bana juga ditunggu ya. Pastinya setia, setia selalu. Oke, ada yang nanya nih, assalamualaikum, apakah radio belum on? Wah, sudah on nih, Ai Heriani. Di mana nih Kak Ai? Oke, sudah on dari 5.30 ya. Kalau Radio Prima 95,8 FM Hercules Indramayu Barat ini sudah on di 5.30 pagi. Ya, ya, ya. Nah, di sebelum ngopi say juga ya sudah on. Oke, doa-doa nih yang sudah dikirimkan Ibu Tuti, yang sudah kirim di 0853-2189-9582. Apa doanya? Assalamualaikum, selamat pagi, semoga hari ini senantiasa diberi perlindungan, kesehatan, kebahagiaan dan juga rezeki yang berlimpah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salam sehat, tetap semangat.
kita. Oke, amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin untuk semuanya rekan prima Wong Reang dimanapun berada di pagi hari ini. Ya, request lagu Cinan Bana, ini dia ya yang sedang melakukan perjalanan ke Surabaya katanya nih ya. Kang Iman Sengklek juga sedang melakukan perjalanan juga. Ya, pagi hari ini hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Dan juga Putri menyapa nih untuk para petani dan juga nelayan. Apa kabarnya pagi hari ini? Oke, para petani. Tadi pagi Putri Ayu lihat nih petani cabe ya. Petani cabe sedang berada di sawah. Wih, pagi-pagi ya, asik ya kali ya. Soalnya ada rumah-rumah kecil ya yang ada di dekat kebun cabenya. Wah, kalau makan makan lesehan di dekat kebun cabe enak kali ya, dengan lauk apa pagi hari ini, terus sambil mendengarkan Radio Prima. Wah, pastinya nambah asik tuh.

0: Asik nih teh, aku punya tebak-tebakan lagi nih. BTW, RT gak pernah kelihatan sibuk nih main tebak-tebakan mulu.
1: Ya sibuknya saya ya gak sibuk.
0: Nih teh, ada tebak-tebakan nih. Ada mobil dan beca, tetapi kenapa orang yang di mobil digigitin nyamuk, sedangkan yang di beca tidak digigitin nyamuk? Apa bang? Abang dulu nih.
1: Gak tau.
0: Apa teh, apa teh?
1: Bang, kalau dia pakai wear pack.
0: Supaya apa pakai wear pack?
1: Ya, supaya gak ada kulit.
0: Hah? Gak ada kulit?
1: Iya, wear.

0: apa?
1: Gak tahu nih jawabannya teh, bang. Gak tahu nih bang jawabannya.
0: Gak tahu.
1: Gak tahu. Karena nyamuk di sini cuma takut sama tiga roda. Beca kan rodanya tiga teh.
2: Iya, berarti cuma takut sama roda tiga.

0: karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut asik ya, yang sedang ngopi-ngopi nih pagi hari ini sambil dengerin lagu dangdut ya. Mantap, mantap, mantap, mantap. Ya, sedang dalam perjalanan juga, on the way ke Jogja, ke Surabaya, atau ingin jalan-jalan, healing-healing ya. Hari ini di 12 September 2026 ada gak nih rekan Prima yang sedang berulang tahun atau merayakan anniversary pernikahan, mungkin sudah berapa tahun usia pernikahannya? Boleh dong komen-komennya ya. Nanti Putri Ayu juga bakal ucapin nih ya, selamat ulang tahun atau selamat merayakan happy anniversary-nya ya. Bolehlah healing-healing ya. Aduh, mau kemana sih hari ini? Yuk kita ngobrol dulu di pagi hari ini di 0853-2189-9582. Yang request lagu Seperti Mati Lampu Bang Ramli juga ditunggu ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka, ngopi say.
1: Ngopi say, harus merdeka dong.
0: Oke, okay. Kopinya diseruput.
1: Ya pasti, semangatnya lanjut.
0: Nah, eta atuh. Kang siapa nih? Kang siapa nih?
1: Kang Badun. Itu Kang Wawan Celoheor, kan namanya Kang Badrun katanya.
0: Kang Badrun?
1: Sembarangan aja orang belum dihajatin. Namanya Kang Badrun.
0: Weh, satu
1: Del Pasedu.
0: Oh, Del Pasedu. Sedang di mana? Masih di Jalan Cagak Subang? Atau sedang di mana?
1: Alhamdulillah. Semalam tuh jam 4 tadi baru datang kemari. Jadi ya alhamdulillah udah bangun.
0: Oke. Gimana kabarnya? Ada yang bisa dibagikan nggak kepada rekan Prima nih, oleh-oleh jalan-jalannya ke sana? Ceritanya bukan
1: ceritanya. Sementara ya, kalau untuk perjalanan ya, kalau lihat dari arah Bumiayu ke Aurwil itu, ya dirasakan sangat indah begitu.
0: Oke.
1: Okay. Iya, karena soal medan jalannya kan tahu sendiri, lika-liku.
0: Hidup ini lika-liku. Kayaknya ada lagu. Hidup penuh lika-liku, ada suka, ada duka. Asik. Iya, jalan
1: kayaknya,
0: jalannya juga lika-liku ya.
1: Iya, ini mah kayaknya kayak penyiarnya nih.
0: Apa tuh, penuh lika-liku?
1: Ya itu lagi.
0: Seperti jalan yang ini ya, tanjakan turunan ya, belok sana belok sini. Iya.
1: Jangan seperti yang minta lagu tadi.
0: Apa
1: mati
0: tuh?
1: Lampu siapa?
0: Oh, Bang Ramli.
1: Iya, jangan seperti kayak Bang Ramli. Bagi lagunya kan mati lampu.
0: Apa tuh?
1: Selamat pagi juga ini.
0: Oke, ya yuk.
1: Ternyata dari Cirebon udah lagi monitor, Neng.
0: Oh, Cirebon saha atuh?
1: Nok Bintang.
0: Oh, Nok Bintang di Cirebon monitor. Oke, Nok Bintang, selamat pagi, Nok. Cirebon menyapa ya pagi hari ini ya. Gimana nih di Cirebon?
1: Apa nih, Bang udah di Horgelis, Neng?
0: Oke, apa nih, Bang di Horgelis. Kang Dal Pesedu juga di Horgelis. Terus?
1: Ya sama nih, sama Bang Wawan Coloheor nih.
0: Oh ya, oke. Salam apa? Kenal. Seperti mati lampu.
1: Lagunya
0: apa tuh?
1: Jadi jangan seperti mati lampu. Nanti enggak. Kalau bahasa orang Balinya mah landed.
0: Apa tuh?
1: Landed.
0: Naon?
1: Hah? Apa? Itu mana? Ribet lagi aja lah.
0: Apa?
1: Landed.
0: Apa tuh? Kita tebak-tebakan nih pagi hari ini.
1: Enggak dong. Coba aja buka kamusnya.
0: Soalnya sekarang sedang buka TikTok.
1: Oh iya. Ya jangan seperti mati lampu lah.
0: Kang Dasmo seperti... ngopi dulu. Jarene Kang Salim ngopi dulu.
1: Bang Salim, Bang Salim aturan dulu jeung anjing. Baru bangun banget ya ini.
0: Ya ta.
1: Habis ngopi, ada Kang Wawan di sini.
0: Oke.
1: Okay. Alhamdulillah lagi merapat, lagi ngopai.
0: Klasik.
1: Uni. Minta nasi padangnya dong.
0: Beli.
1: Biar digoyangin.
0: Mantap.
1: Ayo, goyang nasi padang.
0: Goyang nasi padang pakai sambal rendang asik.
1: Oke. Itu dia, mantap kan?
0: Oke. Yang ya. Siap-siap nih. Oke, Kang Dal Pasedo.
1: Semuanya yang lebih pada konsen.
0: Siap.
1: Mudah-mudahan di pagi hari ini. Ayo pada merapat. Biar sehat gitu ya.
0: Siap.
1: Biasanya itu Ibu Sukina udah ini ya, udah masuk pertama gitu.
0: Oh, berarti sedang sibuk. Nimbang-nimbang.
1: Mirat Mina. Sama Kang Dalbo ya. Iya, itu temenan sama Kang Dal PCD itu.
0: Oh gitu, iya.
1: Iya, Dalbo sama Dal PCD udah 1-2 lah pokoknya.
0: 11-12.
1: Oke, sehat semua ya.
0: Amin ya Rabbal Allah ya Rabbal Alamin. Siap.
1: Terbijis manis buat channel siaran. Itu kopinya diminum juga tuh. Ada nggak kopinya?
0: Wih, udah duluan dong. Tadi banyak dapat kopi ini. Soalnya.
1: Kalau belum ada, nanti itu saya paralin Bu Ibu Tuti nanti.
0: Udah banyak terus berapa dulu. Gelas tadi coba dikirimin sama Kang Iman Sengklek. Dari Purwakarta coba jauh-jauh kirim kopi, gorengan, min es jeruk gitu ya.
1: kirim bintang enggak? Bintangnya dikirim enggak? Satu bintang atau dua bintang gitu.
0: Bintang 5. Asal jangan bintang 7 ya, pusing. Oke, terima kasih
1: ya. Terima kasih buat anak itu ya.
0: Sama-sama. Amin.
1: Pengen sarapannya nasi padang ah.
0: Biar
1: enak itu.
0: Betul.
1: Ayo nih dicot.
0: Iya, siap. Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ya, terima kasih ya Kang. Jarene mah Kang Dal Pasedu ya. 11 rolas karo sing arane Apana Bambang ya. 11 rolas karo sing arane Kang Dasmo. Wih, akeh banget ya. Satu penelpon kembali di ujung telepon sana, ada siapa? Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ngopi say.
2: Ngopi say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
0: Asik.
2: Gimana kabar?
0: Alhamdulillah sehat lah manian. Kita tidak ngobrol ya Mama Aldin. Sibuk-sibuk kah? Sibuk apa Kak Dikau?
2: Biasa Mbak Putri.
0: Apa tuh? Dari
2: yang biasa.
0: Dari belakang dulu diberesin dapur, terus ke depan ya.
2: Iya, ini baru
0: ke teras.
2: Mau mulai Mbak Putri
0: depan. Di depan baru mulai. Sudah duduk manis kah?
2: Belum, makanya nih nelpon dulu.
0: Nelpon dulu baru nanti baru duduk manis.
2: Sebentar fokus.
0: Tapi tadi ikut sebar gak nih biar
2: enggak.
0: Aduh, taruh dulu tuh sapu-sapunya ya. Gantungan-gantungan bajunya, hanger-hangernya ya. Oke. Terus ke depan.
2: Ada lagu apa di depan Mbak Putri?
0: Di depan Putri Ayu ya ada lagu di depan. Ada seperti mati lampu, ya sayang. Seperti mati lampu. Terus ada goyang nasi padang. Yang sudah. Tapi Mama Aldin mau request lagu, sok atuh, boleh.
2: Dua kursi aja Mbak Putri.
0: Oh iya betul. Itu betul banget. Soalnya ana dua kursi di situ ya. Satunya untuk duduk manis, satunya untuk narok-narok tuh bahan-bahan jahitannya ya. Betul ya.
2: Salamnya Mbak Putri.
0: Buat siapa nih Mama Aldin?
2: Buat yang baru turun.
0: Iya, siap.
2: Dulu,
0: oh,
2: ya.
0: Iya tuh.
2: Sama kembarannya Bapak Tasmo.
0: Wah, 11-12 Cirene Maya.
2: Terus Ibu Sukina yang lagi sibuk, biasanya udah naik. Selamat sibuk-sibuk Ibu Sukina.
0: Lagi ngitungin
2: Mama
0: ya. Oke.
2: Siap. Mama setia sama Lenungnya, Bapak Salim, Dapur, Mister Bono, Mama Indah,
0: siap.
2: Ibu Tuti, Nok Bintang Unyu-Unyu, Mimi Ratmina, Mama Ratmina, Mama Pita, Mama Fauza, Mama Soleh, Mama Soleha. Terus Mang Wanta, Kang Aman, terus Bunda Haja Mary, Mama Endang, Mama Odang, Kang Rian sama Akinya, Kang Ibeng sama Mama Sakanya, Bunda Rita sama Papa Angganya,
0: Mama
2: Evi, Abah Hadi Kutil, Uyut, Teh Nunung, Mama Rati, Kang Rudaya, Bunda Rini, Pik Rini, terus Mama Papa Pamungkas, Wak Kisut, Kang Eges, Kang Sondol, terus Mimi Samina, Kang Kofar Kofur, Kang Pancawala, Kang Suryanto, Teh Nani sama Kang Faninya, Mama Meni, Wak Gande, Mama Iip, Teh Upen, Mama Mega, Bunda Emma, Banjarnegara, terus Mama Papa Cika, semuanya aja Mbak Putri. Spesialnya buat Mbak Putri, semoga selalu sehat bersama keluarga.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
2: Terima kasih
0: sama-sama. Doa terbaiknya ya.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Terima kasih Mama Aldin yang sudah siap-siap duduk manis untuk melakukan aktivitas kerjaannya di setiap hari, jahit menjahitnya ya, dengan request lagunya Dua Kursi. Yang penting jangan rebutan kursi ya. Aduh. Ayo selamat pagi yang ada di Johor Malaysia. Ada Pak Tam Traktor ya di Johor Malaysia sana. Ya, selamat pagi. Ada Mas Raster. Mas Raster yang sudah follow akun TikTok Prima. Thank you banget. Terima kasih, matur suwun ya. Yang lainnya yang belum follow dong ya, di-follow dari sekarang. Assalamualaikum Lampung, hadir juga ya di pagi hari ini Lampung. Apa kabarnya yang ada di Lampung sana? Lagi ngopi say, hadir setiap hari Senin sampai Ahad ya. Setiap hari hadir nih, mulai sekitar pukul 7 sampai 10 pagi. Tentunya juga menghadirkan sejumlah informasi yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Mengisi ruang informasi di ngopi say. Oke, bagaimana kabarnya yang ada di Jakarta sana, rekan Prima? yang ada di Jakarta. Ya, nih ada kabar nih dari lognews.co.id rekan Prima semuanya, bahwa ada gempa 5,9 magnitudo guncang Kepulauan Seribu, dan perjalanan KRL juga sempat dihentikan sementara ya rekan Prima. Dan gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,9 telah mengguncang wilayah Kepulauan Seribu, DKI Jakarta pada hari ini Sabtu di 12 September 2026 dini hari. Lalu dampaknya apa? Dampak dari gempa tersebut ya membuat operasional kereta rel listrik atau KRL komuter lain sempat dihentikan sementara untuk memastikan kondisi jalur tetap aman dilalui. Oke. Dan rekan Prima semuanya, setelah proses inspeksi selesai ya, dan dipastikan nih tidak ditemukan gangguan pada jalur maupun infrastruktur perkereta apian KAI komuter lain, dan kembali beroperasi normal tadi sekira pukul 7 waktu Indonesia bagian barat. Wah, sudah normal kembali ya. Dan pengguna dapat kembali menggunakan KRL seperti biasa. Oke, selengkapnya ada di mana tuh beritanya? Di lognews.co.id ya rekan Prima. Aduh, asik gak sih kalau mati lampu? Gak asik ya. Masih gak sih di rekan Prima semuanya tempat tuang reyang masih ada mati lampu? Oke, lagunya apa kak? Ada yang nanya nih untuk lagu Ngopi Say, acara Ngopi Say Dangdut Remix, Dangdut Koplo, Popdut, ataupun apa tuh yang terbaru ya, bukan yang lama. Oke.
3: Elmo Gang. Seperti mati.

0: Providing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silahkan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kep, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kep. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kep. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kep?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Kapgul. Apa itu, Kep?
3: Neo Ultra Kapgul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Kapgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Kapgul di online store.
5: New Ultra Kapgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
6: Kabar gembira.
7: Gembira.
6: Kabar
7: gembira.
6: Gembira.
8: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.

Aduh, pengennya terus digoyang dengan goyang nasi padangnya ya. Mudah-mudahan ya, terhibur semua pagi hari ini ya kan. Di ngopi say, disibuk-sibuknya rekan prima aktivitas pastinya. Wow, yang ada di Malaysia sana, selamat pagi Kak Cici Moi-Moi, Kak Abdul Munir juga di Tangerang juga selatan ya, selamat pagi. Aduh, bajunya udah merah putih nih, jangan lupa kopi pahitnya ya say. Asik. Oke oke. Wah, ternyata nih kalau di Malaysia sana ya rekan prima, harga tadi kan Putri Ayu nanya nih ke Kak Cici Moi-Moi, ternyata satu porsi nasi padang spesial itu 20 ringgit Malaysia, atau setara dengan kalau dirupiahkan 88.000 rupiah itu untuk harga nasi padang spesialnya. Oh, terus harga bakso nih, bakso di Malaysia sana ya, bakso aja satu mangkoknya itu setara dengan 78.000 rupiah. Wow, kalau jualan di sana ini ya cepet kaya kata Cici Moi-Moi ya. Oh iya, di sini harga nasi padang berapa coba kalau pakai rendang satu porsinya ya. Terus bakso juga kalau Ibu Tuti masih 10.000 ya Ibu Tuti ya. Iya, yeah. Tapi kalau di Malaysia sana bakso itu 78.000, nasi padang 88.000 rupiah. Wah. Oke, masih di ngopi say, tapi Putri sebelum masuk ke sesi jam yang ketiga ya rekan prima semuanya, baik itu yang bekerja, baik itu yang berdagang sebagai pedagang profesinya, ataupun yang saat ini sedang melakukan perjalanan untuk menuju ke suatu tempat untuk rekreasi, healing-healing ya di akhir pekan, yang sedang berkendara juga di belakang kemudi, tetap jaga stamina, tetap jaga stamina biar tetap fit dan juga konsentrasi. Apa tuh? Ada loh Neo Ultra Cup Gold ya rekan prima semuanya. Ada Neo Ultra Cup Gold, ini kapsul multivitamin loh yang lengkap untuk menjaga stamina tetap fit dan juga konsentrasi. Sehari cukup satu kapsul aja, yaitu Neo Ultra Cup Gold. Kapsul multivitamin lengkap dengan kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, juga kafein. Kemasannya praktis dan mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat berizin, dan juga modern market dan juga toko online. Neo Ultra Cup Gold, produk bermutu dari PT Hanson Pharma. Oke ya, jangan tunggu lama-lama, nanti Putri Ayu kembali di ngopi say. Nanti terima telepon kembali di sesi jam yang ketiga. Oke, ya request lagu, sabar ya. Oke, Dermaga Birunya nanti setelah ini ya Bunda, di sesi jam yang ketiga ya Bunda Emma. Ini

0: Aduh, kalau udah ada yang melambai-lambaikan tangan ya rekan Prima, itu tandanya ada artinya ngawe-awe ya untuk mendekat atau lambaikan tangan perpisahan nih di Dermaga Biru ya. Oke, Dermaga Biru spesial dibingkiskan untuk Bunda Emma yang ada di Banjarnegara ya, yang request lagu Dua Kursi untuk Mama Aldin, ditunggu ya Mama Aldin. Oke, sama-sama yang sudah diputarkan lagunya, mengucapkan terima kasih sama-sama ya. Oke, sekarang sudah boleh ya di sesi jam yang ketiga ini rekan Prima di Ngopi Say yang mau gabung boleh ya. Kita ngobrol-ngobrol di pagi hari ini di 0853 2189 9582. Tadi ada siapa aja sih yang mencoba untuk gabung ya? Coba ada Bapak Salim, terus ada wow Govinda juga mau telpon. Oh, terus ada siapa lagi nih ya yang belum sempet ke jawab. Kanok Bintang unyu-unyu juga ya di Cirebon sana. Boleh sekarang sudah dibuka ya teleponnya di 0853 2189 9582. Hayu atuh mangga, di ujung telepon sana ada siapa? Hari Sabtu libur antar anak sekolah atau enggak sih ini ya? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Merdeka.
1: Kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
0: Asik. Lanjut dong. Ini Bapak Salim sedang di mana ya terdengarnya nih?
1: Di sekolahan, Bapak Putri.
0: Oh, pantesan ada suara ini ya anak-anak ya.
1: Iya, kalau SD masuk Bapak Putri waktu TK
0: Oh gitu, iya betul. Tadi ada juga yang di Live TikTok Prima juga Yuni Yunel ya, biasa antar anak sekolah. Tapi hari Sabtu dia libur juga, enggak antar anak sekolah.
1: Iya.
0: Oke, pulangnya jam berapa? Jam 10?
1: Pulangnya jam 10 Mbak Putri.
0: Pak Salim, kalau di situ kan sambil monitor Radio Prima kan bareng emak-emak ya yang nungguin anak sekolah.
1: Iya, ada
0: mamanya Pak Salim. Diajakin ini, diajakin sebar juga ya sambil nungguin anak sekolah. Senam ya.
1: Senam bareng ya.
0: Ya iya, yuk kita sebar yuk senam bareng sambil mendengarkan Radio Prima gitu.
1: Emang belum mulai senamnya,
0: udah.
1: Biasanya jam
0: udah
1: lewat 45
0: Mbak. Iya udah, maka besok-besok oh, iya 745-an senam ya, ajakin mak-maknya ya yuk. Biar terasa nggak jenuh juga nungguin ya.
1: Iya.
0: Apa ini nungguin sambil ini malah jajan-jajan ya.
1: Rumah, Mbak Putri.
0: Oh gitu, jadi mulai jam 8?
1: Saya jam 8 jemputnya, jadi tinggal.
0: Oh gitu.
1: Jenuh Mbak Putri nungguin tuh lama banget.
0: Iya, oh maka dari itu Bapak Salim ya bawa radio sambil nunggu ya. Iya ternyata. Iya, biar gak jenuh ya saat menunggu anak pulang sekolah ya.
1: Iya, yang monitor Mbak Putri.
0: Iya, asik. Menemani yang nungguin anak sekolah, menemani yang masak, menemani yang dagang, pokoknya mah radio ya sebagai teman setia ya Pak Salim ya. Betul. MBG gimana program makan bergizi gratis menunya di situ?
1: Masih Mbak Putri jalan.
0: Tapi nggak ada ini ya, info-info yang nggak mengenakan ya, pokoknya lancar.
1: Lancar Mbak Putri.
0: Oke, menunya juga ini?
1: Iya, menunya sih kadang-kadang anak-anak ada yang cocok, ada yang enggak.
0: Oh gitu, tapi
1: ya sebagian ada yang dimakan, ada yang enggak.
0: Karena enggak suka ya.
1: Okay. Iya.
0: Oke. Tapi nggak ada keluhan-keluhan ya setelah makan
1: ada
0: menunya ya. Oke, alhamdulillah ya.
1: Iya, tapi anak-anak tuh kalau buah-buahan tuh Mbak Putri, pada semangat banget Nomor satu ngambil buahnya aja, makanan nasi mah jarang dimakan.
0: Betul. Mungkin karena kalau nasi mah di rumah udah sering gitu ya. Mungkin iya. Kalau buah, oh di rumah nih ya, mungkin gak tiap hari menyediakan buah. Jadi begitu ngeliat buah, wah seneng gitu ya.
1: Iya.
0: Eh Pak Salim, petainya buah gak? Tadi Putri Ayu lihat di Tugu Harko tuh ada tuh yang dagang petai ya.
1: Udah habis
0: ngebut. Udah habis.
1: Iya, ini lagi tunggu daun baru lah.
0: Oh gitu, ya. Oke.
1: Petai pemusimnya nggak bareng sih Mbak Putri. Ada yang lagi sekarang lagi ramai itu apa lagi lebat-lebatnya ada.
0: Oh iya.
1: Ada yang udah nggak ada. Raya saya udah nggak ada.
0: Iya.
1: Tapi tetangga saya agak jauhan tuh. Oh itu banyak banget Mbak Putri, nyenang ini ya. Cuma petainya nggak enak, nggak pernah gitu.
0: Nggak, ya kalau itu kan manis ya punya pete milik Pak Salim pohonnya ya. Wah. Oke, Pak Salim nanti ada lagu Dua Kursi, request lagu Mama Aldin. Pak Salim pengen request apa boleh?
1: Nah, dukung aja Mbak Putri.
0: Oke, Dua Kursi ya.
1: Iya, dukung aja. Salam-salam nih Mbak Putri.
0: Boleh, boleh. Ayo, mak-mak di situ di absen juga boleh mak-maknya.
1: Iya, buat yang ada ibu-ibu yang ada di sini nih.
0: Iya.
1: Buat mamanya Putri, mamanya Ica juga.
0: Oke.
1: Mamanya Ali. Mama Lia juga tuh yang nangkring aja di motor.
0: Kenapa nangkring aja di motor? Takut motornya hilang.
1: Oh, ya buat buat mamanya Sarepa.
0: Oke.
1: Buat neneknya Nana juga ada Mbak Putri.
0: Oh, iya.
1: Ibu, temannya tuh ibu-ibu Mbak Putri.
0: Iya dong, cantik-cantik semua ya. Pak Salim paling ganteng pokoknya mah ya.
1: Paling ganteng ya Mbak Putri.
0: Iya.
1: Karena saingannya tuh perempuan semua.
0: Iya, betul.
1: Iya. Salam lagi buat Nang Raski di Serbono.
0: Siap.
1: Buat tuh Nisanti kan punya radio baru Nisanti.
0: Oh gitu. Baik.
1: Nanti ke rumah ke Unisanti, tapi pintunya nutup Unisantinya.
0: Yeah.
1: Kayaknya lagi masak-masak nih.
0: Oh gitu, waduh.
1: Iya, mau lihat ke radio baru.
0: Mantap.
1: Kalian belanja Mbak Putri kan dekat, mampir ke Unisanti.
0: Oh iya, Pak Salim yang rajin mampir ya, salam ya.
1: Iya, tapi pintunya nutup. Kayaknya Uninya di belakang nih lagi sibuk.
0: Iya, oh betul.
1: Iya. Dapatnya buat semua-muanya aja Mbak Putri ya.
0: Iya,

Kak Muhammad Isa ya juga. Waalaikumsalam. Udah nyarap belum? Iya belum sih, tapi ada tuh bubur ayam ya. Keburu dingin kali ya. Kagem Radio Prima FM, salam dari Sultan Irfanov di Semarang sana. Semarang juga selamat pagi untuk yang ada di Semarang, menyapa ya di pagi hari ini. Yang ingin jalan-jalan ke alun-alun nih ya, ada juga emak-emak yang ada di Bojonegoro Jawa Timur, ada 30 emak-emak ya. Waduh, mau jalan-jalan juga nih hari ini ya, naik bis mini. Oke. Aduh, akhir pekan nih banyak yang jalan-jalan. Rekan Prima mau ke jalan-jalan kemana? Hayo, boleh ya komen-komennya juga. Atau setia nih dengerin Radio Prima di rumah sambil aktivitas di pagi hari ini ya sih. Nganjuk Jawa Timur juga, selamat pagi yang ada di Nganjuk Jawa Timur. Ada siapa nih, Kak Edi Sujarno ya, Nganjuk Jawa Timur. Adek Suherman juga, selamat pagi. Oke, kalau rekan Prima atau Wang Reyang saat malam Jumat ya, hari Kamis malam Jumat, apa nih yang biasa dilakukan untuk rekan Prima semuanya? Nah, kalau di Mahkota Zaitun ya rekan Prima, untuk menguatkan spiritual para pelajar di Mahat Azaitun, Pusat Pendidikan dan Pengembangan Budaya Toleransi serta Perdamaian menuju masyarakat sehat, cerdas, dan manusiawi, ada istighosah bersama di Mahat Azaitun. Setiap hari Kamis, ia menjadi bagian dari pembiasaan untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan kegiatan diisi dengan membaca Al-Quran bersama, melantunkan Asma'ul Husna dan juga Asma'un Nabi, serta memanjatkan doa-doa bersama. Dan melalui kegiatan istighosah bersama nih, para pelajar tidak hanya dibiasakan untuk membaca dan juga memahami Al-Quran, tapi juga menumbuhkan kebersamaan, ketenangan hati, dan juga kualitas spiritual sebagai bekal dalam menjalani proses belajar. Oke, mudah-mudahan doa-doa bersama yang sudah dipanjatkan ala kabulkan ya, akan dikabulkan, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, yang lainnya ya, Putri Ayu tunggu nanti di 0853-2189-9582 yang sedang menunggu lagu Dua Kursi. Ini lagunya ya, Mama Aldin.

0: Lieutenant, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kat, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kat. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kat. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kat?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Kapsul. Apa itu, Kat?
3: Neo Ultra Kapsul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kat. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kat. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Kapsul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kat. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Kapsul di online store.
5: New Ultra Kapsul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
6: Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud, Kalijati, samping RS Aulanud, Kalijati, Trijaya Elektronik, Cikaum, Gandasari, dekat Pasar Ampera, Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektro.

0: RT kan piaraannya banyak ya, ada kucing, burung, kambing, ya kata ya.
1: Ini udah kayak mau ngulangin yang kur ketembe nih.
0: Iya dis, kur ketembe itu gimana? Gimana teh?
1: Kur ketembe.
0: Ya itu perkawinan antara apa dan apa itu teh?
1: Itu persilangan ya, jadinya mutan, manusia buatan.
0: Iya antara apa dan apa?
1: Kalau itu antara burung sama kambing.
0: Bunyinya kur ketembe gitu dis.
2: Kur ketembe gitu.
0: Ngomongin masalah kambing teh, kambing RT tuh banyak tuh teh.
1: Iya banyak lah. Mau yang mana nih, yang hitam apa yang putih nih?
0: Kalau Disti mau yang hitam apa yang putih?
2: Kalau yang bleng-bleng-bleng-bleng ada nggak?
0: Polkadot mau nggak?
1: Masalahnya kalau yang hitam itu punya saya.
0: Oh gitu, berarti kita pilih yang putih aja di.
2: Iya, yang putih nih mas.
1: Kalau yang putih itu juga punya saya.
0: Loh, terus kita milih yang mana dong? Punya kita yang mana dong?
1: Nah, ini ada tebak-tebakannya soalnya nih.
0: Apa tuh, Teh?
1: Ya nih, ke kambing apa yang selamat?
0: Kambing apa yang selamat? Dis apa dis?
1: Yang pokoknya yang suka selamat lah.
0: Yang suka selamat sih ini dong, Indramayu.
1: Ya selalu selamat.
0: Selalu selamat. Kambing apa dis?
2: Kambing good, kambing good.
0: Kambing, kambing guling.
1: Salah.
0: Apa teh?
1: Yang selalu selamat adalah kambing putih.
0: Kenapa? Kok kambing putih?
1: Karena saat Idul Adha tidak dikambing hitamkan. Susah itu, benar susah.
0: Kambing

0: Aduh, kebayang-bayang terus wajahnya mantan tuh. Tapi kalau kata Yuni Yunel ya, aduh, kalau aku sih nggak, ngapain ingat ke mantan. Mantan mah nggak perlu diingat, apalagi dikenang, asik. Iya. Oke ya. Radio mana, Kak? Selamat pagi. Oke, ini Radio Prima 95,8 FM Haurgelis, Indramayu Barat. Tepatnya di mana alamatnya? Di Jalan Raya Siliwangi kilometer 2 Horkolot Haurgelis, Indramayu Jawa Barat tuh. Ya, ada di Maps-nya juga, di Google Maps ya. Tinggal cari kalau ingin bersilaturahmi, ketemu dengan penyiar-penyiar di sini, asik. Oke, ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Jadi semangatin lagi Teh Putri. Lanjut, lanjut, lanjut. Ini dari Mama Indah Sinta. Teh Putri mau lagu yang Andai Tak Berpisah. Salam buat semuanya ya, dari Mama Indah bareng Papa Amir. Semangat ya Papa Amir ya, sehat selalu. Oke, satu penelpon terakhir di ngopi say. Ada siapa nih? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, merdeka. Teh Isa, ngopi say.
1: Kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
0: Asik. Apa? Ya, alhamdulillah sehat. Gimana sebaliknya juga Teh Isa?
1: Alhamdulillah sehat
0: ya Teh Isa ya. Aduh, akhir pekan nih mau kemana? Sabtu. Ada yang jalan-jalan. Banyak banget loh yang mau jalan-jalan hari ini. Info-info ya. Ada yang mau naik odong-odong, ada yang mau naik bis mini ya.
1: Kita mah nggak punya teman, aja di rumah.
0: Iya, tapi kan teman
1: yang ngajak kemana-mana.
0: Tapi kan Prima FM menjadi teman setia Teh Isa.
1: Iya, temannya Prima FM.
0: Nah, iya itu sama. Dia Radio Prima FM menjadi teman setia Teh Isa dari masa ke masa ya. Ya. Jadi gak usah galau, gak usah khawatir, Prima FM akan menjadi teman setia, rekan Prima semuanya.
1: Apalagi ingat ke mantan ya, jangan ya.
0: Itu tadi kata Yuni Yunel juga ya, juga gak, ya. Ngapain ingat ke mantan mah ya.
1: Mantan gak perlu diingat.
0: Oke, ada Andri juga, Andri Sate, selamat pagi. Ada Eki di Lampung yang masih tap-tap layarnya.
1: Pokoknya
0: nih.
1: Yang ada di live TikTok ya.
0: Iya.
1: Salam sayang Seisa semuanya.
0: Iya.
1: Ya.
0: Iya, ini Nang Rasim kemana? Teng-teng-teng-tengnya ya pagi ini. Kayak nama ya. Iya, Ibu Sukina sibuk, kayak nama ya Ibu Sukina juga. Iya.
1: Buat bapakku saya, Bapak Salim. Bukan anak Mama Indah tuh saya.
0: Oke.
1: Buat Mama Odang saya.
0: Oke, siap.
1: Ya pokoknya buat semuanya aja ya,
0: semuanya
1: Teteh.
0: Aja nih. Oh iya.
1: Lagunya ada apa Teteh?
0: Mama Indah request lagunya Andai Tak Berpisah nih untuk terakhir.
1: Putar aja ya lagunya ya, dukung yeah. Sama Mama Indah aja ya.
0: Siap. Oke.
1: Buat salam spesialnya buat Teteh. Pokoknya semuanya aja rekan.
0: Semuanya Teteh. Salam ya. Ya. Siap.
1: Iya, buat Mimi Ratmina sayang. Iya, spesialnya buat Teteh Putri sayang.
0: Iya,
1: ucapannya Teteh.
0: Ucapannya apa?
1: Assalamualaikum, merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Udah dong. Akan menemani Teh Isa juga hari ini ya, dan rekan Prima semuanya. Wong Reyang. Iya, ayo setelah ini berdendang karaoke di udara ya bareng Bang Andre.
1: Ayo Teh. Ayo. Mangga.
0: Atuh, hati-hati ya.
1: Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Terima kasih Teh Isa, penelpon terakhir di ngopi saya pagi hari ini ya. Di Sabtu akhir pekan, hari ke-12 di bulan September 2026 pastinya. Sudah mau tengah bulan nih rekan Prima, mudah-mudahan harapan-harapan baiknya dapat terkabul semuanya ya. Oke, Andai Aku Tak Berpisah, request lagu dari Mama Indah Sinta. Pak Amir semangat, Bunda Rita juga semangat, Bapak Angga dan semuanya yang saat ini sedang berjuang untuk kembali sehat paripurna dan dapat beraktivitas seperti sedia kala. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, salam dari Bunda Emma ya Taisa. Betul, Bunda Emma langsung bapu salamnya buat Taisa ya. Iya Bunda. Oke, dan memang ya setiap pertemuan itu pasti ada perpisahan, tapi kenangan akan selalu abadi. Dan hidup mengajarkan bahwa yang datang akan pergi, tapi yang tulus akan selalu tinggal di hati. Langkah kita boleh berbeda, tapi kenangan kita bakal tetap sama. Dan setiap pertemuan adalah anugerah, dan setiap perpisahan adalah pelajaran tentang menghargai bagaimana waktu yang pernah ada. Oke, dan terima kasih untuk semua kenangan, aduh, yang sudah menjumpai ya di pagi hari ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Aduh, sampai jumpa dengan Putri Ayu di acara selanjutnya hari apa ya bareng Putri, pokoknya ditunggu aja. Oke, dan selamat tinggal bukan akhir tapi awal dari cerita baru. Sampai jumpa rekan prima semuanya. Dan semua yang pernah bersama akan menemukan jalannya masing-masing. Itulah cara semesta bagaimana memberi ruang untuk tumbuh. Putri Ayu pamit dan mohon maaf bila ada salah-salah kata dari Putri Ayu. Jangan kemana-mana ya, Kang Sondol juga hadir ya. Tetap semangat selalu selama berakhir pekan semuanya dan beraktivitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, mendidik dan membangun semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Spesial untuk Mama Indah, Andai Tak Berpisah ya. Dan rekan prima semuanya.

menuju pantai. Langit senja terasa damai. Terima kasih ya sudah menemani sampai usai. Sampai bertemu lagi di acara Ngopi Sai. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Assalamualaikum, Merdeka.

0: di Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Sesaat lagi kita

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera. Mudah-mudahan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa selalu. Di kesempatan pagi hari ini, di hari Sabtu, bertepatan dengan tanggal 12 September 2026, bersama Bang Andre menemani Anda di acara Berdendang Karaoke Udara di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan dengan Prima di kesempatan siang hari ini, Bang Andre menemani Anda 2x60 menit ke depan sampai lepas pukul 12.00. Dan tentunya rekan Prima, barangkali rekan Prima yang ingin gabung untuk interaktif berkaraoke udara, nanti bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Dan di kesempatan pagi hari ini, Bang Andre masih ditemani Mbak Putri Ayu ya, yang belum beranjak dari studio di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Dan rekan Prima, Bang Andre ucapkan selamat pagi menjelang siang ya, buat rekan Prima yang baru bergabung bersama Prima FM. Tentunya Bang Andre ucapkan selamat bergabung aja, mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat. Dan tak lupa yang pertama-tama, Bang Andre ucapkan selamat pagi buat yang amat berhormat, saya Azzaitun beserta Umi dan keluarga dan Civitas Azzaitun ya, di kesempatan pagi hari ini yang selalu monitor Prima FM. Tentunya Bang Andre ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat. Dan juga buat yang berhormat ya, Rektor dan Wakil Rektor IAI Al-Aziz Azzaitun, di kesempatan pagi menjelang siang hari ini, Bang Andre juga ucapkan selamat bergabung bersama Prima FM. Tentunya mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat ya, untuk berbagi ilmu kepada seluruh mahasiswa yang ada di sana. Dan semua aja rekan Prima yang ada di Azzaitun ya, di kesempatan pagi hari ini Bang Andre menyapa, dan Bang Andre ucapkan selamat beraktivitas bagi Anda yang sedang aktivitas, dan juga bagi Anda yang sedang istirahat, Bang Andre ucapkan selamat istirahat aja. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya, untuk menjalankan aktivitas di kesempatan pagi hari ini. Dan tak lupa juga buat yang ada di grup Ventura ya, di kesempatan pagi hari ini yang monitor selalu Prima FM, tentunya Bang Andre ucapkan selamat pagi menjelang siang ya. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat dan monitor selalu Prima FM sampai tuntas acaranya nanti. Oke, dan semua, dan juga di kesempatan pagi menjelang siang hari ini juga Bang Andre ucapkan selamat bergabung aja buat yang ada di live TikTok Prima FM ya, yang sudah monitor dari pagi sampai dengan siang hari ini. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya. Oke rekan Prima, langsung saja ya, untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan pagi menjelang siang hari ini, akan Bang Andre pilihkan dengan lagu yang bagus ya tentunya, untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini. Oke, kita buka dengan lagu yang pertama sebagai awal perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini. Lagu apa ya kira-kira, yang bagus aja ya. Sebelum apa-apa udah ketawa duluan, berarti apa namanya, berarti bahagia yang jelas ya. Oke, ada tanda cinta untuk rekan Prima semua di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Oke, buat Anda yang mempunyai cinta ya, di kesempatan pagi hari ini kita mekarkan dengan lagu Tanda Cinta ya, untuk Prima FM dan juga untuk rekan Prima semua di mana.

0: Oke rekan Prima, lagu pembukanya di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Dan mudah-mudahan bagus ya. Menurut Bang Andre ya, menurut Anda ya, ya bagus juga mungkin ya. Oke rekan Prima, di kesempatan pagi hari, pagi menjelang siang hari ini ya. Terima kasih yang sudah bergabung, baik yang di 95,8 Prima FM dan juga yang ada di live TikTok ya. Di kesempatan pagi hari ini Bang Andre ucapkan selamat bergabung aja. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya. Walaupun sedih, gak boleh ya hatinya sedih ya. Kita harus ceria ya. Oke, silakan yang mau gabung ya untuk interaktif berkaraoke udara, silakan gunakan di line telepon di 085321899582. Oke, sudah ada yang masuk dengan siapa nih? Diterima dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, berdendang karaoke.
1: Dige boye.
0: Sarang sinten niki?
1: Arang
0: Mimi Haji. Nih Mimi Haji, iya kayak nomornya beda kok ya. Lagi wingi nomornya beda ya.
1: Oh,
0: Niki Mawon.
1: Mimi 95 93.
0: Oh iya iya iya. Apa Mimi Haji ana salam karo kangge apa namanya? Ana salam saking Sinten. Kang Sondol.
1: Oh, Kang Sondol mawon. Makasih Kang Sondol.
0: Nggih, karo Bik Rini ka. Wis nyap ngucap salam bae kono ya.
1: Kang Sondol sayang.
0: Sondol sayang. sayange nggo ta isa kono, salah kono. Mimi Kaji pripun kabare Mimi Kaji?
1: Kang Sondol ganteng.
0: Oh iya bener. Kang Sondol ganteng ta, Kang Sondol ana salam kok karo apa teka Mimi Kaji kok Kang Sondol ganteng jarene. Ya bener beli ngono. tukang Kang cukur mah ya. Iya tukang cukur mah anu ka bikin orang ganteng lho Mi.
1: Iya Kang
0: Sine. Oke Mimi Kaji mau nyanyi lagu apa?
1: Aduh pengen belajar motor abang kan.
0: Motor abang kok anu loh.
1: Yang memek.
0: Iya. Tapi biasanya tinggi nadanya. Orang apa ya Mia? Coba kita cari.
1: Bisa beli ya.
0: Kok bisa Mimi Kaji apa sih murah bisa?
1: Kang Andre.
0: Kang Andre mah jarang-jarang kan ya.
1: Ayo Kang Sondol ganteng. Mr. Bono.
0: Mr. Bono.
1: Kang Rasin, Kang Panjawala, Kang Panjawala. Najwa ya Najwa.
0: Nama Najwa, oke.
1: Teisa.
0: Oke. Mimi Kaji. Oh, jadi izin diomong ganteng kok. Ya ora apa-apa. Lamun iya, lamun ora isin berarti ana isine kono ya.
1: Iya.
0: Mimi Kaji apa namanya lagune ana siji-sijine iki sing karaoke ya. Mudah-mudahan cocok ya Mimi Kaji ya. Oke. Okay. Sambil jalan salam-salam ya Mimi Kaji nggih. Ya, yuk mangga.
1: Yo, mangga pepe,

0: Kalau motor abang malah gune pendek mi, tadi ya durung puas wis pragat kono ya.
1: Pendek,
0: iya.
1: Sebenarnya mundur ke atas orang kanggo pindo.
0: Iya jane repe ping pindo kono ya, tapi anae siji sok, anae siji tok sih karaoke ne langka maning ku mi. Oke, Mimi Kanci. Iya betul.
1: Ya Kang Sondol ganteng.
0: Kok meruhan sih Kang Sondol ganteng? Kono jare wis ketemu ta?
1: Oke.
0: Mi.
1: Terus Mama Angga, Papa Angga. Bapak Haji Pendi.
0: Oke, Mimi Kanci.
1: Bunda Yunesari tengkundi sih ya.
0: Lagi nyebrang laut kami.
1: Oh, kesetengik ke Sumatera.
0: Iya.
1: Ya semoga sehat. Semoga sehat, panjang umur ya Kang ya. Sampai bisa
0: okay. Balik maning. Oke, Mimi Kanci.
1: Ya,
0: yes, sami-sami.
1: Salam sayang, salam datangnya kanggo Kang Sondol.
0: Kang Sondol, Kang Sondol maning kaya.
1: Matur
0: kesuwun. Ucapane. Iya. Amin. Iya.
1: Mereka balik
0: Mimi Kanci.
1: Kang Sondol ganteng,
0: Mimi Kanci Supriyatin ya, yang di kesempatan pagi hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, di belakang Mimi Kanci dibuka kembali di 0853-2189-9582. Kita angkat dulu siapa yang masuk nih. Ada dua yang masuk, kita angkat. Apakah nok pintak unyu-unyu atau Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Nah, kuno. Berdendang karaoke.
2: Ning Prima FM.
0: DJ Boy. Oke. Okay. Dengan siapa nih Kang Aman?
2: Iya.
0: Oh, betul. Iya. Ku ana nomor loro ka ya sing manjing sing menang ku Kang Aman ya. Bintang unyu-unyu sabar ya. Oke. Prima? Oh, alhamdulillah Kang Andre baik-baik saja. Nah, sebaliknya piye Kang Aman ku?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kloyang-kloyong baik kono ta?
2: Iya, iya.
0: Ya ora apa-apa kloyang-kloyong ana hasil, lamun kloyong loling ra ana langka hasil mah balik bae nang omah ngopi. Iya, tapi ora apa-apa berusaha ya, Kang Aman ya. Oke, Kang Aman. Mau lagu apa nih Kang Aman?
2: Lagu aduh bela.
0: Apa kono?
2: Kebong udak jaran atau mboke bocah iki?
0: Iya, ya mbung kono. Enake sing endi mboke bocah boleh, kebong udak jaran. Ya ya dipilih baik. Dipilih baik sing endi? Ora bisa loro-loro ning kudu maju satu tok iki.
2: Meriang nang dina Sabtu.
0: Ono ta? Aja kebung udak jaran, lamun kebung udak jaran mau ora keuji kuno ya, aduh. Iya, ora bisa keudak ya. Lagune apa kono?
2: Wes kebung udak jaran bener.
0: Iya. Iya, jaran di udak kepriwe ya. Oke. Mangga salam saleme mangga.

0: Anggur siapa mangga?
1: Bang Salim. Sering ketemu ning dalam.
0: Ngono ta. Sering papasan ngono ya.
1: Heeh. Terus Bang Godo kan sering pasar golek. Heeh. Nang Rasti,
0: nang
1: Rasti. Terus nang Rasti.
0: Oke.
1: Mimi Epi.
0: Heeh, Mimi Epi oke. Heeh. Iya. Tadi mau mujuk enggak jadi itu. Bintang unyuk-unyuk.
1: Iya, bintang unyuk-unyuk. Ya semuanya lah.
0: Oke. Nanti salam-salamnya sambil jalan ya, Kang Aman ya.
1: Oke,
0: kita dengarkan bersama-sama Kang Aman. Kebung udah jalan. Asik, kita gebo yuk.

0: Ate nyawang iku aku kaduan bae ya. Heeh, deke wong liya ngono.
1: Iya bener.
0: Oke.
1: Jauh di mata dekat di
0: hati. Jauh di mata dekat di duit.
1: Iya bener.
0: Iya. Ya ngono ya. Heeh, nggih sami-sami. Amin. Oke.
1: Ucapannya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Kang Aman yang sudah hadir di Prima FM di kesempatan siang hari ini. Oke, rekan Prima. 30 menit ya, lepas pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sabar ya, jangan kemana-mana. Setelah yang satu ini, Bang Andre akan kembali lagi. Oke.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
3: Gap, langsung pulang ke rumah.
4: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
3: Wah, masih lanjut sibuk ya, Gap. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Gap. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
4: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
3: Apa itu, Gap?
4: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
3: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Gap?
4: Neo Ultra Capgul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
3: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
4: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
3: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
4: Oke, sampai besok ya. Bye.
5: New Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
3: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capgul di online store.
6: New Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: Aku masih di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan masih bersama pengantin menemani Anda di Berdendang Karir Udara di kesempatan siang hari ini. Oke, rekan Prima, 34 menit lepas pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dibuka kembali di 0853-2189-9582. Oke, ada yang sudah masuk, diangkat dulu ya dengan siapa nih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Berdendang karaoke. Dengan siapa
1: nih? Ada yang paling ganteng.
0: Masa iya sih, kayak beruahan baik. Kayak uruh bayi ya. Alhamdulillah. Pinwes balik bintang unyu-unyu.
1: Waras,
0: lamun kosong aku udah diisi dingin ya. Masih di Cirebon tanyo, bintang unyu-unyu. Masih ya.
1: Pengen dolan.
0: Oh, ngono ga. Pengen dolan kok lamun jalan-jalan nang Cirebon. Terus kapan? Iya, kapan nang Indramayu, kapan kok no ditunggu kok?
1: Iya, kok tenang.
0: Tenang ya. Bae ya. Kok jane nah muncul kok bintang unyu-unyu jari Kang Sondol kah. Mama Mega sabar dulu ya, Mama Mega ya.
1: Mama Mega
0: Indramayu. Iya, berut ah.
1: Waruh.
0: Mama Mega. Ya iki manu mak mau manjing kah? Ku duluan bintang unyu-unyu kah. Lagune apa kono bintang unyu-unyu?
1: Tanggo kan A.
0: Kanggo?
1: Wong kan.
0: Kanggo.
1: Wong kan. Ayo buat ayang Mama ya. Buat Mama Mega, buat Kang Sondo, Bunda Ada Supriyati, buat Mama Aldin, Dututi, Teh Upen,
0: Kang
1: Gasong, Mama itu apa dikutil ya, Bunda Sari, buat Nimira Tidak, Mama Rasanya, apa Nabang Bang, kalau itu ya, buat itu, buat Mama Emprai, Kang Asep, ayo, Bapak Yudi, Mama Yuni,
0: Jari Kang Andri Sate, kok artisnya muncul, Jari? Andri Sate kan.
1: Oh, Kak Andre.
0: Andri Sate.
1: Iya, buat Andri Sate ya. Buat Mr. Bono.
0: Oke.
1: Buat Mr. Kina. Arian 1, Arian 2 ya. Buat Nanang Rasi. Yang
0: sudah Nelia
1: juga Kang
0: Kalim
1: ya.
0: Oke. Siap ya, sambil jalan, salam-salamnya sambil jalan ya, kok ya. Oke.
1: Mama Intan ya. Mama Pepi.
0: Oke, kita dengar.
1: Bapak Purnama ya.
0: Oke, lanjut ya, kita dengarkan bersama-sama. Kanggo wong kaen yo di Geboyo. Asik, tobat.
1: Ayo kan pancawala kan ya.
0: Pancawala. Kang Wan.

0: Aduh.
1: Sing kene bagus, berarti Cirebon. Lewat jalan tol sih ya.
0: Halangan
1: itu kena
0: isahan
1: tak? Gono ya, tapi orang apa? Tapi lancar kok, apik ya.
0: Kira-kira caranya nggak ada ke situ gitu.
1: Ada di sini bagus justru mungkin di jalan ya,
0: iya,
1: karena
0: macet.
1: Iya, Cirebon macet ya.
0: Kalau main yang kesedaran emang banyak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah kembali bintang unyu-unyu. Bintang unyu-unyu di kesempatan pagi hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Pagi menjelang siang ya, udah jam 11 kuno ya. Masih pagi aja, namun nang studio mah kelihatannya redup ya dari pagi itu. Makanya kelihatan pagi aja ya. Oke, selamat siang buat yang baru bergabung bersama Prima FM di kesempatan siang hari ini, dan mudah-mudahan betah ya di Prima FM. Ada Mama Iip, selamat siang Mama Iip, sehat selalu bersama Bapak Kumisnya ya. Oke. Dibuka kembali di 0853-2189-9582. Ada siapa nih? Assalamualaikum. Berdendang karaoke.
2: Dikeboy.
1: Kono sambil nang jalan apa priwe kono ya? Lagi numpak odong-odong tak kono. Nah kono jalan-jalan ngaku gerandong, teleponnya nang gerandong ki ya.
2: Iya, lima
1: kamu mesti tekan nang Arglis. Kenapa nang Arglis ora mampir nang Prima kono?
2: Ya ke stasiun nih Arglis.
1: Apa kono pelanggaran kono?
2: Pelanggaran.
1: Kok anak salam kok, salam kenal dari Kang Sondol.
2: Oh, kenal kata di kono Kang.
1: Nggih, wong Arglis pinggir wetan Arglis.
2: Oh, kenal Lurah Bidur kono.
1: Iya, maksudnya wetan dalan kono.
2: Iya. Ujaran apa? Apa duda kono?
1: Iya, jarene setengah. Setengah.
2: Aja ngomong setengah.
1: Oh, iya. Apa kok berarti kan full ya, orang setengah mah ya? Full.
2: Full.
1: Oh, iya, full ya. Oke, lagunya apa yuk?
2: Jare Amson dole lagi dari cerita.
1: Lagi dari cerita.
2: Iya, kalau Bapak Tuan Mega lagi dari cerita.
1: Oh, ngono ta. Iya. Tadi Mama Mega nongol enggak jadilah gitu
2: Mama
1: nanti.
2: Mega, iya. Bintang,
1: tuh ada. Nah, tuh ada salam dari Teh Leha. Bapak Magdor ta.
2: Amaldin mau beli Bu Sukina.
1: Oke.
2: Ini
1: terus siapa maning?
2: Pak Angga.
1: Pak Angga, oke.
2: Mama Udang. Radionya rusak maning Mama Udang.
1: Mama
2: Udang. Radio rusak
1: mana? Radio makannya sing tuku dua ban, lamun bane siji sing rusak mana bane siji maning kuno ya? Iya makannya kalau Bang Andre mah radio 5 ban kuno ya, lamun siji neng bane rusak mau ganti bane sing siji neng kuno ya? Iya. Oke, nang Rasim udah siap.
2: Ayo Kang.
1: Oke.
2: Loh,
1: bener gak kuno ya?
2: Mimi Rasmina, Mama Rasmina, Mimi Rasi, Ibu Tuti.
1: Sih, bener gak?
2: Jadi bono.
1: Bener kan tadi cerita ini? Bener ya? Bener ya?
2: Bener.
1: Oke, lanjut berarti ya. Asik. Mama Iip, DJ Boy Mama Iip. Asik.

0: Tadi cerita kuno kayak wayang bae kuno cerita ya.
1: Iya, dari ceritanya wong urip kukang. Lalu kanggo cerita. Dolan bae kanggo cerita. Tekem bae ning omah kanggo cerita.
0: Iya. Ya dijalanin tapi tetap dinikmati. Iya. Kompol, mumpung masih bisa ngumpul ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Nang Rostim ya di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke rekan Prima, 52 menit lepas pukul 10 waktu Indonesia Barat. Mama Mega, sebentar ya, kita kasih kesempatan dulu yang mau lewat ya. Setelah itu nanti Bang Andri akan kembali lagi.
2: Gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. Mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati, Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Murah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Oke, rekan Prima, di menit yang ke-55 di kesempatan siang hari ini, masih bersama pengantri teman-temannya Anda di Berdendang Karaoke Udara. Yang mau gabung silakan di 0853-2189-9582. Oke, sudah ada yang masuk, diterima dulu ya. Dengan siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berdendang karaoke. Dengan siapa nih?
1: Dengan orang Tegal
0: Taman. Tegal Taman Tangkuno. Wiswe ora dongol-dongol ya. Aduh.
1: Oh,
0: sibuk bae ya.
1: Iya,
0: sibuk manggung, Pak.
1: Beruan.
0: Ya iyalah, suarane katon ngono ya, teko kene.
1: Di wong cilantek iki kang awas.
0: Ya betul. Iki tetanggane ngono ya. Wong Tegal Taman ku tetanggane wong Cilandak sing samping kuburan ka.
1: Iya.
0: Pripun kabare Mama Iip?
1: Pripun?
0: Kabare priwe priwe.
1: Alhamdulillah.
0: Kang kumise priwe Kang kumise?
1: Ya, pada bae waras.
0: Wes alhamdulillah sehat selalu ya. Oke.
1: Kang Mata lagi sakit.
0: Iya, Kang Mata lagi apa namanya? Lagi kurang sehat, lagi
1: ya,
0: apa kono ya wes.
1: Kita kan
0: dia
1: ilmu sejeron winara.
0: Ngono ta? Aduh, berarti iya, Bang Andrene berarti enggak boleh macam-macam. Di Terawang Saka Tegal Taman kono ya weruhan ka. Ngono ada salam saking Kang Sondol ka. Salam kenal jarene.
1: Oke.
0: Kang Sondol ka wong Mandirancan Orgolis. Adine masih saudarane Mimirat Minah ka.
1: Mimirat Minah mi. Kajelalayan
0: deh jamis. Iya kono. Oke, Mama Iip mau nyanyi lagu apa nih, Mangga?
1: Bisikan cinta.
0: Kan? Bisikan cinta.
1: Ya.
0: Oke, tengdung ya. Oke, sebentar ya.
1: Salamet,
0: ayo Mangga. Oke.
1: Kalian Kang Sondola ketinggung.
0: Oke.
1: Mantap. Bapak Angga.
0: Bapak Angga.
1: Angga lo mini ya ketinggung.
0: Nang Rastim, oke.
1: Satu daya Kang ya.
0: Kok anu Mama Mega di anu di sapa dingin mau maaf manjingin ora bisa-bisa.
1: Iya ningan kotaknya ya, Mas.
0: Iya kalah karo Mimi Iip ya. Oke. Oke, Mama Iip sudah siap ya?
1: Iya.
0: Oke, bisikan cinta kita dengarkan bersama-sama artis dari Tegal Taman kuno ya sudah hadir ya. Ayo Mangga, asik, DJ Bang.

0: kono.
1: Lagune aja melas. Iya, aja melas-melas temen kono lagune ya. Aduh, tobat. Orang kuat kono ya.

0: aku no dadi lagune sedih. Dadi sawerane ku abang kabeh ngono ya.
1: Iku kang ngaten numpuk sawerane wong mesti mesti bermancet
0: iki kan. Ajak lalen ku dibagi telu ya.
1: Nah, bener. Mbu kang wantak kon jale peliku lho. Maaf ya Kang, kita ini kekang lagi pilek
0: gitu. Oh, ngono ta. Tapi pilek bae bagus suarane kuno Mama Iip ka. Iya. Luar biasa. Oke, Mama Iip.
1: Ya ampun ya Kang ya, selamat
0: dan penemau. Mama Iip,
1: jaya di udara.
0: Amin.
1: Spesial kayak Kang Andre mawon.
0: Nggih, matur kasuwun. Amin. Amin, amin ya. Oke.
1: Super spesial kayak
0: Kang Kumis. Paling eman, paling sayang. Iya. Ada deh yo, gitu ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Iip ya, yang ada di dekat paman ya, di kesempatan pagi menjelang siang hari ini, udah siang ya. Di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Dengan Prima di menit yang ketujuh, dibuka kembali di 0853-2189-9528-2. Tambah rame aja ya, siang menjelang siang tambah rame ya. Oke, ada siapa nih yang sudah masuk ya? Kita angkat kembali. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berdendang karaoke. Aduh, Bunda. Iya, selamat siang. Mama Mega ora bisa mancing-mancing kuno ya. Aduh, tobat deh. Sabar menunggu. Mama Emma tuh suarana radionya ta.
2: Banget ya.
0: Nah, kok kayak jadi kayak siapa ku? Mr. Bono kan ada ekonya. dijauhkan atau dikecilin? Mama Mega coba. Nah, ku mending. Nah. Kono Mr. Bono dongol ya. Halo.
2: Halo.
0: Nah, oke sudah pas nih ya. Oke, Mama Mega mau nyanyi
2: gimana
0: lagu apa?
2: Bang Andi, kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat. Mama Mega, ya. Ampura ya. Ke anu ya, ke
2: iya,
0: ke single-single bae ya. Ya sabar ke Mr. Bono dongol kayak untung bae. Apa namanya Mama Mega duluan. Kalau enggak tuh di apa namanya?
2: Salib lagi.
0: Iya, disalib lagi sama Mr. Bono kayak. Oke, Mama Mega mau nyanyi lagu apa mangga?
2: Sejuta luka.
0: Sejuta luka. Waduh.
2: Iya, sedih
0: main, bae. Iya, malam Minggu kamu malah sedih kepriwe sih jane ya. Allah. Mudah-mudahan apa namanya bukan anu ya, bukan suara hati.
2: Iya.
0: Oke, sebentar. Nah, oke. Silakan silakan yo.
2: Buat tadi Mama Iip hebat loh.
0: Nah, kuno.
2: Mantap, mantap betul suaranya.
0: Mantul sangat berarti tenang. Ya.
2: Dari Mama Mega.
0: Oke.
2: Buat Kang Sondol.
0: Kang Sondol, oke. Okay.
2: Mr. Bono.
0: Mr. Bono.
2: Mimi Haji.
0: Mimi Kaji.
2: Mimi Ratmina. Mimi Epi.
0: Iya, sing lagi menengku disapa Bi Rini ka.
2: Oh, Bi Rini, Bu Rini.
0: Menang bae ku ya.
2: Sayang.
0: Sejuta sayang.
2: Iya.
0: Bukan sejuta luka, sejuta
2: iya.
0: Sayang bae ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay.
0: Kang Wanta.
2: Gandeng. Terusnya Mama siapa tuh yang di Majalengka?
0: Mama Meni.
2: Mama Meni, iya Mama Meni.
0: Oke. Okay.
2: Mas Pur. Terusnya Kang Sondol, Sondol, Sondol.
0: Ku sayang, salam sayang kembali katanya ku dari Mama Mega. Nah, Mama Meni nongol ya Mama Meni ya.
2: Mama Meni. Ya.
0: Oke. Okay.
2: Bunda Mar'a, Bunda Mar'a.
0: Bunda Mar'a belum hadir, Bunda Mar'a.
2: Belum hadir.
0: Oke. Okay. Sudah siap Mama Mega?
2: Ya, oke.
0: Oke, nanti salam-salamnya sambil jalan ya. Sejuta ya, luka okay. Buat rekan Prima semua di kesempatan siang hari ini. Oke. Okay.

0: Aduh, lagune sedih kabeh kono ya. Tadi Bunda Iip apa Mama Iip lagune sedih ki sedih maning kono ya. Aduh. Oke. Ucapannya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, merdeka. Apa namanya Mama Mega ya, di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Rekan-rekan Prima, dibuka kembali. Tapi kita kasih kesempatan dulu ya yang mau lewat ya. Nanti kembali lagi bersama Bang Andre. Oke. Okay.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
3: Kep, langsung pulang ke rumah?
4: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
3: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kep. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kep. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
4: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
3: Apa itu, Kep?
4: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
3: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Kep?
4: Neo Ultra Capgul. Untuk membantu menjaga daya tahan tubuh, ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
3: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
4: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
3: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
4: Oke, sampai besok ya. Bye.
5: New Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
3: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capgul di online store.
6: New Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Oke, 19 menit ya, lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat di kesempatan siang hari ini ya. Aduh, masih pagi banget ya. Oke, yang mau gabung silakan di 0853-2189-9582. Rupanya sudah ada yang masuk ya. Sudah sabar, sudah tidak sabar untuk berkaraoke ya. Oke, dibuka kembali yang sudah masuk di 0853-2189-9582. Ada siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berdedang karaoke.
1: Prima FM.
0: Prima FM. Oke, dengan Bunda Mary. Apa kabar Bunda Mary?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Lagi lah tuh. Apa namanya, Mimi nongol ya. Salam kanggo Ananda Ibnu Ubaidah, Ubaidillah ya, di Pekalongan jarene. Bunda Mary di rumah ta ini, bukan jalan-jalan. Kemarin Bang Andri lihat jalan-jalan.
1: Jalan-jalan terus. Ini tadi pagi ke pasar, jalan-jalan. Kalau di daerah kan juga ada daging.
0: Gitu ya, harus ke pasar ya.

0: Mau nyanyi lagu apa nih, Mangga?
1: Payungan aja.
0: Payungan. Gini payungan. Ora udan, ora panas gak? Payungan bae ya.
1: Ada debu.
0: Lamun debu mah pakai masker tuh.
1: Iya. Orangnya pakai masker.
0: Oh, gitu ya. Pakai payung ya. Lagi
1: ya, udah enggak ada sih.
0: Lagi anu kan, lagi apa?
1: Kemarin-kemarin masih ada.
0: Lagi Gunung Krakatau. Apa ya?
1: Ya? Meletus
0: ya. Bukan meletus balon ijo.
1: Lawan balon. Yang itunya juga orang
0: dekat
1: aja.
0: Iya. Oke, Bunda Mary sudah siap ya. Oke, salam-salamnya sambil jalan. Oke, kita dengarkan bersama-sama payungan ya. Dari Bunda Mary. Oke.
1: Terima kasih.

0: Obat mantul, mantap betul jarene. Oke, Bunda.
1: Belajar
0: lancar gitu maksudnya. Iya, belajar lancar gitu.
1: Belajar lancar.
0: Nah, iya.
1: Kintik
0: baete. Kok Bapak Angga baru nongol kan, Bapak Angga kan?
1: Ya, Bapak Angga, mudah-mudahan okay. Sehat selalu sama Bunda Ritanya. Makasih ya Bang waktunya.
0: Oke, Bunda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Bunda Mary dari Subang ya, yang di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Jangan kemana-mana, asik loh. Semakin siang semakin rame loh ya. Dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Oke, 29 menit lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dibuka kembali ya di 0853-2189-9582. Ada siapa nih yang sudah masuk? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, merdeka. Berdendang karaoke.
2: Dige boy dong.
0: Dige boy. Sama Bapak Angga. Apa kabar Bapak Angga?
2: Ya, sehatlah.
0: Alhamdulillah. Lagi di mana? Lagi di rumah ya. Tak, Bapak Angga?
2: Lagi ngumpul baru datang.
0: Oh iya iya. Oke, itu barusan Bunda Mary baru turun ta. Iya.
2: Selamat siang buat Bunda Mary yang
0: iya, masih apa namanya, masih keringetan, masih gembobios kan. Turun dari panggung kan, bawa payung jadi. Orang hutan orang apa bawa payung jadi.
2: Lalu dia.
0: Oke, apa namanya Mama, Papa Angga mau lagu apa nih? Silakan. Oh, lagi pada ngumpul nah kono ya.
2: Bagaikan entah mana kita judulnya.
0: Apa tuh? Syairnya gimana?
2: Hah? Kau bagaikan
0: Rahwana itu ya.
2: Itu.
0: Oh, itu
2: lagu.
0: Iya, pelaminan. Pelaminan kelabu ya. Oke, sebentar kita carikan pelaminan kelabu. Kau bagaikan
2: pelaminan kelabunya. Kami kirim khusus nih terutama buat Ibu Sukinah dulu ya.
0: Ibu Sukinah betul. Sebentar lagi nongol kan.
2: Spesial lagunya.
0: Kan dipanggil apa Mimi Iip kan? Mene.
2: Mimi Iip juga nih. Selamat siang tanggungnya juga.
0: Tuh Ibu Sukinah dongol kan. Nah, hadir Ibu Sukinah ta. Iya. Kalau Bapak Angga ya, yang nyanyi kan. Waktu
2: pulang ya. Yang mawon kan Ibu Sukinah.
0: Oke.
2: Buat Bunda Mary juga selamat siang.
0: Oke.
2: Mama Iip, Pak Krista juga. Kemudian apa lagi ya?
0: Sambil jalan aja apa Angga dah.
2: Jalan, okay.
0: Oh, Mama itu Mama Mega katanya. Kelupaan. Dongol ke Mama Mega ya.
2: Mama Mega enggak
0: sih. Loh, ada lagi tuh Kang Sondol dah.
2: Kang Sondol. Noh, Sondol.
0: Iya, oke okay, kita dengarkan bersama-sama ya pelaminan kelabu yo. Okay. Atau Mr. Bono kah? Mr. Bono.

0: Oke, luar biasa. Biasa di luar nih, kan?
1: Biasa di luar.
0: Kata Mr. Bono, biasa di luar nih ya.
1: Di luar ya,
0: Mbak
1: luar.
0: Kata Mama Mega.
1: Iya. Oke. Okay. Yang cukup mau Mega nih. Mm. Kan besok bisa hadir di studionya?
0: Bisa hari Minggu. Silakan nanti hadir, nanti kita live ya, boleh.
1: Betul ya. Oke, okay, besok
0: okay. Okay. Ya. Iya, mudah-mudahan ditunggu.
1: Sepesel aja nih sebenarnya buat orang tuaku.
0: Ibu Sukina.
1: Buat Ibu Sukina. Lagi sibuk-sibuk.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Oke, okay, spesialnya bacali tugas saja.
0: Oke. Okay.
1: Ucapannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ada Bapak Angga di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Dan juga selamat bergabung ya Teh Okta, Bu Darisma di kesempatan siang hari ini. Aduh, kemana aja. Oke, okay, sekali lagi terima kasih ya sudah hadir di live TikTok Prima di kesempatan siang hari ini. Oke, okay, 40 menit lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dibuka kembali di 0853-2189-9582. Di belakang Bapak Angga ada siapa nih? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Merdeka.
0: Merdeka. Berdedang karaoke.
2: Dige Boyo.
0: Enggak masuk-masuk dari tadi yang ngantri hari ini.
2: Padat-padat.
0: Padat merayap. Sampai pariwaranya diselip-selipin ya. Lagunya apa, Teisa?
2: Bayu-bayu.
0: Hah?
2: Bayu-bayu.
0: Bayu-bayu.
2: Iya, Sundaan.
0: Bayu-bayu, coba. Oke.
2: Buat Bapak Angga, buat ibu ku sayang Ibu Sukina. Buat Bapak Salim sayang. Buat Mama Odang sayang. Buat Mimi Epi, Mama Ratmina, Mimi Samina.
0: Oke.
2: Buat Mama Mega sayang.
0: Mama Mega, Oke, sambil jalan ya Teh saya.
2: Iya, iya.
0: Oke, lagunya panjang ini. Bayu-bayu kan lagu Sundaan. Kalau lagu Sundaan kantrinya nyender bayang temboknya.
2: Rehat. Ngantuk.
0: Oke, kita dengarkan bersama-sama Bayu-bayu oleh Teh Isa dari Candas Ngampar. Yuk, mangga.

0: sayang ya. Kanggo Ibu Subina nanggakin hiburan anak.
1: Oke, okay. Bang Andri dengerin baik ya. Yo.

0: Mama Herninya, Nyakin hiburan anak.
1: Oke.
0: Sepertinya buat Kang Andi sayang ya.
1: Terima kasih sayangnya Teh Isa.
0: Lumayan.
1: Mangga.
0: Assalamualaikum. Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Tete Isa di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke rekan Prima, 51 menit ya lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana, setelah yang satu ini Bang Andri akan kembali lagi.
2: Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. Mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.

Oke, masih di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Oke, rekan Prima, 55 menit ya, lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya di kesempatan siang hari ini ya, rekan Prima semua yang berhajat ya untuk sholat duhur sudah masuk waktu ya. Oke, sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya. Dan Bang Andre akan pamit undur diri di acara Berdendang Karaoke Udara di kesempatan siang hari ini. Dan akan masuk ke Fansura. Jangan kemana-mana, masih di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Fansura. Fans ketemu di udara. Neng kini kineng Prima FM.

0: Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Halo. Hai, rekan Prima. Lagi cari hiburan ya? Atau butuh musik buat teman aktivitas? Pas banget nih. Ini dia, Fansura. Fans ketemu di udara. Hiburan, musik, dan cerita seru hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi insight.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera. Mudah-mudahan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa selalu. Di kesempatan hari ini, di hari Sabtu, bertepatan dengan tanggal 12 September 2026, bersama Bang Andre menemani Anda di acara Fansura, Fans Ketemu di Udara, Nengke Neki Neng Prima FM. Dan di kesempatan siang hari ini, rekan Prima, Bang Andre menemani Anda 2 kali 60 menit ke depan sampai lepas pukul 14.00. Dan tentunya di kesempatan siang hari ini, Bang Andre akan putarkan lagu pantura atau lagu-lagu tarling ya, di kesempatan siang hari ini, baik yang lama ataupun yang baru ya. Untuk rekan Prima semua dimanapun Anda berada di kesempatan siang hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM, tentunya Bang Andre ucapkan selamat bergabung aja. Mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat ya. Dan juga terima kasih juga rekan Prima yang sudah monitor ya, dari pagi sampai dengan siang hari ini, baik yang ada di 95,8 dan juga yang ada di live TikTok, dimanapun Anda berada rekan Prima yang masih stay selalu bersama Prima FM. Bang Andre ucapkan selamat siang, selamat istirahat bagi Anda yang sedang istirahat, dan juga selamat beraktivitas bagi yang sedang aktivitas. Dan juga spesial buat rekan Prima yang dalam perjalanan di kesempatan siang hari ini, Bang Andre ucapkan selamat menempuh perjalanan aja. Mudah-mudahan perjalanan Anda menyenangkan ya. Tentunya masih standby ya di channel 95,8 Prima FM, tentunya untuk menemani rekan Prima yang sedang dalam perjalanan ya di kesempatan siang hari ini. Dan juga bagi yang sedang menggelar dagangan sambil menunggu pembeli ya, kita hadirkan lagu-lagu yang bagus ya. Tentunya jangan kemana-mana, di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Oke. Dan yang mau gabung silakan ya di 0853-2189-9582. Pasti nanti Bang Andre angkat ya untuk request lagu ataupun salam-salam, ataupun rekan Prima yang mempunyai informasi boleh disampaikan ya di 0853-2189-9582. Oke, rupanya sudah ada yang masuk ya. Dari tadi ya Bang Andre pembukaan, nungguin baik pintu urung dibuka, wis lungguh, wis ndodok, wis njukuk nomor antrian, nomor siji kuno antriane. Kono sapa kita panggil dulu ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panturan
0: neng kene
1: neng radio nomor 1 ya, kawangin Remayu Barat.
0: Ibu kita Ibu Sukinah ka. Pintune durung dibuka ka, wis nunggu antriane wis apa dari pagi ya, wis tekan isu kono ngantrine kana bersih.
1: Wong tuwa mah tenagane bukan gak senggol ni wong enom
0: ku. Iya. Tapi ora apa-apa, didisikna ya wong tuwa mah ya.
1: Lamun
0: apa Mama Emma Biri niku nomor telu apa nomor papat dingin kuno ya. Apalagi nang rastim ka pai dalan dingin nang aja disikan ya. Bokatan gua pan arep mangan dingin kuno ya. Tapi ya kudu lega.
1: Bang Andi sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Priwes balik.
1: Sehat.
0: Ibu Sukina.
1: Ketemu maning.
0: Tapi ya. Iya, tapi orang mati-mati ku radione ya. Dari pagi sampai siang sampai malam kayak.
1: Kita masih ya kayak pasar punya sel.
0: Iya, kuno.
1: Anu Bang Andi, serbon kuno sing di toli bakal Prima manding serbonnya hilang.
0: Oh, ngono ya. Oh iya iya. Jadi iya. Kok apa Mama Odang kok radione rusak. Nah, mangkane kan pengen ora rusak, tuku radio yang 5 ban. Lamun bane sing siji rusak, kok bane sing loro. Iya. Iya, bukan ya. Jare radio rusak, jadi orang bisa dengerin Prima jare.
1: Ya Allah, radio Ibu Suki nama aku dulu lah. Takon pas salim, takon di setel aja di kutik jadi kita pun mas. Anu, parah.
0: Oh, standby mana ya? Udah mati. Wes, iya wes. Orang isi baterai berapa ya?
1: Orang pengen bakal baterai entok diket gitu, dicot wong baterai dipanting-panting dia tak nama ni.
0: Zaman si Kema tinggal colok bae ditinggal pak. Iya.
1: Canggih banget zaman Kima ya Bang Andri.
0: Alhamdulillah.
1: Kalau dulu anak jiwa piringan kadang dong kata kaya. Aku bakal nongkon kuenku. Karena cerita anu arek berita PKI kan di pain berita pada mi anak sing kiling RT kaki ro kena berita ki kaya konon.
0: Oh iya.
1: Terus putar kaya kaya bunyeran ka, kaya main sihir kaya konon.
0: Iya,
1: yang kena pada dodok wong ro berita. Bengen mah aku nak dulu kan
0: tadi. Iya, tapi segimana?
1: Ya, anak turuk cuman burung akeh.
0: Sikema nang ndi-ndi bisa bawa radio kono ya. Kayak Kang Ibeng ka, radionya digawa-gawa nang anu ka nang ndi saung ya. Ya nang sawah nang saung ka. Lamun zaman pengen mah
1: nang Kang Ibeng taro le butuh kena bakal mangkat digentit andi kempit radio kita ngetas.
0: Ora ketinggalan poe kono ya. Iya. Oke, mangga.
1: Seneng banget batur. Batur banget radio po.
0: Lamun apa namanya? Kalau enggak ada radio kayak sepi kan. Sepi.
1: Sepi banget Bang Andri.
0: Iya.
1: Sepi banget. Padahal mah misalnya kita lagi babari menggarek di anak sendok-sendok ibu tuh kenapa lagi tengar sanggul bayakin sih kan anak suaranya ya.
0: Iya.
1: Kayak konon ya ngomong-ngomong jok lagu ah.
0: Oke, lagunya apa mangga?
1: Ari lagu demen dewek ben anu ka dunia wasi ana bisik Bang Andri.
0: Demen dewek ya. Gua coba titel
1: iya,
0: kena.
1: Tapi dunia wasi.
0: Dunia wasi ya.
1: Yo yo. Dunia wasi ana beri demen dewek ka.
0: Sebentar
1: enak
0: kita cari.
1: Mangan beri ngeli turora lali.
0: Ngono ta. Coba salam-salame, iya. Salam-salame dingin mangga ku ana.
1: Salam-salame dingin kok bakal ka ngomong ya.
0: Ka Mama Titan duluan ka minta disalami jarene kana.
1: Siapa?
0: Mama Titan.
1: Mama Titan ya Allah, anak Adon. Mama Titan. Semoga sehat ya. Noh, kalau anak kayak gedingku sing sehat sih kita besan pada mandi rumah sakit lagi maning. Mama Titan, sehat selalu ya. Anggo nang ratin nang ayo naik nang.
0: Oke.
1: Eh, bodoh eh ho, gajian manding sama nek babakana. Buka rogen manding, bakal sak tutup manding.
0: Iya,
1: manding ya. Oh, kita nggak bisa bisa sore bisa kasih manding ayo manding benar eho jangan tuh
0: tapi
1: eho buang ya anggo mang wanta mang sing sehat-sehat ya mang lagi orang enak kawak okay. Dari mang wanta
0: iya tapi mau hadir kok hadir
1: oh iya sing sehat-sehat mang semangat okay. Mang anggo mimi ii anggo bapak Salim anggo Mimi Samina.
0: Oke.
1: Okay. Gua Capur.
0: Oke.
1: Okay. Anggo Kang Ibeng. Ibu Billy.
0: Oke.
1: Okay. Mama Aldin. Anggo Waeng Wa. Rokna Wa. Usul dur beta Wa. Rokna Wa. Ibu Haji Sukiyati, nok pintawunya onyo.
0: Oke.
1: Anggo Mimi Rati.
0: Oke.
1: Mimi Epi.
0: Oke. Okay.
1: Mimi Ratmina, Mama Ratmina, Teh Isa. Mama Odang.
0: Okay.
1: Mama Odang, rokna sing anu bae Mama Odang ngape ku ya merasa temen geus rusak merek apa ku dari anyar kalitan enggak.
0: Oke.
1: Mama Indah, Bapak Amire. Buga sing sehat selalu ya.
0: Okay.
1: Semangat Bapak Amir. Biar biar sehat-sehat. Oh Ibu Tuti. Anggo Mama Paujan. Anggo aja ketinggalan.
0: Okay.
1: Papai Aga sing suarane enak amun sinden mah pun sinden aam.
0: Si ngono ta.
1: Sinden aam kaya konon. Suara kula ka pegot-pegot
0: ta. Oh ngono ta.
1: Adem derok naik. Selaka-laka Bapak Aga karena Bunda Rita sehat selalu ya sehat-sehat semangat Bunda Rita anggo apa kena Bunda Mary
0: ya
1: Tewa Nani
0: oke
1: Kasmira kak terwakna kak
0: Kasmira
1: kak apa ini ketemu buat sekarung kalau Kang Rian Kang Timan
0: oke
1: kalau Kang Kisut udahlah buat semua-muanya aja okay. Yang belum ngokoling maaf aja ya Ibu... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ibu Sukina, lagu ini demen-demen sepira, bukan demen dewek ya. Lamun Duniawati mah lagu ini demen-demen sepira kuno ya. Nanti diputarkan coba, nanti kita putarkan judulnya. Kalau bagus nanti berarti benar ya. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Di belakang Ibu Sukina ada siapa nih, kita buka kembali. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Fans Tura
2: Nenggaki
0: Deng Prima FM.
2: Nang Prima FM.
0: Oh ya, kaya apa nyontek Mr. Bono bae ngono ya.
2: Soalnya tertengah ngono ta. Ada ibu siapa, ibu Sukina lepet.
0: Iya,
2: Baik tapi tenggengan kita semua mau dapat ya.
0: Kenyang dan semua di mana ini?
2: Alhamdulillah lagi di Horgelis.
0: Oh, di Horgelis sebelah mana? KDB ta?
2: Iya, masih di KDB. Baru pulang malam.
0: Terus kapan balik ke Tembeke ta?
2: Balik mendie.
0: Ya, kalau gini nang Subang ke balik ke kapan
2: kuno? Oh, iya. Nanti kecobaan lagi ya paling besok.
0: Oh,
2: kayaknya.
0: Gitu.
2: Ini juga udah teleponnya terus, malas
0: akan. Oh, udah dipanggil-panggil ya. Alhamdulillah.
2: Iya.
0: Namanya orang apa namanya, punya apa namanya? Punya keahlian ya, dipanggil-panggil baik ya. Kayak Kang Aman tuh, panggil-panggil Kang Bapak Sal.
2: Iya, suruh cepet pulang sih. Cepet pulang lagi ke sana. Oh. Bumi Ayu.
0: Oh, Bumi Ayu. Aduh, temen orang Subang kan ya.
2: Bumi Ayu.
0: Oh, Bumi Hayu.
2: Bumi Hayu.
0: Iya, di Subang kan ha?
2: Iya.
0: Oh, iya. Oke. Pengen lagu apa nih, Kang Dasmo?
2: Coba itu DDS.
0: Apa DDS tuh?
2: Ya demen, itu tadi
0: demen-demen Spira. Oke, iya. Oke, salam minggu siapa yuk Mangga?
2: Iya, buat tadi ya Bu itu Kina.
0: Oke.
2: Okay. Saya sampai kapit tengen lah jadi Sundawan.
0: Kapit tengen iku naon? Oh, melongo ngono ya.
2: Iya, melongo.
0: Oke.
2: Ya buat Ibu Sukina, selamat siang, semoga sehat selalu. Buat Pak Ibeng juga.
0: Oke.
2: Buat Mr. Bono.
0: Mr. Bono, oke.
2: Buat itu. Ya pasti buat semua yang ada nih.

lagu kita terima telepon lagi dari Anda. Oke, jangan kemana-mana, masih di 95,85 FM radio nomor 1 di Indramayu Barat. Ada Demen-Demen Sepira, Neng Keneki, Neng Prima FM.

0: prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kep, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kep. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kep. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kep?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Kapsul. Apa itu, Kep?
3: Neo Ultra Kapsul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Kapsul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli Neo Ultra Kapsul di online store.
5: Neo Ultra Kapsul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
6: 95,8

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan sekali lagi terima kasih buat Rekan Prima yang sudah bergabung dari pagi sampai dengan siang hari ini. Dan tadi ada lagu Demen-demen sepi Rakuno, spesial ya buat Ibu Sukinah ya. Bener ya Bu ya, lagunya Demen-demen sepi ra, bukan demen be, demen dewek baik kuno ya. Oke, Rekan Prima, di menit yang ke-37 dibuka kembali di 0853-2189-9582. Mangga yang mau gabung ya. Oke, rupanya saudara yang masuk ya. Diterima kembali dengan siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Fenstura.
1: Fenstura Nikeli.
0: Ning Radio Prima. Oke, dengan Mama Indah.
1: Iya Bang Andre.
0: Gimana sehat Mama Indah?
1: Mama Indah mah sehat selalu.
0: Lagi semangat Bang Andre. Teh Indahnya masih di rumah apa sudah masih berangkat? Masih ya, masih.
1: Iya, lagi males katanya tadi mau acara.
0: Besok ke studio ya. Besok ke studio ya, live ya.
1: Nggak tahu tuh.
0: Iya, hadirlah. Cuman sejengkal baik ya. Besok ke studio. Kalau di dalam kan nggak malu, karena apa, nggak ada yang lihat selain penyiar.
1: Iya.
0: Oke, mudah-mudahan sehat selalu ya keluarga. Terus iya, Pak Amirnya juga cepat sembuh ya. Tetap semangat ya, harus semangat.
1: Iya,
0: ya
1: semangat dong Pak Amir.
0: Teman-teman apa namanya, rekan-rekan Prima, iya, selalu mendoakan buat kesembuhan Bapak Amir. Jadi harus semangat Pak Amir. Oke, apa ku lagunya apa? Oh, yang kemarin. Malika.
1: Iya, Malika.
0: Oke, nanti diputarkan. Oke, okay, Malika. Iya. Salam-salamnya silakan Mama Indah.
1: Salamnya buat tadi yang udah masuk ya. Ada Ibu Sukina.
0: Oke.
1: Okay. Tadi Kang Dasmo.
0: Kang Dasmo.
1: Oh iya, buat Kang Dasmo.
0: Oke.
1: Okay. Buat Isa, yang punya sayangnya juga, Mimi Evi, Mama Ratmina, Mimi Ratmina.
0: Oke.
1: Okay. Pak Salim, Mama Aldin.
0: Oke.
1: Okay. Buat Mama Billy.
0: Mama Billy, oke.
1: Okay. Buat Ma Oda. Ma Oda kenapa radionya rusak?
0: Katanya kemarin radionya rusak.
1: Ah, itu mah kudu 5 ban, Bang Andre.
0: 5 bannya.
1: Iya.
0: Iya, kalau bannya satu masih ada ban yang ketiga, kedua, keempat, iya, ya.

0: Oke.
1: Buat Mama Pebinya juga, Mama Tita, okay. Mama Nenen. Buat Teh Nani, Kang Pani.
0: Oke.
1: Buat Kang Wanta.
0: Kang Wanta, oke.
1: Kang Wanta, Mama Iit.
0: Oke.
1: Mama Iit itu suaranya enak kan ya, Mama Andre.
0: Kalau laki-laki mah Bapak Angga, kalau perempuannya Mimi Iit ya. Iya, jelas lah.
1: Ya, penyanyi,
0: iya, penyanyi panggung kan.
1: Iya, enakan suaranya tuh.
0: Iya.
1: Okay. Sama kayak Tete Isa juga.
0: Tete Isa, ya Tete Isa mah spesial Sunda ya.
1: Ya. Sekarang mah rame radio tuh Bang Andre.
0: Alhamdulillah. Mama Indah,
1: ya.
0: Mama Indah masih kenal Bunda Risma enggak?
1: Siapa?
0: Mau punduan dulu.
1: Siapa sih Bang Andre?
0: Bunda Risma.
1: Bunda Risma. Nah,
0: Teh Layung ta.
1: Yesi ya.
0: Nah, kalau Mama Yes satunya lagi. Kan sama
1: iya,
0: tuh.
1: Ketemunya tapi kurang apal Bang Andre.
0: Dulu kan ada Mama Yesi, terus
1: iya.
0: Ada Teh Layung ta, Bunda Risma.
1: Iya.
0: Oh, sering ke studio dulu tuh. Makanya
1: iya,
0: tadi
1: iya.
0: Masuk ke ini. Lab TikTok Prima, dah katanya. Ini kayaknya dulu penyiar di Punduan.
1: Iya.
0: Tidak asing lagi katanya.
1: Dulu ge yang di Punduan tuh banyak ya, ya yang di Sumedang ya Bang Andre.
0: Sumedang banyak dulu Sumedang
1: banyak
0: tuh.
1: Oh,
0: ada Kang Yafa segala tam.
1: Iya Kang Yafa ya.
0: Terus.
1: Buat Papa Angganya
0: okay.
1: Juga sama Mama Rita.
0: Oke. Okay.
1: Sondol. Wakisut.
0: Wakisut iya.
1: Iya. Mama Mega.
0: Mama Mega, oke.
1: Okay. Ibu Sukina lagi yang punya semangat.
0: Iya,
1: semangat okay. Banget. Iri Mama Indah mah yakin. Iri banget Bang Andre.
0: Iya. Jangan ditanya kalau
1: iya. Ya, kalau orang tua dulu mah kayak gitu ya.
0: Oh, jam 4 aja udah sampai pasar kan.
1: Iya hebat banget lah ibu kita yang satu ini.
0: Ibu kita ibu prima tuh ya.
1: Iya ibu kita ibu prima.
0: Oke.
1: Okay. Ya udah spesialnya buat semuanya aja okay. Ya Bang Andre. Yang belum kesenggol maaf aja ya.
0: Oke. Okay.
1: Gak ketinggalan buat Kang Ideng Capur.
0: Capur.
1: Ini spesialnya lagi
0: okay.
1: Buat Bang Andre.
0: Terima kasih.
1: Nggak dikasih telur belum makan siang ya
0: belum tadi sudah tuh Bapak Anggap baru nongol kan
1: oke
0: iya
1: catatannya assalamualaikum merdeka
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh merdeka. Ada Mama Indah di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Oke, di belakang Mama Indah ada siapa nih? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Fansura
2: Ning Prima FM Kang Andre.
0: Nah, kayak judul lagu baik kono ya.
2: Berarti?
0: Iya kayak judul
2: lagu.
0: Iya kayak judul lagu baik ngono ya.
2: Hah? Petel ngumpuli.
0: Ngumpul.
2: Saweran pating letak.
0: Oh kami. Iya ngono.
2: Papa Angga.
0: Papa Angga.
2: Oh iya.
0: Sing paling akeh ku Mimi Iip, Mama Iip ta. Iya, kono.
2: Abangan pada
0: mampur. Iya. Kang Wanta. Kang Wanta. Wah, ora kebagian Kang Wanta kono.
2: Kang Wanta mah ketinggalan turu.
0: Ya lagi turu bae ya kono ya.
2: Itu mukule luru kuritan apa enggak
0: ini Iip. Oke, iya.
2: Taisa tekuri sih kan.
0: Oh iya Taisa. Akeh ku Taisa mau ya.
2: Nungkai
0: nari berarti
2: pusing
0: kan? Siapa
2: nih? Ulati Mister Polo mesti kan? Mister Polo kan?
0: Lagi mau anak, kok terus hilang guno ya? Saingan karo Mama Mega, Mama Mega Majing.
2: Ulati kelokan panggung lah kan jalan Polo lah kan kerobongan lah kan? Tukang
0: wedang
2: langka.
0: Porik
2: mendi
0: kan ya, kan? Iya aja ngono ya. Ora bisa mancing-mancing karaoke. Ya wis ora apa-apa, engko bae. Esuk nang esuk.
2: Ajane kok esuk Kang Andre marek dioncong ge aja.
0: Nah, iya waduh. Iya,
2: diamuk.
0: Lamun diamuk mangko kon nyanyi dua lagu bae.
2: Oh, asik berak kan harga yang makan. Jual aku masa ngantuk.
0: Oh iya, mari langsung bergas yuno ya.
2: Iya langsung bergas.
0: Oke.
2: Nik malas ngantuk ngantuk kan.
0: Oke, Nang Rasti mau lagu apa nih, Mangga?
3: Lagune hubungan prima ke penyanyi orang. Lagune penyanyi pujaan.
0: Penyanyi pujaan. Penyanyi pujaan apa penyiar pujaan? Penyanyi pujaan.
3: Penyanyi.
0: Oh, penyanyi pujaan. Oke. Okay. Silakan. Salam-salam. Iya, penyanyi pujaan ya.
3: Penyanyi pujaan.
0: Oke.
3: Okay. Heeh. Kang.
0: Oke, okay, Mangga.
3: Saya dene Ibu Sukina, Bu. Ibu Sukina lagi apa, Bu?
0: Oke.
3: Okay. Ibu Sukina. Nang Dasmo.
0: Oke.
3: Okay. Mama Indah. Neng Indah yang penting tenang, wah. Neng Indah ada bangkalan.
0: Alhamdulillah, Kum. Teh Indah. Neng Indah ya.
3: Dikasih bangkalan.
0: Nah, iya. Khusus ya.
3: Khusus. Setiap hari ini.
0: Oke. Okay.
3: Buat Bapak Amir tadi. Sehat.
0: Oke.
3: Terus kan, Bapak. Teisa,
0: Aike,
3: oke, Ibu Tuti, ke Naga Kenesa, Mama Billy, Mama Aldin,
0: Mama Aldin ya,
3: Mama Billy, jalan-jalan sudah beli jalan-jalan.
0: Iya jalan-jalan terus Mama Billy mah, orang sempat dengarkan radio, ya. Iya.
3: Numpak
0: pesawat gadol sepur guna ya.
3: Mama Aldi.
0: Oke.
3: Samina. Mimi Epi.
0: Oke.
3: Meratmina, Mama Ratmina.
0: Nah lah.
3: Mama Mega.
0: Oh my god.
3: Iya.
0: Oke.
3: Apa kan
0: deh hebat
3: kaget.
0: Sampai kan kita. Iya. Deh mah deh kayak gitu mah. Wah, wow, itu.
3: Dia ngomong lagi apa sampai kan deh.
0: Iya. Gitu ya.
3: Iya. Apa yang benar kita.
0: Oke.
3: Mana sama Pepi.
0: Oke.
3: Bersama Tondol. Kanggo Mama Odang.
0: Mama Odang. Oke.
3: Ma, lagian tuh radio maning, Ma.
0: Sing lima ban ya.
3: Punyerane je macet.
0: Ngono ta.
3: Jangan kepunyeran.
0: Oh iya, unyerane kan ah.
3: Macet galon.
0: Aduh. Berarti dikai dipai apa kono? Oli ta. Iya, lengo lentik kan ah.
3: Apa?
0: Lamun lengo lentik langka ya, lengo jelantah kayak. Jelantah
3: apa gorengan.
0: Iya, cak gorengan ikan iwak asin kan. Iya, aduh radio ini terhubung semut.
3: Mama Odang.
0: Oke.
3: Ibu Tuti, punya Mary, Bapak Jali. Terus kan gue Daddy Bono lagi minggat. Ibu Bono lagi minggat,
0: ya. Ngumpet tuh dong orang minggat, ngumpet dia. Oke.
3: Okay.
0: Oke.
3: Ribasan emang kan
0: kita yang indah. Ribasan eh.
3: Ribasan emang kan mending macam yang katu kumadu.
0: Cakep.
3: Macam yang katu kumadu. Kuning kuning godong tebu.
0: Cakep.
3: Orang yang kas suara yang indah bukan merdu.
0: Iya benar.
3: Apa mana lagunya pecah seribu.
0: Walah iya lagi begini ya. Mantul mantap iya, betul gitu ya.
3: Mantul kalau api rasa rindu.
0: Iya.
3: Saya malah kok pengiki ngasih lebih bisa turun.
0: Oh pas iya.
3: Kok hadir nih radio.
0: Karena
3: malam pecah seribu.
0: Iya karena malam minggu ta.
3: Malam minggu.
0: Oke.
3: Minggu. Kudu tembang. Rong lagu
0: ya.
3: Ada kala karo Titi Bulu.
0: Ya, oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Danang Rastim ya di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Agarkan Prima 49 menit ya lepas pukul 12 di kesempatan siang hari ini. Oke rekan Prima, barangkali rekan Prima yang mempunyai apa namanya masalah kesehatan ya, barangkali kurang fit, kurang bergairah, kurang stamina, Neo Ultra Kapsul lah solusinya. Kapsul multivitamin lengkap ya untuk menjaga stamina tetap fit dan konsentrasi, cukup minum 1 kapsul dalam 1 hari. Dan Neo Ultra Kapsul multivitamin lengkap ya dengan kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks zinc dan juga kafein. Dan kemasan praktis bisa dibawa kemana-mana ya Rekam Prima. Dan Ultra Cup ini tersedia di toko apotek, toko obat modern, toko obat ya, modern market, dan toko online. Dan Rekam Prima, Ultra Cup diproduksi oleh PT Hanson Pharma. Jadi kalau badan kurang bergairah, loyo, letih, lesu ya, jangan lupa minumlah Ultra Cup untuk menjaga stamina. Bisa dibawa kemana-mana karena sangat mudah dan bisa didapatkan di toko-toko atau di supermarket ya. Dan Ultra Cup Gold ini diproduksi oleh PT Hanson Pharma. Oke Rekam Prima, di menit yang ke-50 kita hadirkan buat Rekam Prima semua di kesempatan siang hari ini ada Balika dari Ayu Karina, spesial buat Mama Indah yang di kesempatan siang ini sudah request. Dan jangan kemana-mana, masih di Fans Tura, fans ketemu di udara, neng kini neng Prima FM.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar,
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Murah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
2: 95,8

0: Kulkasnya baru nih, Teh.
1: Kulkas ya, seger ya.
0: Iyalah, musim panas gini emang enaknya seger-seger ya, Teh.
1: Iya, pakai AC.
0: Iya. Mm-hmm. Nah, ngomong-ngomong masalah kulkas nih, Teh. Mm-hmm. Ya kan? Aku punya tebakan nih, Teh.
1: Nah.
0: Ya kan?
1: Pusing juga enggak nih?
0: Enggak lah, enggak ya. Kepala kuku yang enggak. Ya. Mm-hmm. Huruf apa yang paling dingin, Teh?
1: Ah, itu
0: di antara A, B, C, D, E, sampai Z apa ya? Ayo.
1: Di, kalau dijawab jadinya enggak enak.
0: Lah, harus enak lah.
1: Dijawab nih, benar.
0: Jawab lah.
1: Apa?
0: Huruf apa yang paling dingin?
1: Huruf apa yang paling dingin? Oh. Itu huruf B.
0: Kok tahu sih, Teh?
1: Di antara A, C.
0: Emang kenapa huruf B, Teh?
1: Ya kan nang tengah-tengah. Nah, tengah-tengah AC.
0: Yang enggak lah, nang tengah-tengah AC.
1: Iya.
0: Oh iya, jadi dingin ya. Oh iya.
1: Tapi kalau yang S itu baru tuh bagus.
0: Apa?
1: Ada S yang bikin bingung orang.
0: Apaan? Es batu.
1: Ada di pinggir jalan itu dekat Rima.
0: Es nonong.
1: Bukan, es yang bikin bingung orang.
0: Apaan?
1: Es kenapa muda.
0: Es kelapa muda.
1: Oh, salah. Salah huruf B.
0: Tapi ada yang jawaban lebih tepat nih, Teh.
1: Apa gue?
0: Huruf apa yang paling dingin? Huruf B.
1: Mm-mm. Jawabannya soalnya apa?
0: Karena kalau buka kulkas, terutama freezer, jadi beku.
1: Beku.
2: Sembilan lima koma delapan.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan masih bersama Bang Andre, teman-temannya ada di Fanstura, fans ketemu di udara. Neng kini kini Prima FM. Oke, rekan Prima, Gejuk Bumi, penyanyi pujaan dan juga Balika di kesempatan siang hari ini sudah dihadirkan buat rekan Prima semuanya di kesempatan siang hari ini. Oke, rekan Prima, 9 menit lepas pukul 13 waktu Indonesia Barat, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Yang mau masuk silakan ya di di kesempatan siang hari ini di Ventura, fans ketemu di udara. Neng kini gini Prima FM. Aduh. Oke, dibuka di 0853-2189-9582. Dengan siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Fanstura. Radio nomor 1
1: Indramayu.
0: Oh, di Indramayu Barat. Sarang sinten niki?
1: Marati.
0: Marati. Iya, wis weru tapi takon bae. Ngetes go ngebokatan lali ku wong arane dhewe iki ya. Tadi bagian guyu ku aja sedih, lamun ke Prima FM aku tuh senyum ya. Prima FM jalur wajib senyum.
1: Senyum terus,
0: radionel terus. Teman Mama Ranti kok radionya pirang ban kono? Limang ban apa telung ban?
1: Limang ban,
0: pirang ban.
1: Andre.
0: Non.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Sebalik epriwe Mamarati.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat waras jak-jak gitu ya. Ake beras, ake duit. Alhamdulillah. Iya. Kalau sudah begitu bari ngrokno radio mah anteng banget karo ngadep ngalor ngono ya.
1: Orang
0: lagi lelengan kali. Lelengan ta. Waduh, CCTV ini salah ki ya. Sing merulkan. Wis ora apa-apa lah. Berarti CCTV ini ngadep sing mana ya? Orang-orang ngadep sing kono.
1: Lelengan
0: ngerus bang. Ngerus bang nang jopo kono ya. Kalau ndelengi iya, kalau ndelengi apa kudu sing lewat ana beli kono ya. Lamun lewat engko dipanggil ka. Oke, Mama Rati, pan request lagu apa ya, Mangga?
1: Dengan lagu Aja Mene-Mene, anak beli kangen.
0: Oh, iya, Aja Mene-Mene. Terus mana-mana bae ngono berarti. Aja Mene-Mene berarti mana-mana bae ya. Iya. Aja lunga-lunga ya. Aja main bae. Sebentar kita. Oh iya, ada Aja Mene-Mene ya kono ba.
1: Iya.
0: Beruhan sih. Iya, wis ngono ta, aja mene-mene Kang Dedi Yohana kono ya. Ya wis ra babang kuti puterna. Wis mangan durung kok Mama Rati ya. Wis.
1: Wis
0: tenan e ngopi. Waduh. Wis mangan. Mama Rati
1: kepengen piye Kang Andre?
0: Apa tuh?
1: Pengen kado hideung, amis hideung ya.
0: Kado hideung lagu naon ta? Kado hideung kah? Oh, tanya di radio, lamun pengen kado hideung bawa dewek.
1: Lagi ngebon kado hideung.
0: Ngebonnya mah nangone batur atau lahan langka. Iya, kebonnya batur kado hideung mah. Tapi apa nang pasar akeh kuno? Lo bakal nang pasar kuno ya?
1: Pasar mah kadu bodas.
0: Oh, kadu bodas lah. Langkah
1: kadu koneng.
0: Oh, kadu koneng. Lamun kadu hideung hayana di Subangnya.
1: Jatan ayah. Oh,
0: engko nang pasar lah. Pasar Eretan kan. Kok birini anak beli kok ya kadu hideung nang compreng kan nang pasar. pasar patrol kan nyulet ya. Ya wis ora apa-apa nggo.
1: Iya,
0: kaduri deng mah batur ngebon Bang Antri malang ke kebon ne. Lamun kok iya nang pasar bae nggo nggo nanti kaduri deng. Iya. Belum tahu tuh kaduri deng rasanya kayak apa kok. Enak kali ya kaduri dengnya. Lamun ayam mah kadu bodas aja. Ya wis ora apa-apa lah engko digoletna ya lamun oh ngono ya iya Bang Andri juga belum toh baru denger kadu. Iya denger sih maksudnya itu kadu ideng mah denger cuma kan belum makan modelnya kayak apa kan belum. Iya
1: anu ideng tuh sangkang mah apa istrinya.
0: Iya durian kadu ideng mah iya. Bisa baik kok gawe gemuyu sama Marati. Iya bisa bercanda lah kono kirain lurus baik kono ya. Oh Bunda Mary lo bagiannya di Bunda Marynya. Oh iya ya
1: terangin.
0: Oh, lamun di Subang, Majalengka, Sumedang tuh. Lo bak kenehnya? Oh, iya ya wes, engko pesen lah kadu hidung. gara-gara kadu hidung kemana mana ya. Ya wes, mangga salam-salamnya silahkan yo.
1: Salamnya buat Ibu Supina, Mama Aldi,
0: okay.
1: Kang Tali, Kang Rasi, Kang Wanta,
0: okay.
1: Mister Dono, Seisa,
0: okay.
1: Kang Gatmo, Mama Ida,
0: okay.
1: Sama Bapak Amirnya, semoga sehat selalu.
0: Amin, oke.
1: Okay. Mimi
0: Epi, oke.
1: Okay. Mama Tika, dua Pemira Sina,
0: okay.
1: Mama Lima, buat Tondol,
0: okay.
1: Sabu, Kang Ibeng,
0: iya, oke.
1: Okay. Mama
0: Dede, sing Ana,
1: buat Ibu Soto, buat Bunda Mary,
0: oke. Okay.
1: Ada Haji Tuti, Mama Odang,
0: iya, oke. Okay.
1: Buat Kadiani, baik.
0: Oke. Okay.
1: Sialnya buat Kang Andre,
0: okay. Terima kasih matur suwun.
1: Aja sampai hilang gantengnya.
0: Kang Alhamdulillah, kau yang ngerti baik, kono ya Allah, tobat. Wis beruan ta? Ucapannya.
1: Assalamualaikum, merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, merdeka. Mama Rati ku takon kadu hidengnya. Kadu hideng mah hitam manis. Hitam dan manis ya kadu hidengnya. Di belakang Mama Rati dibuka kembali di 0853-2189-9582. Ada siapa nih? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wa barakatuh.
0: Fenstura.
2: Kene iki ning Radio Prima, Radio sing nomor 1
0: ning Indramayu Barat. Oke, kan
2: merdeka.
0: Takang mantap baru nongol.
2: Nongol sing suka.
0: Iya, nongol maksudnya telepon.
2: Ya, ada wong tas ning sawah Kakang mau nek kayak. Iya lagi sama kurang rawakan banyak. Indah esok yang boes mampir balik.
0: Oh, ngono dah.
2: Rawakan banyak masjid di Sukatani kan? Sukatani ke masjid buar panacara pamaning. Bahasannya ku maning-maning aran kian ya. Apa hamba Allah jengiri apa mupe sedap. Iki orang rawakan pilas tim kendi.
0: Nyumbangnya nang Prima kurang gimana sih.
2: Iya sampai jam 10 kurang aku wangsul ke sini kan beda cakep to lah.
0: Iya, langkah suarane.
2: Enggak suka tani laban kan blok Rastim.
0: Iya, benar.
2: Amba Allah nama kian misalnya kak. Nama kian 200.000.
0: Iya.
2: Alhamdulillah. Ih, Rastim langka.
0: Ih, langka.
2: Langka Rastim tuh.
0: Eh, barangkali kok ya apa namanya? Mangwanta pas balik, nah kuno kang Rastime, nang Rastime dongol.
2: Jadi aku kudu eling kok ning mana? Oh, mumpung lagi udik lagi bisa.
0: Nyumbang nyumbang, jangan amba Allah baik kuno ya.
2: Iya. Mawa mimit nembang kula kurang rumu ya.
0: Heeh, kon. Kula
2: lagi
0: nambah. Oh iya. Tadi tuh Mama Iim sudah masuk, Bapak Angga masuk, tak panggil di Pak. Iya dipanggil-panggil kok.
2: Pengennya ku jalan dobrat
0: kan. Oh, ndak tah. Pantesan kok.
2: Ya kumis ku demen ku gara-gara nonton dobrat kumis ku.
0: Iya, jadi masih terkenang-kenang sampai sekian ya. Alhamdulillah. Iya.
2: Cewek bapak. Diarani di dalam
0: dompet. Ya, misalnya apa-apa. Namanya juga ada profesi.
2: Ada tega kang.
0: Iya.
2: Ori ahora.
0: Oh iya.
2: Ori suara pulang kena.
0: Gitu ya.
2: Ori apa
0: nak? Alhamdulillah. Berarti kan punya apa namanya punya keahlian ya.
2: Mungkin masih dipanggil. Pengajian umum apaku aku acara maca aku eneku Al-Quran eneku manggil ya ini kumis ya kumis para kumis orang kumis ya meluan baik kayak ustaz baik padahal alhamdulillah kadang-kadang baru teka kadang-kadang
0: yang gula itu berkat baik iya
2: kumis
0: apa karena pengen parek-parek pengen berkatnya baik kan
2: iya.
0: Iya, lamun krungu ya ampura ya, Mama Ibu guyon ni orang tenanan gede ya. Oke, Kang Wanta, lagune Kapa Katresna. Oke, salam memang gak.
2: Oh si Ari, iya Ari kumis apa tak? Rambut kumis hilang si Jim ora apa-apa sing penting ganteng aja hilang.
0: Nah gitu ya.
2: Bener. Iya. Lamun hilang ganteng ya waduh. Wis sing nonton udah ya
0: ora. Iya, bener
2: sing
0: bener.
2: Sing penting ganteng aja hilang.
0: Nah, bener, betul. Dirawat sing apik.
2: Heeh,
0: mangga.
2: Salam-salame kangge ibuku, Ibu
0: Sutina.
2: Iya, mau katakan baik.
0: Oke.
2: Iya, memang wanita bong tua kan. Yang kadang-kadang hubungin minum obat baik, ini kan.
0: Iya.
2: Jadi orang minum obat, rasanya kayaknya aku benak baik awak. Kangen mama Ari,

0: Aja Mary, Bapak Aja Ali RD,
1: okay.
0: Aja Supriyati, Cing Suara Nernya, kalian Bapak Aji Erna,
1: Kang
0: Pancawala, Mama Peti,
1: Aya
0: Pamungkas, Mister Ganden.
1: Iyalah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh merdeka.
1: Ada Kang Wanta dari Cilanda ya, di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat ya Kang Wanta ya. Oke rekan Prima, 23 menit lepas pukul 13 di kesempatan siang hari ini. Jangan kemana-mana, masih di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat.
2: Info penting untuk warga Haurgelis, Patrol, Pamanukan, Subang, dan sekitarnya. Kini hadir Ayostor Supermarket Elektronik Haurgelis. Tempat terbaik untuk memenuhi kebutuhan elektronik keluarga dan usaha Anda. Belanja di Ayostor bisa dicicil dan bisa dinego. Butuh cepat, pengiriman kilat siap meluncur ke rumah Anda. Ayostor Supermarket Elektronik Haurgelis. Buka setiap hari mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Belanja elektronik lebih mudah, lebih hemat, lebih dekat.

0: lahir tanggal berapa, Teh?
1: 11 Maret Super Semar.
0: Widih, mantep bener.
1: Papa genit suka ciumin mama. Kok diulang-ulang?
0: Tapi menurut penelitian, Teh,
1: apa
0: orang itu yang lahir di bulan Maret itu bakal calon pemimpin besar.
1: Untuk cuman jadi calon doang nih. Empat kali ya baru kepilih nanti.
0: Iya, betul-betul. Tujuh kali, Teh, ya ke-8 kali.
1: Masya Allah.
0: Itu rekor ya, mengalahi
1: rekor, ya.
0: Mengalahi yang 4 kali baru kepilih ya, tadi ya.
1: Mengalahi Muri.
0: Nah, nih, aku punya tebakan nih, Teh.
1: Boleh dong.
0: Ya kan? Ini kaitannya sama umur.
1: Umur.
0: Ya.
1: Boleh.
0: Semakin dipakai semakin pendek. Apakah itu?
1: Kolor hijau kali ya.
0: Ini jauh dari umur ya.
1: Wah, jauh banget ini. Gak tahu tuh, semakin dipakai semakin melar ya. Semakin pendek.
0: Semakin pendek.
1: Oh.
0: Apa gitu, yo?
1: Ya.
0: Apa, Teh?
1: Kue kali ya.
0: Kue.
1: Oh, kue gak bakal dipakai, dia mau dimakan.
0: Jawabannya semakin dipakai semakin pendek. Mm-mm. Apakah itu?
1: Apakah itu?
0: Lilin.
1: Oh, lilin itu
0: mah iya.
1: Oh, ya dinyalakan.
0: Lah iya, kalau makin dipakai makin pendek kan jawabannya lilin.
1: Oh iya, tolong dong terangin pakai lilin. Oh iya.
0: Iya kan? Terus kan lama-lama pendek.
1: Iya.
0: Masa kayak gitu aja enggak tahu
1: sih.
2: Sembilan lima koma delapan Prima FM.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan masih bersama Bang Andre menemani Anda di Fans Tura, Fans Ketemu di Udara, neng kini kini Prima FM. Mana mene, aja mana mene ku ya. Spesial buat Mama Rati di kesempatan siang hari ini. Karo Dakom nang jeru peturon kono ya. Lagune aja mana mene ya. Ditambah maning kebegot Trisna. Aduh, tambah kono apa namanya? Sembep ku ya, matane kanan kiri ini nangis samerga sedih bae kono ya. Aduh, tobat. Namun lagu ya aja dibawa ke dalam hati kono ya. Kepegot Trisna kono ya. Nangis tersendu-sendu karo apa namanya? Ngekepi bantal tak. Mudah-mudahan rekan Prima semua Trisna ora kepegot ya. Oke, 38 menit lewat pukul 13 di kesempatan siang hari ini. Dan masih bersama Bang Andre di Fans Tura, Fans Ketemu di Udara. Silakan rekan Prima yang ingin gabung, gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Oke, ada yang masuk, diterima kembali dengan siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Merdeka.
0: Merdeka, Fans Tura.
1: Ning kene iki ning Prima FM.
0: Radio nomor 1
1: Indramayu Barat.
0: Oke, Taisa. Masih panteng selalu Taisa ya. Pantang mundur, pantang surut ya. Bahkan dakom nang peturon bae ora apa-apa, lamun apa namanya radio ne muni bae kono ya.
1: Iya, emang lagi dakom ning peturon. Nah,
0: iya, kadang-kadang sampai dakome keturon ya, radione ndeleng wong tur kono ya. Alah. Ya wis ora apa-apa, sing penting seneng, sebening terhibur ya Taisa ya.
1: Iya.
0: Wis mangan durung kok Taisa.
1: Wis
0: ya, Bang Andri sing turu. Ya makanya ke jam 10 ya. Lamun wis bar siaran ku lah langsung nyerbu kono ya.
1: Oke. Terima orang-orang mangan ya bakal
0: iya. Mangane sedikit-sedikit. Ya sedelot maning ya, setengah jam maning ya.
1: Oh. Cuma nyarap doang ya.
0: Iya, ya mangane jam 10 kan. Kok jarine piring ini kok sekali mangan tong 5 piring. Ya ora lah sepiring bae kok. Kakean 5 piring kok. 5 piring kok nasine sepiring, sayure sepiring, lauke sepiring, sambile sepiring kayak. Oke, teman kok. Jadi 5 piring kono ya. Oke, Taisa, mau request lagu apa? Silakan.
1: Request semur jengkol
0: ala. Oh, semur jengkol. Oke, okay, iya. Semur jengkol.
1: Nah, buat Maxi.
0: Oh, iya Maxi. Kono biri ini pan arpan beli kono semur jengkol aman-aman enak kan kayaknya ya semur jengkol ya.
1: Alah. Enak dong.
0: Oke, okay. Semur ya, jengkolnya dibagi-bagi semur jengkolnya kanggo siapa?
1: Semur jengkolnya dibagi-bagi buat ibu sayang ibu Supina. Semur jengkol bu, nah, buat Maxi.
0: Oke. Okay.
1: Buat bapakku sayang.
0: Oke. Okay.
1: Iya, buat Mama Indahku sayang.
0: Oke.
1: Okay. Iya, buat Mama Odang sayang. Buat Mirininya juga sayang. Iya, buat Bunda Emma
0: Bunda
1: sayang.
0: Emma.
1: Buat Mimi Epi, Mama Ratmina, okay. Mimi Ratmina sayang. Buat Waganden sayang.
0: Okay.
1: Waganden orang kerung-kerung suara
0: iya,
1: ya.
0: Iya, ora ya.
1: Bunda ya, ora ya. Waganden tuh ya.
0: Iya. Lagi sibuk ngurusin anu kan, nandur cabe kan, nandur sabrang.
1: Iya, makanya malah disibuk ya. Waganden sing okay. Itu para kerung-kerung suarane. Iya, buat okay. Mama Odang sayang. Buat Kang Rian, Mang Mantan okay. Sayang. Buat Kang Agus Suryana.
0: Oke.
1: Okay. Iya, buat Bunda Emma, Bun. Bunda Mary.
0: Oke.
1: Okay. Iya, pokoknya buat semuanya sayang.
0: Oke.
1: Okay. Ya, sebut jengkolnya ya, mau dibagi-bagi ya.
0: Oke.
1: Okay. Buat rekan Prima semuanya. Iya. Spesial buat Pengantri sayang ya.
0: Oke, okay, terima kasih sayangnya, Teresa.
1: Iya. ucapannya.
0: Ucapannya.
1: Assalamualaikum Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Teh Isah ya, di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Di belakang Teh Isah ada siapa nih? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka, Fenstura.
2: Neng Geneki, Neng Prima FM, Radio okay. Nomor 1 Indra Mayubar.
0: Mama Aldin, tadi gak masuk apa namanya karaoke. Lagi sibuk, Mbak.
2: Senggang Kang Andre.
0: Oh, gitu ya. Aduh.
2: Kalau senggang aja
0: oh, gitu.
2: Kayak kemarin tuh dipanggil-panggil Kang Andre enggak ada yang deket ya.
0: Aduh. Nah ini nih yang punya kesibukan ini ya, Mr. Bono juga hari ini sibuk kayaknya. Aduh, mempersiapkan malam minggu, terus dipanggil mana-mana ya kekerjaan ya, usah apa-apa.
2: Iya. Mr. Bono juga gak masuk tadi ya.
0: Iya, seneng Bang Andri kalau ada orang sibuk mah ya. Kayak Bang Andri itu seneng ya, kalau punya uang itu pengen bayar utang baik.
2: Tahu aja.
0: Iya ngono. Budaya begitu, kalau punya duit itu pengen bayar utang baik. Iya makanya kalau enggak kerja itu puyeng.
2: Ya iya Kang Andri puyeng.
0: Iya. Oke Mama Aldin.
2: Kan double berarti sana sini.
0: Ya mudah-mudahan ya kayak apa, kayak radio 5 ban gitu ya.
2: Iya ada syaratnya ya Kang Andre.
0: Iya makanya kalau beli radio, radio yang 5 ban ya, bannya satu rusak masih ada ban 2 ketiga bannya. Aduh guyu bae ya dari kemarin ya. Oke sehat selalu Mama Alden ya. Mangga kalau mau request lagunya apa silakan.
2: Temur jengkol sama pindang kayaknya cocok
0: dah. Hey, dagang pindang tak kono. Bisaan ya, dagang pindang, semure jengkol, nasi beras anyar ya, benda beras pari anyar kuseng pulen ya. Aduh, sambel iya sambel ijo, Kang Ibeng sing nandur cabe karena aduh kumpul bae ya. Oke, okay, mangga ya.
2: Turun Teh Isa sama Bapak Tasmonya. Terus Nang Rastim.
0: Nang Rastim oke. Okay.
2: Sama Lenungnya. Ibu Sukina yang lagi bungkus-bungkus.
0: Oke.
2: Okay. Mama Billy Bapak Lebe. Kang Ibeng sama Mama Sakanya, Kang okay. Rian. Mr. Bono,
0: Mr. Capur, Bono, oke.
2: Okay. Bapak Salim, Bunda Haja Mary,
0: Bunda Mary, oke. Okay.
2: Mama Indah sama Bapak Amirnya, semangat sehat Bapak Amir.
0: Oke.
2: Okay. Mama Pausan, Mama Titan, Mama Bintang Unyu Unyu, Mimi Ratmina, Mama Ratmina, Mama Aam, Mama Soleh, Mama Soleha, okay. Ibu Tuti,
0: Ibu Tuti, oke. Okay.
2: Kang Banta, Kang Aman, Uyut, Kang Asep Rolan.
0: Asep Rolan, oke.
2: Okay. Abah Hadi Kutir.
0: Oke.
2: Teh Munung, Mama Rati.
0: Oke. Okay.
2: Bunda Rita sama Bapak Angganya. Mimi Evi.
0: Oke.
2: Okay. Terus Mama Endang, Mama Oda.
0: Oke. Okay.
2: Bunda Rini.
0: Bunda Rini, oke.
2: Okay. Dirini.
0: Dirini.
2: Mama Baby.
0: Oke.
2: Okay. Mama Papa Pamungkas. Kang Andri Sate, Kang Eges,
0: okay.
2: Kang Sondol.
0: Itu Mama Kang Sondol sayang. Mama Aldin sayang katanya ke Kang Sondol. Oke, okay, lanjut.
2: Terus Bunda Emma di Banjarnegara.
0: Oke.
2: Okay. Mama Mega, Teh Upet, Mama
0: iya.
2: Iin,
0: Pak okay.
2: Ganden, Mama
0: Ganden.
2: Teh Nani sama Kang Taninya,
0: okay.
2: Mimi Samina, Kang Kober Kofur, untuk semuanya aja Kang Andre,
0: okay.
2: spesialnya buat Kang Andre, okay. Semoga selalu sehat.
0: Amin.
2: Bersama keluarganya.
0: Okay.
2: Terima kasih banyak. Wassalamualaikum iya. warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Mama Aldin ya di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Agar rekan Prima satu menit pun lagi ya diterima. Setelah itu nanti Bang Andri akan putarkan lagu. Oke, dari siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Fans Merdeka,
1: Merdeka.
0: Fans Tura. Wih kok lambat-lambat sih. Aduh.
1: Prima FM
0: Radio nomor 1.
1: Radio nomor 1 Indramayu Barat.
0: Gini sih lambat-lambat bae ekonomi mirat minapan tutup kok ya. Wis wis pintune nutup separo kah. Oke, Mimirat mangga lagune manut bae ya. Wis entuk. Iya, lah wis kurang setitik ka. Semur jengkol bae ya aku, Mama.
1: Ya wis, mambu semur jengkol,
0: Mas. Iya, lah mun
1: ora. Lepen damar umpleng.
0: Oh, damar umpleng ka. Ngesuk bae damar umplenge ya.
1: Iya.
0: Wis salam-salam ayo mangga.
1: Salam-salame. Sing mudur Mama Aldin.
0: Iya, Mama Aldin ya.
1: Oh, Mama Aldin.
0: Oke.
1: Wagandeng beli nyumul-nyumul ya Kang Andre.
0: Wagandeng lagi sibuk nang sawah kono jare.
1: Iya ada mengkonon ya.
0: Ora ya.
1: Maksud gigi kumpul ya.
0: Iya. Mangga kalau mau datang Wagandeng. Oke, lanjut.
1: Amin Mimi. Mamah Mega.
0: Oke,
1: Mamah Rati.
0: Mamah Rati, oke.
1: Anggo nang Sondol. Ya semono bae waktunya kayaknya mepet.
0: Iya ngono. Oke.
1: Kita bebas sing durung gak undang.
0: Oke.
1: Kopi pahit dulu ya, Andre.
0: Mangga silakan.
1: Kopi pahit jangan diminum. Ini Ratna pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam.
1: Oke, Kang Andre.
0: Waalaikumsalam. Iya, betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Mimi Ratminah di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke rekan Prima, sekali lagi rekan Prima yang punya keluhan ya, baik kurang semangat, kurang bergairah ya, dan kurang stamina ya, Neo Ultra Cup Gold ya, apa kapsul multivitamin lengkap ya untuk menjaga stamina tetap fit dan konsentrasi, dan cukup satu kapsul satu hari. Neo Ultra Cup Gold, kapsul multivitamin lengkap dengan kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, dan juga zinc, dan kemasan praktis ya, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotik, toko obat, modern market, dan toko online di seluruh Indonesia. Dan Neo Ultra Cup Gold ini diproduksi oleh PT Hanson Pharma. Ya rekan Prima, jangan lupa kalau kemana-mana badannya kurang fit, jangan lupa minum saja Ultra Cup Gold, produksi dari PT Hanson Pharma. Oke rekan Prima, di menit yang ke-49 di kesempatan siang hari ini Bang Andre akan hadirkan lagu yang bagus ya, tentunya untuk rekan Prima dimanapun Anda berada. Oke, yang suka semur jengkol ya, di kesempatan siang hari ini ada semur jengkol buat rekan Prima semua.

0: kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud, Kalijati, samping RS Aulanud, Kalijati, Trijaya Elektronik, Cikaum, Gandasari, dekat Pasar Ampera, Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

Karena rupanya waktu jualah yang memisahkan kita di kesempatan siang hari ini. Oke, Rekan Prima, terima kasih atas kebersamaannya. Dan Bang Andri ucapkan terima kasih yang sudah di 95,8 Prima FM dan juga yang ada di live TikTok ya. Bang Andri ucapkan selamat siang, terima kasih atas kebersamaannya menemani Bang Andri sampai dengan siang hari ini. Dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya. Sampai ketemu di esok hari ya Bang Andri, besok jam 7 di acara Ngopi Sai. Dan sekali lagi, setelah Bang Andri nanti ada Kang Arya yang akan membawakan acara Sepanjang Jalan Kenangan. Jangan kemana-mana, masih di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Mendidik dan membangun semata-mata hanya beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Bye-bye.

hari ini harus kita akhiri. Terima kasih sudah bersama kami. Tetap semangat menjalani aktivitas ya, rekan Prima. Sampai jumpa di Fansura Fans Ketemu di Udara berikutnya. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: 1 km 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Tembang-tembang yang akan mengingatkan Anda di masa lalu. Sesaat lagi kami sajikan acara sepanjang jalan.

0: Sepanjang jalan kenangan, hadir kembali Rekan Prima hari ini Sabtu 12 September 2026. Biasa sampai pukul 17 ya, 3 jam SJK hadir membersamai Rekan Prima, tentunya dengan lagu-lagu pop lama ya, pop-pop nostalgia tahun 80 hingga 90. Nah, sebelumnya Arjo juga akan menyapa dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, merdeka. Ya, terima kasih Rekan Prima yang sudah hadir ya dari pagi dan sampai dengan siang hari ini. Dan semoga untuk Rekan Prima semuanya diberikan kesehatan yang paripurna, dan untuk yang amat berhormat sehat Zaitun beserta Umi dan keluarga, semoga beliau juga diberikan kesehatan yang paripurna, juga Datuk Seri Imam Prawoto, Rektor Institut Agama Islam Zaitun Indonesia. Semoga beliau juga diberikan kesehatan yang paripurna. Dan hari ini Arya hadir untuk menghibur Rekan Prima di acara sepanjang jalan kenangan ini ya, dihadirkan 3 jam dan juga nanti ada karaoke ya. Karaoke yang ingin nyanyi pop lama boleh ya, nanti kita tunggu di 0853218995982 ya. Biasanya ada yang nyanyi, masalahnya ya Rekan Prima, tetap ya kita kasih deh. Karena dia sudah ada pop apa lagu dangdut ini ya, karaoke ya, sekarang juga ada nih karaoke popnya juga ya. Kita buka saja, silakan siapa yang sudah siap ini hadir ya. Pertama ini, halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Panjang jalan kenangan.
1: Waalaikumsalam. Menjalin kisah, mengulang memori.
0: Oke, okay. Iya betul. Sehat, sehat. Alhamdulillah sehat miskin.
1: Ah, ya. Alhamdulillah ya Bang Arya. Ketemu maning ya Bang Arya ya.
0: Oh, nggih.
1: Moga pada waras teh.
0: Iya.
1: Ketemu maning.
0: Nggih.
1: Kalau karo menjalin kisah.
0: Aku
1: banget ya, anu yeah. Jalu pun enggak gelas-gelas kaca ya.
0: Oh iya, gelas-gelas kaca. Siap.
1: Gelas-gelas kaca ku anu iku banget ya. Ngarang lagu ini anu ka apa karena bocah singgung pantai asuhan.
0: Oh gitu. Sangat
1: iku. Ngono ku ngarange ning kono.
0: Iya iya iya.
1: Sejarah yeah. Bocah pantai asuhan. Kan iku deke sapa kan nama? Bangarnya singgahnya gak selesai kaca kah?
0: Nia dan Yati. Nia dan
1: Yati. Iya, gak ada yang ngarang kono.
0: Oh,
1: jadi, gitu. Indah lu gelas-gelas kaca.
0: Siap, oke siap. Nanti siap, tunggu
1: ya. Aduh, salam lah. Salam ya, Bang Arya dulu. Semoga semoga sehat selalu ya Bang Arya.
0: Amin.
1: Paling iwara sehat, berkah, panjang ya, ya. Umur, banyak rezeki. Amin. Sehat selalu.
0: Iya.
1: Endro bangun belum? Endro ya.
0: Endro ini ya.
1: Endro
0: kita.
1: Ayo bangun Endro. Ayo Endro.
0: Endro mana Endro?
1: Ali Eho mende ya Eho ya, bono Eho.
0: Eho ya.
1: Ya purik kalian ya mamor bisa-bisa manding nih karaoke. Aja purik lagian.
0: Ayo.
1: Kisah bala. Ayo bono, aja purik bono, menjalin kisah bono. Menjalin kisah anggo siapa maning mang wasta mang sehat selalu ya mang.
0: Assalamualaikum.
1: Menjalin kisah mang anggo sapur anggo bapak Salim taro mimi siapa kana orang kalingan makan koran.
0: Siapa lagi Bu Sigina?
1: Samina, ya. Mimi Samina.
0: Sam ya.
1: Iya, anggot Sapur, anggot Bapak Salim, anggot Mama Aldin.
0: Iya.
1: Yeah. Ibu Billy.
0: Oke.
1: Okay. Anggot Kang Eges, Wosondol-ndol. Anggot Mama Mega, ayo menjalin kisah yeah. Mama Mega, semangat.
0: Ayo, Mama Mega.
1: Anggot Kang Ibeng. Sing lagi nikah bapak taruh karyawane menjalin kisah Kang Ebeng. Mimi Rati, Mimi Ratmina, Mama Ratmina, Mimi Epi, Taisa, okay, semangat Taisa yo, balik maning Taisa, manjing maning menjalin kisah.
0: Oke, okay, ditunggu.
1: Ayo Mama Indah. Semoga sehat selalu ya, Bapak Amir, Mama Indah, semangat.
0: Iya.
1: Anggo Mama Odang.
0: Ya.
1: Radione bakal rusak Mama Odang, manggil Kang Salman. Kayak Mimi Epika. Anak mah, radio Prima mah kumpit segala-galanya anak, radio rusak kan Sendandani. Pengen apa pegana? Prima mah. Anggo Ibu Tuti. Mama Paujan. Anggo Mama Titan. Tenani, Bunda Mary, anggo Kasmira kak, karo kang Mbak Ide gede, buat karung. Eh udahlah, gua semua muanya aja, pegadaiannya kau berangkat sedikit tapi sore.
0: Oh, iya, semuanya pokoknya ya.
1: Pokoknya semua muanya aja dah ya.
0: Siap.
1: Eh kaliwat Papai Angga.
0: Papai.
1: Ya Allah, Papai Angga, tinggal tikungan maut. Karo Bunda Rita, moga sehat selalu.
0: Oh,
1: semangat
0: iya.
1: Ya, Bapak Angga. Karo Bunda Rita, yo semangat pokoknya mah. Koma sing durung kekuling. Maaf ya lah, gua semua-muanya aja ya.
0: Oke, siap musikin.
1: Salam ya Bang Arya, sehat selalu.
0: Amin.
1: Ucapan, Nek.
0: Iya.
1: Kopi pahit, kopinya bubuk. Ibu Sukina pamit lagi sibuk maning wae meneh.
0: Oh, iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya ada Ibu Sukina sebagai penelpon pertama ya. Di sepanjang jalan kenangan ini hadir 3 jam ya rekan Prima untuk yang biasa mengikuti ya sampai pukul 5 sore ya, silakan hadirkan kembali di nanti. Jangan lupa juga yang ingin bernyanyi karaoke nanti jam 3 ya, boleh jam 3 kita coba ya siapakah nanti. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Panjang jalan kenangan.
2: Merdeka.
0: Iya.
2: Sehat Kanger ya.
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Ya. Gimana?
2: Request lagu Kanger ya.
0: Iya, boleh silakan. Request lagunya apa?
2: Lagunya Isabella.
0: Isabella. Wah, ini Isabella ya. Oke, boleh, siap. Lagu buat siapa ini?
2: Buat Ibu Sukina yang baru turun, buat Mama Aldin, Kang Salim, Kang Rasim, Kang Wantan, Sergono, Teh Isa, Kang Dasmo, buat Mama Indah sama Bapak Amirnya, Ibu Tuti, Mama Kisan, Mimi Epi, Mimi Rasmina, Mama Rasmina, Tondol, buat Tapur, Kang Ibeng, Mama Dede,
0: Mama
2: Bunda Mary, Aba Adek Kutin, Mama Odang,
0: siapa lagi?
2: Buat Mama Pancar, buat Bapak Angga,
0: Bapak
2: Angga, semoga sehat selalu, buat semuanya aja Kang Arya.
0: Yep, siap.
2: Semuanya.
0: Oh ya, terima kasih. Amin, ya.
2: Ucapannya assalamualaikum. Ya. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kita buka lagi satu penelpon lagi, boleh ya masuk di 0853-2189-9582. Ini ada yang dibalik penantian ya. Dari mana ini? Oh, dari Jampang Surade Sukabumi nih ya. Jampang Surade Sukabumi hadir nih ya, ada Farid Rahman Kabolo ya. Wah, terima kasih nih. Request lagunya dibalik penantian ya. Salam kenal semua ya, makasih ya. Salam kenal kembali ini untuk Kang Farid ya yang ada di Sukabumi ya. Baik ya, rekan Prima, satu penelpon lagi ini ada. Siapakah berikutnya, ditunggu di 0853-2189-9582. Ada Kang Wanta juga ini hadir yang ada di TikTok Prima. Terima kasih ini Kang Wanta. Ya, di balik penantian ya, nanti saya carikan dulu nih lagunya ada nggak ya di balik penantian ya. Ini lagu lama apa lagu baru ini Bang, siapa di Farid ya, di balik penantian. Oh. Ya karena lagu yang kita siapkan ini adalah lagu-lagu lama, lagu tahun 80 hingga 90, dan mungkin untuk lagu yang sudah di atas itu nanti masuknya di MP3 ya, jam 5 sore ya, nanti diputarnya jam 5 sore saja ya. Dan terima kasih yang sudah hadir. Silakan. Ya, assalamualaikum. Tanpa kemana? Siapa dia tadi ya? Oh, ada siapa? Oh, Kang Sudarsono ya. Oh iya, Kang Sudarsono, gimana, sudah normalkah di sana di Tangerang, Banten? Oh, lagu lama ya. Ya udah, nanti dibalik penantian ya. Sebentar saya ini ya. Saya cari dulu lagunya. Ya, rekan prima, mungkin hari ini masih panas ya cuaca, tapi saya melihat tadi itu ada mendungnya. Apakah beda langit atau gimana? Ada mendungnya tadi di rumah itu tadi dari jam berapa ya? Mulai dari jam 10, 11 ya. Jadi ya sempat tidur siang juga tadi ya. Tapi kok ini juga apa? Ada adem itu, adem ya, tidak terlalu panas. Nah, ini pas waktu berangkat ke studio jam 1 udah waduh masih panas. Gimana Kang Sudarsono? Alhamdulillah masih Kang. Oke, siap ya. Siap mengikutin sampai jam 5 ya ini ya, prima ya. Jangan kemana-mana lo, pokoknya hari Minggu libur ya. Apa enggak? Apa masih tetap beraktivitas? Atau memang ini apa? Belum ada cuti ya. Sehingga tetap beraktivitas. Ya, kita putar dulu lagunya ya rekan prima. Jadi jangan kemana-mana, masih bersama dia di acara Sepanjang Jalan Kenangan.

0: Nah, tebak-tebakannya kan selalu dari RT, ya kan? Nah, Dis, sekarang Nimas punya tebak-tebakan nih, Dis. Temanya adalah keju, ya.
1: Keju.
0: Oke, Teh, siap keju?
2: Siap.
0: Oke, yang pertama, keju-keju apa yang bikin kaget? Ayo, RT dulu, RT.
2: Aku terkejut.
0: Disney setuju nggak?
1: Setuju, tapi lebih aku terkejuet.
0: Oke, Disney punya tebak-tebakan yang temanya keju nggak?
1: Keju apa yang menarik perhatian?
0: Keju apa Teh?
2: Kejungkel.
0: Kejungkel.
2: Ada juga nih.
0: Apa?
2: Ada juga keju yang disukai oleh Roma Irama.
0: Ada.

0: keju apa, Dis?
1: Keju.
2: Apa? Itu biasa tiap manggung tuh, pasti dia keju.
0: Keju tret, ya betul.
2: Bukan. Apa? Keju, kejujuran. Kejujuran.
1: Masa

0: Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Ket, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Ket. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Ket. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Ket?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Kapgul. Apa itu, Kep?
3: Neo Ultra Kapgul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: Neo Ultra Kapgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli Neo Ultra Kapgul di online store.
5: Neo Ultra Kapgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: titip rindu buat ayah ya, kata Bang Sudarsono nih, berarti sedang kangen sama ayahnya ya. Oh ya, semoga rasa kerinduan itu bisa terobati ya, Kang Sudarsono yang sudah hadir ya di TikTok Prima. Terima kasih ya kehadirannya. Juga ini yang sudah request lagu Katakan Sejujurnya dari Christine Panjaitan, juga ada yang request lagu Telepon Rindu. Nah, aduh, Telepon Rindu nih buat siapa ini? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Sepanjang jalan kenangan.
1: Mulang kaki. Menjalin memori.
0: Kebalik gitu. Menjalin kisah.
1: Menjalin kisah. Mulang memori.
0: Nah, itu betul, itu 100.
1: Seribu.
0: Ya wes, ditambahi mana yang tambahi ya, nanti ditambahi bujukin lah band 1000.
1: Lagunya Ibu Ada Enggak, Kang?
0: Yang apa itu?
1: Ayah Ada. Ibu.
0: Ibu. Ah, ibu ya, yeah. Benar. Oke, siap. Ibu ada ini. Oh, dari Nur Afni ini ada nih ibu ya. Oke, siap, nanti kita putar ya. Siap.
1: Ibu Sukinah.
0: Ah, Ibu Sukinah nih lagu ini ya, Bu. Mas, ini ada Mas, yang Baumes ya.
1: Dari Hendro.
0: Hendro ya.
1: Hendro maksudnya seminggu dua kali. Buat Terbono.
0: Terbono.
1: Sudah buat Mama Pili.
0: Andin. Ya. Siapa? Marati. Oh, betul sekali, Mama Rati. Ya, Mama Rati lagunya tadi Marati sudah diputar juga. Ada Isabella.
1: Kang Sudarsono.
0: Kang Sudarsono ya, yang asli Anjatan katanya. Sekarang kerjanya ya, di Tangerang, kerjanya di Jakarta, Tangerang sana.
1: Iya. Sering lewat di Tangerang.
0: Iya, pun lewat aja katanya Kang Sudarsono ini naras tim Hendro pun.
1: Aduh, waktu
0: lagi
1: tidur.
0: Iya.
1: Terima kasih, Kang.
0: Yuk, siap.
1: Hendro
0: Rusmono. Ya, terima kasih Hendro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ada Hendro Rusmono. Ya, rekan Prima. Ya, salam kenal kembali katanya ini Hendro dari Kang Sudarsono ya. Ya, tadi kita sedikit ada yang memberikan informasi ya tentang kebakaran yang melanda di Eretan ya, dan di Eretan, dan ini juga ada lagi ya rekan Prima informasinya, mengutip dari lognews.go.id. Babinsa dan warga bergerak cepat, kebakaran lahan di dekat tol Cipali berhasil dipadamkan. Kebakaran lahan kehutanan milik Perum Perhutani yang terjadi di Blok Citayem, Desa Cikabuk, Kecamatan Trisi, Kabupaten Indramayu pada hari Minggu, tanggal 6 September 2026. Ya, kebakaran yang terjadi sekitar jalur tol Cipali kilometer 139 menghanguskan lahan seluas kurang lebih 1,6 hektar. Dan kobaran api pertama kali diketahui sekitar pukul 13.30 ya siang, berarti ya, oleh Pepen 32 umur pegawai Perum Perhutani saat berada di sekitar jembatan flyover KM 139. Saksi melihat api membakar semak-semak dan merembet hingga mendekati tepi jalan tol Cipali. Ya, jika ingin mengetahui berita selengkapnya boleh langsung diakses di lognews.go.id. Ya, kita dengarkan ada Katakan Sejujurnya, juga ada Telepon Rindu dari Nani Sugianto, juga ada Ibu ya dari Nur Afni Tapia. Dan kemana-mana masih bersama Arya di Sepanjang Jalan Kenangan.

0: Betul.
1: Nah, Teh, kita udah lama nih Teh nggak main tebak-tebakan ya kan. Abis RT sibuk banget ngurusin warga ya Teh.
0: Iya, kemarin pada apa? Pada demo tapi alhamdulillah kenyang.
1: Demo apaan Teh? Kenyang.
0: Masak, demo masak.
1: Iyalah kalau demo masak kenyang ya Teh ya. Apalagi yang ikutan, woi, 50 orang peserta demo masak. Nyicipin atu-atu ya Teh.
0: Nyicipin.
1: Nah, oke. Ngomongin ini nih Teh, soal masak. Biasanya kan kita suka masak ayam ya Teh.
0: Iya.
1: Aku punya tebak-tebakan nih Teh soal ayam. Pinter mana? Ayam hitam sama ayam putih Teh?
0: Ya dua-duanya pinter. Masa beda? Masa beda? Emang otaknya beda juga?
1: Kalau dua-duanya pinter ngapain? Aku tanyain. Tanya sama Bang Jawat ah. Ayo Bang, jawab Bang.
2: Kenapa? Pinter mana ayam hitam sama ayam putih? Ayam putih lah.
1: Kok bisa?
2: Soalnya dia tahu kagak panas-panasan.
1: Iya, ayam itu menjemur mulu jadi hitam ya Teh. Jawabannya apa Teh?
0: Ayam apa dong?
1: Ah? Ayam apa? Gope dulu dong. Malak nih. Jadi pintar mana ayam hitam sama ayam putih? Yang benar jawabannya adalah pintar ayam hitam. Mau tau gak Teh soalnya kenapa?
0: Kenapa tuh?
1: Soalnya ayam hitam telurnya bisa warnanya putih, sedangkan ayam putih telurnya gak bisa warna hitam.
0: Maling-maling bambu.

0: Telepon Rindu. Ya, rekan Prima sudah membawa kita ke 15 lewat 8 menit ataupun di jam yang kedua ini, dan masih di program acara Sepanjang Jalan Kenangan ini hingga pukul 5 sore. Nah, yang sudah hadir ini siapakah? Kita absen dulu ya, rekan Prima. Tadi sudah ada Ibu Sukina, ya, juga ada Hendro, juga ada Mama Rati yang sudah telepon ke Prima, ya. Nah, yang lain silakan yang ingin menyusul untuk bergabung, ya, boleh di 0853218999582, ya. Nah, ini ada siapakah, ya, yang hadir di TikTok Prima, ya. Silakan di tap layarnya, share juga boleh masuk, ya. Dan Arya akan menyampaikan kembali yang tadi ada yang sudah memberikan informasi, ya, mengenai kebakaran yang terjadi di Kampung Nelayan di Eretan, ya. Kebakaran melanda perumahan nelayan Eretan, 2 unit damkar dikerahkan. Dan kebakaran melanda kawasan perumahan nelayan di Eretan, Desa Eretan Wetan, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu pada hari ini, Sabtu 12 September 2026, sekitar pukul 1 dini hari, ya. Lokasi kebakaran berada di belakang Koramil Eretan, Desa Eretan Wetan. Dan peristiwa tersebut membuat warga sekitar panik setelah kebakaran api terlihat membesar dan membakar bangunan di kawasan pemukiman nelayan. Dan 2 unit mobil pemadam kebakaran dari Mako Damkar Kabupaten Indramayu dikerahkan ke lokasi untuk melakukan proses pemadaman dan mencegah api meluas ke bangunan lain di sekitar pemukiman. Dan hingga minggu, hingga berita ini diturunkan, belum ada informasi resmi mengenai apakah api telah berhasil dipadamkan atau masih dalam proses penanganan. Dan begitu pula penyebab kebakaran dan jumlah rumah yang terdampak masih belum diumumkan oleh pihak yang berwenang. Yuk, rekan Prima, kita lanjut kembali, boleh ya, yang ingin bergabung di 0853218999582, ya. Informasinya tadi sih yang dari mana, di TikTok Prima menyampaikan ada ini, ya, mudsleting katanya. Yuk, nanti ada lagu ini, ada yang request Mama Indah nih katanya, Birunya Rinduku, ya. Dan yang lainnya boleh masuk, ya, di 0853 218 9982. Sudah kita putarkan tadi yang Telepon Rindu juga sudah, ya. Nah, untuk yang lainnya boleh masuk, ya, silakan. Yang ingin mengulang memori, menjalin kisah mengulang memori, ya. Aduh, ya, memang masa-masa di mana kita ini masih pakai biru putih, ya, berarti SMP, ya. SMP, ya, SMP sekarang kayaknya ini, ya, celananya panjang ini dulu, ya. Kalau zaman kita ini dulu SMP itu celananya pendek, rekan Prima. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Merdeka.
0: Merdeka, Sepanjang Jalan Kenangan.
1: Menyanyi bisa mengulang memori.
0: Iya, silahkan, Daisa.
1: Sehat, Bang.
0: Ya. Aduh, kayak gak tidur-tidur kayaknya ini. Tadi udah.
1: Iya, lagi tidur.
0: Oh iya, ya. Silakan.
1: Lagunya Hati Yang Luka.
0: Siap.
1: Salamnya buat Ibu Sukina, Mas Hendro. Salamnya buat Mama Indah sayang.
0: Sedih puja. Yuk.
1: Spesialnya buat Mang Arya, ya.
0: Oke, iya.
1: Iya, buat semuanya aja.
0: Yo.
1: Ucapannya. Assalamualaikum. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Hati Yang Luka, juga ada Birunya Rinduku. Wah, ini Juga nanti ada siapakah yang tadi ingin request request ini, Sri Puji Astuti yang di TikTok Prima, boleh masuk silakan Sri Puji Astuti yang request lagunya apa nih, lagu Bukit Berbunga katanya. Ya, siap. Ya, ini ada yang request lagu Bukit Berbunga juga ya. Juga tadi ada Hati Yang Luka ya dari Raisa, juga nanti ada Mama Indah ya, ada Birunya Rinduku, Bukit Yang Berbunga ya. Ya, silakan yang ingin masuk boleh. Tadi ada siapa ya, Pak Salim ya kayak saya tadi. Pak Salim boleh masuk, silakan Pak Salim, monggo. Nah, kita tadi ngobrol mengenai apa ya tadi? saat kita sekolah ya kan, saat kita sekolah itu kan memang kita menggunakan seragamnya memang begitu ya, SMP itu biru putih ya, apalagi juga ada lanapnya pendek. Halo, assalamualaikum, sepanjang jalan kenangan.
2: Waalaikumsalam, menjalin bisa mengulang memori.
0: Oke, siap ini Pak Salim.
2: Apa kabar Kang Alia?
0: Alhamdulillah baik sekali. Ya, gimana juga sebaliknya nih Pak Salim?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Ya. Sehat ya, ya yang penting sehat dulu kata Buskinah itu.
2: Iya. Kang Arya mau request lagu, Kang Arya.
0: Oke, siap. Lagunya apa?
2: Semalam di Cianjur, Kang Arya.
0: Waduh, kenapa? Ngapain semalam di Cianjur?
2: Ini Bang Arya, kenangan masa lalu di Cianjur banyak, Kang Arya.
0: Aduh, iya. Coba kita cari dulu ya. Aduh.
2: Iya.
0: Kita coba cek. Oke, coba Pak Salim. Buat siapa salamnya ini Pak Salim?
2: Salamnya tadi buat Raisa tadi yang baru turun ya, Kang Arya.
0: Raisa boleh ya.
2: Buat Ibu Sukina. Buat Andrew. Buat Mr. Bono. Buat Mama Rati. Buat yang punya rumah mewah, buat Mama Indah, Bapak Amir, semangat Bapak Amir, semoga sehat selalu. Buat papanya Angga juga, Bunda Rita, semoga sehat selalu. Buat Kang Sondol, buat Hirap Mina, Mama Ratina, Mama Rati juga, Capur, Kang Ibeng. Buat Mimi Saminah nih, ini yang di Mekar Jati yang selalu monitor
0: ya. Terima kasih kembali ya.
2: Buat pesis bokernya, buat semua-muanya ya Kang Arya. Spesialnya buat Kang Arya yang juga. Assalamualaikum. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Pak Salim ya yang sudah hadir ya. Nanti kita susun dulu ya rekan rumah. Ada lagunya siapa dulu nih? Ada Birunya Rinduku dulu ya rekan rumah. Mau requestnya di Mama Indah, juga ada Dataisha, Hati Yang Luka. Juga ada yang di TikTok Prima juga nih yang request Sri Puji Astuti ya di TikTok Prima. Bukit Yang Berbunga. Yuk kita dengarkan saja lagunya. Jangan kemana-mana, masih bersama Arya di Sepanjang Jalan Kenangan.

0: Asik nih Teh, aku punya tebak-tebakan lagi nih. BTW, RT gak pernah kelihatan sibuk nih main tebak-tebakan mulu.
1: Ya sibuknya saya ya gak sibuk.
0: Nih Teh, ada tebak-tebakan nih. Ada mobil dan beca, tetapi kenapa orang yang di mobil digigitin nyamuk, sedangkan yang di beca tidak digigitin nyamuk? Apa bang? Abang dulu nih.
1: Gak tau.
0: Apa Teh?
1: Barangkali dia pakai wear pack.
0: Supaya apa pakai wear pack?
1: Ya supaya gak ada kulit.
0: Hah? Gak ada kulit?
1: Iya wear pack.
0: Gak tau nih jawabannya Teh. Bang, gak tau nih bang jawabannya.
1: Gak tau.
0: Karena nyamuk di sini cuma takut sama tiga roda. Beca kan rodanya tiga, Teh.
1: Iya, berarti cuma takut sama roda tiga.

0: prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kat, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kat. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kat. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kat?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Kapgul. Apa itu, Kat?
3: Neo Ultra Kapgul. Untuk membantu menjaga daya tahan tubuh, ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kat. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kat. Sampai ketemu.

0: besok pagi.
1: Oke, sampai besok ya. Bye.
2: New Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
3: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capgul di online store.
4: New Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
5: Kabar gembira. Gembira. Kabar gembira. Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah. Sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Murah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
6: 95,8 FM.

95,8 FM Prima Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Ya, ada air supply IAM ya untuk rekan Prima menuju ke 36 menit dari pukul 15. Ya, terima kasih yang sudah bergadir. Ini juga ini yang hadir, ada Bang Oto ini yang dari Manokwari di Papua Barat. Terima kasih ya sudah follow di TikTok Prima FM. Nah, ada lagu Bukit Berbunga ya menyusul nanti ya, juga ada Januari yang Biru yang request di TikTok Prima. Terima kasih ya, siap lagunya ditunggu ya, jangan kemana-mana pokoknya ya. Ciasem, wah Ciasem hadir di Ciasem Subang ya. Terima kasih yang sudah bergabung dan malam minggu seperti ini untuk rekan Prima ini apa ya kira-kira yang siap. Itu sudah disiapkan maksudnya. Dan ada Bang siapa ini, Bang Toto ya, tahun 95. Benar sekali, betul ya, di sini di Prima FM nih ya, memutarkan lagu-lagu tahun 80 hingga 90 ya, lagu-lagu nostalgia pop lama ya, yang hadir tiap pekan sekali Bang ya, dari pukul 2 siang hingga 5 sore. Dan jangan lupa itu pun nanti ada karaoke juga. Ini kita sebenarnya agak beda ini sekarang ya, ada request untuk yang ingin nyanyi ya, tapi ini belum ada yang berani nongol nih untuk menyanyi karaoke lagu-lagu pop lama. Itu sebenarnya kita ingin hadirkan ya untuk membersamai rekan Prima, sehingga suasana malam minggunya itu hadir gitu ya, jadi tidak apa ya, kosong. Aduh, yalah ya rekan Prima, tetap nanti kan kita ini ya, kita putarkan requestnya lagu ya, nanti kita coba ya, ada Januari yang Biru, ada Bukit Berbunga ya, juga saya menyisipkan satu buah lagu ini, Citra Biru dari Vina Panduwinata ya, tetap bersama Arya ya, jangan kemana-mana pokoknya. Dan juga untuk yang rekan Prima hari ini sedang banyak kegiatan ataupun memang sedang sibuk-sibuknya, jangan lupa ya, ini Ultra Cup Gold, kapsul multivitamin lengkap untuk menjaga stamina tetap fit dan konsentrasi penuh ya, sehari cukup satu kapsul ya. Ini Ultra Cup Gold, kapsul multivitamin lengkap dengan kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc dan kafein. Kemasannya praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotik, toko obat, modern market dan toko online. Ini Ultra Cup Gold, produksi PT Henson Pharma. Yuk, kira-kira siapa lagi nih yang ingin request lagu, boleh ya masuk di 0853 2189 9582. Tadi ada yang request lagu apa ya, semalam di Cianjur katanya ya Pak Salim. Ya Pak Salim ya, lagunya ya, semalam di Cianjur ya, sempat lupa. Oke deh, kita dengarkan saja ya rekan-rekan, ada semalam di Cianjur.

0: RT ini terkenal banget, punya banyak burung nih bang.
1: Waduh, banyak Pak RT burungnya saya.
2: Banyak, ada yang becagak, ada yang lagi nangkring.
0: Burung apa teh yang paling disayang teh?
2: Ya semua burung pasti disayang, dimandiin lah.
0: Supaya apa tuh burung dimandiin?
2: Keriput.
0: Emang bisa bang?
1: Gak tahu kan saya.
2: Ini ada tebak-tebakan nih.
0: Apa teh?
2: Ya burung kan dimandiin nih. Nah banyak orang yang gak ngerti nih, mandi tuh biar apa?
0: Oke. Kalau aku sih mandi biar wangi lah. Gak tahu kalau bang Jawa.
1: Mandi biar bersih.
0: Biar bersih.
2: Gak bisa. Mandi biar bersih gak bisa mandi.
0: Ya terus? Ya iya, tujuannya kan biar bersih biar wangi ya bang.
1: Biar bersih biar wangi kan mandi makanya.
2: Tapi tetap gak basah. Gak basah.
1: Siram.
2: Nah, makanya mandi biar apa?
0: Biar apa?
2: Biar bius.

0: 107,8 FM Prima, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Ya, terima kasih yang sudah diputarkan ya lagu-lagunya. Ada Bukit Berbunga, aja Daun Januari yang Biru. Ya juga nanti juga ada yang request Jatuh Cinta katanya. Oh ya, siap. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, ya sepanjang jalan kenangan.
1: Apa ya?
0: Menjalin kisah mengulang memori. Iya. Oh ya, lanjut. Apakah ini ingin nyanyi lagu pop?
1: Oh bisa.
0: Iya, kita ada program baru ini. Jadi kita ada program karaoke pop udara, tapi yang pop itu lagunya, bukan dangdut. Gimana?
1: Oke, coba ya. Lagu ini aja deh, dari EBJAD.
0: Oke, lagunya apa judulnya?
1: Titip Rindu Buat Ayah.
0: Oke, Titip Rindu Buat Ayah. Baik ya, nanti
1: ya kita... Lagunya proyek tim kan nih, spesial dulu buat
0: siapa?
1: Ibu Sukinah dulu ya.
0: Iya, siap.
1: Udah, buat yang sudah gabung aja semuanya.
0: Siap.
1: Udah?

0: terima kasih, terima kasih sudah
1: mas. Siap.
0: Agaknya kalau Pak Joko gelap.
1: Oh iya. Siap.
0: Emang dulunya anak-anak banget lagu yang lagu-lagu lama itu.
1: Oh, iya, betul sekali.
0: Lagu kenangan masa lalu.
1: Ya.
0: Udah karo kan boleh enggak request lagunya?
1: Oh iya, boleh, boleh. Komplit pokoknya ada.
0: Sekalian aja.
1: Oh, iya, sekalian deh, dia mau ditunggu.
0: Lagunya minta ini aja deh, aku ingin cinta yang nyata aja.
1: Aku ingin yang nyata aja. Oke, ya siap nanti di sini. Aku ingin yang nyata. Oke, buat siapa?
0: Aku ingin cinta yang nyata.
1: Oh, aku ingin cinta yang nyata. Ya. Oke.
0: Boleh juga. Tenggol boleh.
1: Tenggol boleh, boleh, boleh. Silakan.
0: Ya,
1: iya, kayak istimewa ini kita ini. Istimewa pokoknya ini di akhir hari malam minggu ini istimewa pokoknya lah.
0: Iya. Mudah-mudahan besok aku bisa hadir ke studio.
1: Oh iya, siap. Boleh, boleh, boleh. Nanti tunggu ya.
0: Lagunya nih aku suguhkan dulu ya buat Pak Salim tadi udah gabung tadi.
1: Pak Salim.
0: Buat Kang Rian juga, Mister Bono nih. Selamat sore ya buat Ibu Tudinya juga yang punya mie ayam. Juga buat siapa lagi, Bunda Emma yang dari Banjarnegara sana. Yang sudah tadi nyenggol api juga ya. Kemudian buat Kang Wanta, buat Ibu Sukinanya juga nih.
1: Ya Kang Wanta ini juga Kang, sudah siap tampil juga ini, gak mau kalah Pak Kang Wanta ini. Siap ya, ditunggu Kang Wanta setelah ini nanti.
0: Boleh ya Kang Wanta. Sambut lagi.
1: Oh iya.
0: Buat Ibunya juga Teisa ya. Selamat sore juga nih buat Pak Linya, buat Teh Meni, Mama Ali juga, Mama Rastim, Mama Indah nih, Indah tinggal bersama Neng Indahnya juga. Selamat sore aja. Kemudian buat Mama Titang, Soleha, buat Mimi Epi juga, Mimi Rapina. Terus buat orang yang dari Tegal Taman juga, yang namanya Mai sama Kang Kubisnya, selamat sore aja.
1: Siap.
0: Buat Teh Nani sama Kang Fani ya. Buat yang terakhir buat Ibu Haja Supriyati. Oke, segitu aja. Yang tiga channel mohon maafnya aja ya.
1: Oke.
0: Terima kasih atas waktunya nih. Super sifatnya buat yang lain juga saja. Ucapannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ada Bapak Angga ya sebagai penyanyi pertama ini rekan prima di acara sepanjang jalan kenangan ini, karena ada karaoke juga ya. Oke, dilanjut siapakan nanti ya. Kita jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana sih di acara sepanjang jalan kenangan.

0: Di Piala Dunia jagoannya siapa teh?
1: Portugal.
0: Ya kan udah pulang.
1: Ya, tapi kan katanya jagoan ya. Jagoan saya udah pulang berarti.
0: Iya.
1: Tebak-tebakan yuk.
0: Tebak-tebakan apa? Soal pemainnya?
1: Iya si Ronaldo, si Bang Dodo, Bang Dodo.
0: Bang Dodo.
1: Iya Bang Dodo.
0: Emang kenapa sama Ronaldo?
1: Ternyata itu Bang Dodo ini ada yang ditakuti. Sungai yang ditakuti oleh Ronaldo, tahu nggak?
0: Sungainya ditakuti oleh Ronaldo.
1: Betul. Ditakut banget kalau lewat situ. Aduh, lewat sungai itu. Aduh, saya nggak mau ah katanya.
0: Ini sungai dalam negeri apa luar negeri?
1: Dalam negeri aja. Keluar negeri nggak ada ongkos.
0: Ah, sungai ini Sungai Cimanuk kali. Ah. Kalau lewatin situ takut dipatok-patok.
1: Hampir tapi nggak benar.
0: Cimanuk kan?
1: Mm-mm, hampir tapi nggak benar.
0: Salah dong.
1: Iya. Sungai apa? Mau tahu jawabannya?
0: Ya iyalah.
1: Sungai Messi.
0: Sungai Messi?
1: Iya ada Sungai Messi, nggak mau Ronaldo.
0: Itu Sungai Messi, bukan

0: Aku ingin cinta yang nyata. Ya, requestnya lagu dari tadi ya, yang sudah nyanyi. Siapa yuk? Ada Bapak Angga ternyata. Request lagunya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sepanjang jalan kenangan,
1: menjalin kisah, mengulang memori.
0: Oke, siap, ini lagu apa ya kira-kira yang sudah siap di request ataupun dinyanyikan? Papa Angga itu tadi titip rindu buat ayah dari Ebit Gadi katanya.
1: Rangai ayah sing Rinto.
0: Ayah Rinto. Oke, salamnya dulu buat siapa?
1: Iya, salam-salam sama Ibu Sukina, Ibu.
0: Iya.
1: Nama Alin, nama Billy. Kang Bapak Leberan Salim, Kang Ibu Samina, Kang Ibang Masaka, Nang Rastim Liknung Misetia, Kang Dedi Bon Menaki Metal, Kang Aman, Kang Timan, Kang Bapak Uyu Nonok Pintang Sarang Anonos, Bapak Najwa, Kang Ibu Tuti, Mama Indah Sarang Bapak Amir, Kang Mama Paul, Mama Odang, Mama Paujan, Mimi Ratmina, Mama Ratmina, Mimi Eping, Kang Gadai Rumah Mewah, Mimi Rati. Mas Ondol yang ada di pangkas rambut, Kangge Uni Santi, Mama Soleha, Mama Titan, Capur, Kangge Gis Teisa, Wakisut, Kang Rojaya, Teisa karang kalian Kang Dasmo,
0: iya.
1: Kang Bunda Hansa Meri, Bapak Haji Ali, Haji Supriyatin, Bapak Haji Erman, Kangge Mama Meni, Ayah Pamungkas, Sarang Mama E, Mama I, Kang Kumis. Kangge yeah. Mama Lina, Burini, Teh Rini, Teh Nunung, Teh Romla, yeah. Kangge Papa Angga, Kangge Bunda Rita, Kang Gopar, Papa Mama Juni, Kangge Bunda Emma, Kangge Kang Pani, Mama Nani, Kangge yeah. Bunda Hajaweni, Kang Asep Rolan, Teh Upat,
0: yeah.
1: Teh Upat, Kangge Mama Mega, Kangge Kang Gandem, ayo Kang Arya,
0: siap,
1: siap,
0: oke.
1: Okay.

0: Ya, kenapa?
1: Musik ya, nama Indonesia aja nih.
0: Oh ya, ini yang ori nih yang. Oke, boleh ya.
1: Kayaknya kok kayak terlalu tinggi lah.
0: Oh, yang ori di Madalene. Ya, boleh nanti kita cari lagi. Ya. Ini kita ada beberapa versi ya. Nanti yang ya udah nih yang.
1: Iya.

0: Mana nanti setelah ini ya kita request lagi ataupun yang ingin berkaraoke, jadi jangan kemana-mana, masih bersama Arya di Sepanjang Jalan Kenangan.
1: Gembira, gembira, kabar gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. Mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

0: dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 prima.

Together forever, ya rekan Prima. Nah, berarti kita bersama untuk selamanya. Ya, waduh, ini ada siapa lagi nih? Ya, mau nyusun playlist ya. Yo, silakan. Ya, baik rekan Prima. Ya, kita dengarkan dulu lagu lain sudah Arya persiapkan. Jadi jangan kemana-mana, masih bersama Arya. Ya, di program acara sepanjang jalan kenangan ini yang hadir tiap pekan sekali dari pukul 2 hingga sore. Ya. Dan lagu-lagu yang kita putarkan adalah lagu-lagu lama, ya, lagu-lagu tahun 80 hingga 90. Dan lagu-lagu ini memang untuk malam mingguan, ya, memang cocoknya. Oke deh, kita ini dulu ya, kita lanjut kembali dan kita akan lanjut setelah beberapa lagu, ya, semoga bisa terhibur untuk rekan-rekan. Ya. Jangan kemana-mana, masih bersama Arya di sepanjang.

0: Te, sekarang kan zamannya pakai apa namanya skincare ya?
1: Ngagetin aja.
0: Itu obat ganteng
1: bener.
0: Ya kan? Sekarang laki-laki tuh banyak yang sudah merawat diri.
1: RT pakai juga. Pakai lidah buaya Mang Yudin.
0: Emang enggak bocel-bocel pakai lidah buaya?
1: Waduh, lidah buaya temenan gue itu namanya ya. Bukan buaya beneran, buaya tanaman. Buaya tanaman, lidah buaya
0: tanaman. Jadi obat gantengnya para lelaki sekarang selain yang satu itu pakai skincare, ya kan? Jadi kita ngomongin masalah tebak-tebakan lagi nih, Teh.
1: Boleh.
0: Nah, selain skincare, ya kan? Obat gantengnya para lelaki, ya banyak giginya tapi tidak bisa menggigit apa, Teh?
1: Banyak gigi tapi nggak bisa menggigit. Obat skincare.
0: Obat gantengnya lelaki tuh.
1: Obat ganteng laki-laki. Pomade. Minyak rambut?
0: Bukan.
1: Aduh,
0: ayo.
1: Nyerah lah.
0: Banyak gigi tapi tidak bisa menggigit. Obat gantengnya laki-laki.
1: Apa itu?
0: Sisir. Kalau dulu sebelum apel, ya kan, sisir yang kecil modelnya gede gitu dulu.
1: Sisir jari 5 jari sih. Sisir

0: Karena Engkau, ya, lagu dari Om Purnomo Sikas dan Dewi Yulia. Semoga bisa menghantarkan di malam mingguan ini untuk rekan prima tentunya yang sedang siap-siap ini. Ataupun kalau dulu itu ada yang namanya wakuncar, rekan prima, ya, waktu kunjung pacar. Papa Angga itu tahu itu, Papa Angga itu. Aduh, ya juga Kang Wanta juga tahu itu apa itu artinya. Ya, halo, assalamualaikum.
1: Salam,
0: banyak jalan kenangan.
1: Menjalin kisah, mengulang memori.
0: Iya, menjalin kisah, mengulang memori. Aduh, telat ini dari tadi ditungguin kemana ini? Bisa bodoh ini, kalau ngolong-ngol.
1: Iya, baru sempat sibuk.
0: Sibuk ya, udah beres-beres apa gimana?
1: Sibuk, banyak kerjaan nih.
0: Oh, aduh, mantul berarti ini. Oke, lanjut.
1: Iya.
0: Ya. Ya, request lagunya apa?
1: Lagunya Syair Kehidupan.
0: Wih, di Syair Kehidupan. Ya, siapa ini? Waduh, nyanyi dong nanti. Harus nyanyi. Syair Kehidupan. Iya, harus bisa ini. Kang Wanta, Papa Angga sudah tampil ini, sudah berani nih.
1: Ya, sedang dut lagi kok di mapal.
0: Iya, kan kali-kali ya. Iya, sekali-kali.
1: Nanti makanya kita ajari dulu bahasa dari Bali.
0: Betul sekali. Siap.
1: Iya. Dari Bali nanti kan
0: saya hidup.
1: Yo. Oke.
0: Oke. Siap.
1: Sekarang kita lagi dulu aja ya.
0: Boleh, boleh, boleh. Siap. Nanti ya ada lagunya. Siap diputar. Musikin ah ya.
1: Iya, Papa Angga tadi nyanyi.
0: Papa Angga nyanyi tadi sampai Musikin mau telepon, mau nyanyi bagaimana Musikin tadi telepon. Setelah Papa Angga nyanyi ya apa gimana tadi saya juga nggak tahu. Aduh, assalamualaikum, selamat sore semua ya.
1: Ya, Bang sama itu Wanta yang nyanyi.
0: Kang Wanta ya, iya, dua orang ya tadi ya. Kemana? Iya, ibu dewa tolong Mary. God bless you. Oke, okay, terima kasih.
1: Terima kasih buat Mary, buat Putri.
0: Ya.
1: Ini Epi, ini Ratmina, ini Gratin dan sama Indah. Iya, Mary ini. Salim, Rasim berapa kabar Rasim? Berapa kabar Rasim? Gimana Rasim? Berapa kabar dia?
0: Ada tadi, sudah. Ada tadi. Indro Lesmono kan?
1: Iya, Indro Lesmono. Oh, apa ini Indro Lesmono?
0: Ya. Indro Lesmono. Aduh, iya. Wandel dia tadi itu.
1: Ya, ujung-ujung sondol.
0: Iya.
1: Iya.
0: Siapa Soleha lagi? Teh Soleha.
1: Megandeng.
0: Ya.
1: Yep. Mamega, Mamii, Mamuni. Lagi ya. Ini semua
0: saja. Ya, semuanya saja. Oke. Siapa ya?
1: Kita nyanyi, kita belajar dulu dapat.
0: Oh iya, harus itu biar mantul nanti kalau tampil ya.
1: Mantul luar biasa nanti ya.
0: Ambil luar biasa aja.
1: Iya.
0: Iya.
1: Oke,
0: itu
1: aja ya.
0: Ya, oke, okay, siap.
1: Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Mr. Bono ya. Bang Omes, kemana ini Bang Omes? Pak Ji Omes. Halo, assalamualaikum. Sepanjang jalan kenal. Betul sekali. Ya. Silakan, monggo.
1: Mana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik kabarnya ini.
1: Tadi Mr. Bono ya?
0: Iya, Mr. Bono tadi ini yang
1: ben belakangan.
0: Iya, belakangan.
1: Gimana itu? Panasnya enggak karuan nih, bakarnya nih.
0: Betul sekali ini.
1: Baru masuk. Grup batang nih dari luar. Request lagunya lah.
0: Ya, apa lagunya?
1: Dari kita aja lah. Tinggal mimpi.
0: Tinggal mimpi.
1: Iya, iya.
0: Tinggal.
1: Itu Beta Raya Sonata.
0: Coba kita carikan Tinggal
1: Mimpi. Mister Bono apa lagunya?
0: Syair kehidupan.
1: Oh, tak ingin kan. Salam-salamnya. Tadi Mister Bono.
0: Iya.
1: Nah, terus buat Bapak Salim. Dan Mister Bo atau penanggalas tim Bu Tuti. Terus Mama Awang. Nah, ayah kita yang patrol tuh.
0: Yo.
1: Sinar ini dari Subang. Agak tolan. Kang Ebes. Tuh Kang Ebes masih suka nongol nggak tuh Kang Ebes tuh?
0: Kang Ebes ya, iya Kang Ebes biasa. Terus,
1: Ibu Samina.
0: Ya.
1: Kang Sani, Kang Pani. Bapak Laras. Terus siapa lagi ya?
0: Ya.
1: Terus Bunda Yunia Sari yang itu Medang.
0: Ya.
1: Terus Mama Meni. Jaweni dari Subang. Terus Adik Roland. Adik ya. Putil. Terus Wajali.
0: Ya.
1: Ya, Kang Sondol. Terus tadi itu apa tuh? Kang Ibeng.
0: Kang Ibeng.
1: Ya, Pemungkas.
0: Ya.
1: Mama Marate. Mama siapa tuh? Mama Alin.
0: Ya.
1: Nah, ini Ratna sama Maratina, Ibu Pili.
0: Oke, okay, siap.
1: Yep. Mama Endang, Bu Sukina, Mama Tita, Mama Dora.
0: Iya.
1: Yep. Terus Taisa. Terus siapa lagi ya?
0: Iya.
1: Yep. Mama Nenen.
0: Ya, yeah, oke. Okay.
1: Kang Gopar, Watisut. Kang David. Terus Mama Indah.
0: Iya. Yep. Oke, okay, nah, siap.
1: Buat semuanya aja lah yang lagi monitor.
0: Siapa? Ya.
1: Spesialnya buat pekan Arya yang lagi tugas.
0: Iya, terima kasih.
1: Apanya? Assalamualaikum. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Cak Pur ya yang sudah hadir dan lagunya Tinggal Mimpi dari Betaria. Ya. Baik rekan prima, jangan kemana-mana, masih bersama Arya ya. Ada lagu yang sudah Arya persiapkan ini. Jadi kita dengarkan ya dua lagu untuk menit yang ke-50 ini.

dari Jalan Siliwangi kilometer 2 ya, masih bersama Arya di sepanjang Jalan Kenangan. Dan kiranya Arya pamit mohon undur diri sampai di sini dulu ya rekan rekan, dan besok kita akan berjumpa kembali ya, tentunya di gelombang yang sama dan di program yang sama di sepanjang Jalan Kenangan yang hadir tiap pekan sekali dari jam 2 hingga jam 5 sore ini ya. Sekali lagi Arya ucapkan terima kasih yang sudah hadir, ada di TikTok Prima, juga ada yang di telepon Prima ya, semuanya saja ya. Dan Arya pamit mohon undur diri dan akhir kata bila topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka mendidik dan membangun, semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagu penutup untuk rekan Prima.

0: kasih. Anda sudah menyimak tembang-tembang yang kami sajikan di sepanjang jalan kenangan.
1: Dari Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.

Assalamualaikum merdeka wong reang semua. Selamat sore menjelang malam. Gimana kabarnya wong reang semua di hari ini, hari Sabtu? Temenin bareng Baim sendirian di hari Sabtu ini ya. Tapi gak apa-apa, ini buat wong reang semua yang mungkin sendirian juga di malam minggu ini, temenin bareng Baim lah ya. Pastinya request-request lagu, ngobrol-ngobrol tentang hal-hal lucu atau yang serius dikit gitu ya. Tapi gak apa-apa, serius-serius juga gitu ya. Mungkin jangan dibawa perasaan deh. Dan yo, buat orang yang semua silakan. Yang malam hari ini kalian pengen request lagu di 0853 2189 9582 bareng Baim di

orang semua, di malam minggu ini Baim akan membahas semua yang viral minggu ini gitu ya. Banyak banget sih yang viral minggu ini. Mungkin buat orang semua yang tahu kayak ya erupsi ya, Gunung Anak Krakatau, terus juga bencana alam, mungkin juga tentang banyak-banyak hal gitu ya. Nanti kita bakal bahas pokoknya di malam hari ini. Dan buat orang semua juga yang pengen, "Bang, coba bahas ini, Bang." Nah, coba kalian komen aja langsung di 0853-2189-9582. Nanti aku bahas ya di siaran malam hari ini. Dan buat kalian semua yang pengen ngirim Dear Diary nanti di jam 7, silakan kalian kirimin, karena nanti bakal aku baca. Dan pastinya disenggol-senggol nanti di jam 8. Buat Wongre yang semua yang pengen nelpon bareng Baim, kalian bisa ikutan di senggol-senggol pastinya di jam 8 nanti. Di nomor teleponnya di 0853-2189-9582. Dan di jam 6 nanti, jangan lupa ya, nanti Baim akan live TikTok. Jadi buat Wongre yang semua, tetap pantengin live TikTok Prima FM di Prima FM Indramayu.

0: akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk kita dengerin bareng-bareng.
1: Hai, ini Nia, aku dari Ciamis. Aku mau request lagunya Raisa nih, Terjebak Nostalgia. Alasannya karena rasanya ini relate banget buat aku yang kayaknya stuck sama teman SMA aku. Oke, mungkin itu. Dan jangan lupa dengerin terus di PrimaFM Indramayu.com. Thank you.

0: Halo Sobat Prima FM Indra Mayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat ngejalanin awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

0: Cessna, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kat, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kat. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kat. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kat?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Kat?
3: Neo Ultra Capgul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh.

0: yang kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum 1 kapsul.
1: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
0: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
1: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
0: Oke, sampai besok ya. Bye.
2: New Ultra Capsule, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari 1 kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
1: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capsule di online store.
3: New Ultra Capsule, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
4: Info penting untuk warga Haurgelis, Patrol, Pamanukan, Subang, dan sekitarnya. Kini hadir, Ayostore Supermarket Elektronik Haurgelis. Tempat terbaik untuk memenuhi kebutuhan elektronik keluarga dan usaha Anda. Belanja di Ayostore bisa dicicil dan bisa dinego. Butuh cepat, pengiriman kilat siap meluncur ke rumah Anda. Ayostore Supermarket Elektronik Haurgelis. Buka setiap hari, mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Belanja elektronik lebih mudah, lebih hemat, lebih dekat.

Malam-malam minggu gini ya, kenapa ya lagunya kok agak set-set sedikit gitu ya. Tapi gak apa-apa buat pengorang semua ya. Mungkin malam minggunya agak kurang bahagia, atau mungkin ada yang lagi dikerjain. Tenang aja, malam minggunya gak sendirian, karena di radio kesayangan kalian ada Baim yang malam hari ini akan menemani kalian sampai jam 9 malam nanti. Jadi buat pengorang semua yang pengen request lagu, silahkan di 0853-2189-9582. Dan buat pengorang juga yang mungkin nih ya, malam minggunya mau ke mana gitu, misalkan mau ke alun-alun gitu karena ada pasar malam gitu ya, atau mungkin nanti mau ke Subang gitu ya, jauh-jauh sedikit gitu, atau nanti kalian mau kemana-mana, hati-hati di jalan pokoknya ya. Kalau tadi Baim arah dari Gantar ke Urgelis lumayan tuh ya, apa namanya, volume kendaraan yang Baim lihat itu lumayan padat, apalagi motor-motor juga tadi apa namanya, Baim sedikit nyelap-nyelip gitu ya. Mana di jalan ketemu Adisti lagi, Adisti yang pura-pura gak kenal gitu. Waduh, parah banget Adisti nih. Jadi buat orang-orang semua yang malam hari ini kalian mungkin mau keluar rumah ya, jangan lupa juga bawa jaket, karena lumayan nih cuacanya udah mulai mendung-mendung tipis-tipis gitu ya, tapi belum terlalu hujan-hujan gimana gitu ya. Jadi aduh, Baim tuh sangat nunggu dan kangen banget sama apa namanya cuaca hujan ini, karena nih udah langka banget nih cuaca hujan ini, sangat susah sekali untuk kita temui di Indramayu sekarang. Jadi buat orang yang semua silakan, buat kalian semua yang pengen cerita di 0853-2189-9582 ada Adele with Set Fire for the Rain.

0: Gembira.
1: Kabar.
0: Kabar. Gembira.
1: Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat.
0: Cepat.
1: Beli cash juga bisa.
0: Bisa.
1: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik, rajanya kredit.

Rhyme Lauda, dunia yang dinanti ya. Aduh ya wong reang semua, emang kalian nungguin dunia yang kayak gimana sih? Dunia yang damai. Ya elah, wong reang semua nih ya, kalau kalian mau wujudin dunia yang damai, kalian harus wujudin bener-bener. Gimana ya, bilangnya emang agak susah gitu ya. Tapi ya sudah lah ya, kalau kita tidak mewujudkan dunia yang damai itu atau dunia yang nanti itu, kita juga akan hidup di dunia yang ini-ini terus gitu ya. Bong reang semua, malam hari ini Baim siaran sendiri. Jadi buat kalian semua yang pengen membahas sesuatu gitu ya, contoh nih ada hal lagi viral gitu ya, kalian pengen bahas bareng Baim, boleh banget nanti kalian bahas. Kalian kasih aja bahasannya di kolom komentar TikTok kita nih, karena Baim udah live TikTok. Atau kalian bisa langsung aja WhatsApp ke 0853 2189 9582. Karena malam hari ini Baim akan sangat membuka buat orang semua yang punya pembahasan. Kayak bang nih bagus ini bang, seru nih bang, ada artis lagi viral bang, oke boleh nanti kita bahas gitu ya. Tapi buat orang semua ya, sebelum itu jangan lupa untuk nanti pastinya di jam 7 ada senggol-senggol, di jam 7.50 dan di jam 7.30 nya ada Dear Diary. Nah, buat kalian semua yang malam minggunya gak kemana-mana gitu ya, yuk mendingan kalian nulis gitu ya, mendingan kalian nulis biar ada kegiatan sedikit gitu ya, sedikit aja sih, gak usah banyak-banyak ya, kali aja gitu kan kegiatan kalian hari-hari kemarin udah capek gitu ya. Tapi buat orang semua yang malam minggunya kemana-mana, Baim sih punya saran kegiatan yang menurut Baim tuh bagus banget buat kalian lakuin yang gak kemana-mana. Ya mungkin kalau kemana-mana kan bisa Baim saranin juga sih, tapi Baim mau nyaranin dulu yang gak kemana-mana dulu nih. Yaitu, apa itu? Nah, buat orang semua yang penasaran, masih bareng Baim sampai jam 9 malam nanti. Ada lagu dari Ahmad Ben, dan juga ada lagu dari Ariana Grande. Ini lagunya baru nih ya, ada Ariana Grande ini yang Bye. Pasti kalian tahu lah, emang lagu ini viral di TikTok yang bye bye boy bye, nah gitulah pokoknya ya. Tapi sebelum itu ada lagu dari Ahmad Ben dengan Aku Cinta Kau dan Dia. Buat orang semua yang malam minggunya nih ya, kalau kata cewek standar TikTok sih katanya cowok bingung gitu ya, pilih dia apa pilih aku nih, aduh mendingan pilih makan aja sih.

Bye Bye Bye Ariana Grande. Aduh, emang ini vibes lagunya mahal banget sih ya. Karena memang lagi viral banget di TikTok ya, dan banyak banget orang-orang yang pakai lagu ini. Karena apalagi yang versi editan yang slownya itu ya, kayak ngerasa kita kayak, wih, kayak tokoh utama banget gitu di sebuah karakter. Nah, ngomongin soal hari Sabtu nih ya, orang semua yang mungkin kalian tuh bingung mau kemana. Jadi sebenarnya sehari ini sih Bayu gak kemana-mana, cuman di ya di tidur-tiduran doang, makan doang, terus juga kayak cuman apa tadi Baim nonton film. Sebenarnya ada satu serial film yang Baim lagi tonton, dan menurut Baim itu lagi seru banget ya, karena lagi jadi viral banget di TikTok. Dan mungkin buat kalian semua yang suka dengan genre-genre yang seperti ada case, ada detektif-detektif gitu, menurut Baim ini cocok banget buat kalian semua yang suka ya. Dan emang sebenarnya Baim tuh suka banget sama film-film yang menyelesaikan kasus atau apapun itulah ya, karena seru aja gitu ditontonnya. Nah, jadi film yang lagi Baim tamatin itu yang sekarang ada di Netflix. Dan sebenarnya di Netflix ini baru banget sih, filmnya udah lama, cuman udah baru dinaikin di Netflix gitu ya. Filmnya itu adalah The Mentalist. Mungkin kalian semua ada yang tahu nama karakter utamanya si Patrick Jane itu, dan andalan drakor detektif Kim. Ah, cuma kalau Baim nggak terlalu suka drakor ya, jadi nggak terlalu paham drakor gimana gitu ya. Kalau Baim sih lebih suka yang seri-seri barat kayak tadi ya. Mungkin kalau ada detektif, mungkin Baim baru tahu kayak tadi The Mentalist. Terus kalau ada seri-seri seperti tentang pengacara gitu, Baim taunya ada Better Call Saul. Terus kayak mungkin ada series TV terbaik sepanjang masa, ada Breaking Bad ya, buat kalian semua yang mungkin ya hari Sabtunya atau Minggunya gak kemana-mana. Saran dari Baim sih, itu adalah salah satu kegiatan yang cocok banget buat kalian semua yang bingung hari-hari weekend aku kemana ya. Ya udah, namatin film aja tuh.

Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis

0: Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama, Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

0: Halo?
1: Halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk kita dengerin bareng-bareng.
2: Halo semua, aku Anin dari Bandung juga. Aku kali ini mau request lagu Dilema by Nelly. Mungkin aja di sini lagi ada yang dilema atau lagi bingung atau gimana. Dan jangan lupa dengerin di Radio Prima FM indramayu.com. Bye bye.

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat menjalanin awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaung, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaung. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit

Kalau ditanya sama Gen Z, katanya ya, kata Gen Z ini lagu Kahitna yang feat Monita Tahalea ini dengan Titik Nadir sangat menggambarkan kondisi percintaan mereka gitu ya. Nggak tahu sih kenapa relate-nya gitu ya. Dan mungkin ada beberapa orang juga yang suka banget sama lagu ini karena sebenarnya lagu lama, cuman diviralin lagi. Dan lagu-lagu lama itu apalagi yang galau-galau nggak pernah ngebuat kita nggak ikutan galau gitu ya. Dalam banget gitu artinya ya. Nah, jadi buat Wong Reang semua, buat kalian semua nih ya yang mungkin kalian fans Kahitna, terus kemarin Kahitna baru aja ulang tahun yang ke-40 ya? Apa udah lama ya? Baim lupa deh. Terus Baim tuh suka banget sama ininya, tema dari band sih. Konsernya yaitu selalu ada di Selalu Cantik yang ada di Soulmate kalau enggak salah, terus Titik Nadir apa gitu. Wah, kayak ini tahu enggak sih kalian ngerasa kayak antara Butterfly sama Life After Breakup itu disatuin jadi satu. Nah, itu Kahitna kayak gitu. Halo Baim, halo, selamat malam. Ini buat kalian semua yang pengen request lagu boleh banget langsung aja ya di 0853-2189-9582. Kalau tadi ada lagu galau nih, Baim kasih penawarnya dengan Bilal Indrajaya with Niscaya buat Wong Reang semua ya, yang malam hari ini ada di jalan, hati-hati di jalan. Buat kalian juga yang pengen request lagu sembari jalan di mobil boleh banget.

Ah, ini dia tren-tren yang pernah viral banget di TikTok kali ya. Tapi Baim tuh nggak bisa banget jogetnya gitu. Karena nanti jogetnya malah bukan jadi kayak, ya tahu kan yang jogetnya kayak gini, nanti malah jadi kayak jogetnya Trump, tahu kan jogetnya Trump. Nah, kalian bayangin jogetnya Trump kayak gitu. Nah, wong-wong semua balik lagi di MP3 malam hari ini, ada Baim sendiri nih ya. Sebenarnya Baim tuh pengen banget ngomongin berita-berita tentang Indonesia. Cuman sayangnya Indonesia ini beritanya nggak pernah ada yang bener apa gimana ya. Jadi agak pusyang gitu. Kita mau bacain berita yang mana gitu ya. Tapi gak apa-apa wong orang semua. Mungkin ada satu, ada beberapa hal yang harus kita syukuri. Cirebon hadir, hadir ya. Sini Baim makan gudeg Sagan. Enak. Oke, boleh nanti ya. Kita makan gudeg nanti ya, kita tahun depan kali ya, karena cutinya udah habis. Baim kalau pakai cuti langsung 2-2-2. Karena apa? Karena perjalanan kita panjang ya. Kan Baim kalau cuti bukan main ke kota gitu ya, langsung main ke gunung, ke alam langsung kita gitu. Untuk yang request Payung Teduh Perempuan Yang Dalam Pelukan, udah aku tambahin nanti ya. Terus juga ada yang request Untuk Mencintaimu dari Seventeen dari WA nih ya, boleh nanti kita tambahin juga. Dan buat orang-orang semua nih, kita masih bahas tentang ada beberapa hal yang mungkin harus kita syukuri kalau kita tinggal di Indonesia. Kita itu punya teknologi, request dong boleh. Kita itu punya teknologi yang namanya QRIS kan. Dan sebenarnya QRIS ini tuh sebenarnya teknologi yang diciptakan oleh orang-orang Indonesia. Dan sangat memudahkan kita dalam melakukan apapun yang berurusan dengan belanja. Nah, menurut Baim, QRIS ini tuh bisa jadi salah satu pilihan yang udahlah kita tinggalin duit cash, terus kayak kita udah pakai QRIS. Karena kalau aku pakai duit cash, sebenarnya ada plus minusnya sih. Kalau kita pakai duit cash, kita tuh bisa memperhitungkan gitu. Misalkan kan kita pakai duit cash di dompet ada 500 gitu ya. Bernadia singlenya yang Rabun Jauh. Oke, siap Rabun Jauh, akan kita masukkan playlist. Misalkan kita kan pakai QRIS ya. QRIS itu kan gak ada saldonya, gak kelihatan gitu ya. Kita asal tap, tahu-tahu saldo habis gitu kan. Beda dengan uang cash yang misalkan kita taruh di dompet 500. Gimana caranya 500 ini bisa ke Jogja balik lagi ke Indramayu? Nah, gimana tuh? Jujur Baim pernah sih. Waktu tahun 2025, waktu itu sebenarnya gak ke Jogja sih. Lebih tepatnya waktu itu Baim ke Gunung Prau. Dan Baim cuma ngabisin sekitar 700 ribu ya. Bayangin, backpackeran cuma ngabisin 700 ribu itu sendiri. Menurut kalian itu mahal atau enggak ya? Sebenarnya sih 700 ribu itu menurut Baim gak mahal-mahal banget ya. Karena pertama perjalanan jauh kan, terus juga beli logistik, kalau naik gunung kan beli logistik dan segala macemnya, terus mampir juga ke Jogja buat beli oleh-oleh dan semacamnya. 700 ribu untuk diri sendiri ya murah lah ya, nanti kan kita bisa ngumpulin lagi nanti gitu kan. Nah, buat orang semua yang kalian nih mungkin merasa kurang bersyukur tinggal di Indonesia, coba kalian pikirin, QRIS itu adalah salah satu teknologi yang memudahkan kita ya bagi orang Indonesia untuk berbelanja gitu kan. Memang sih terkadang kayak banyak juga yang belum pakai QRIS gitu. Makanya Baim sebagai pengguna QRIS kayak mau belanja mikir-mikir juga gitu. Mbak, udah ada QRIS-nya belum, Mbak? Oh, belum. Ah, aduh, kagak bawa duit cash lagi. Suruh transfer. Kalau transfer kan ada biaya adminnya ya. Sedangkan kalau QRIS kan enggak ada ya. Jadi menurut Baim, apakah Indonesia ada sesuatu yang memudahkan? Yaitu teknologi QRIS. Ada Mahalin dengan Lawan Restu. Habis itu ada lagu requestan Pamungkas To The Bone buat orang yang semua yang malam hari ini ada di luar rumah ya, atau gak kemana-mana nih, nonton live TikTok Prima doang. Boleh kalian request lagu di 0853 2189 9582 bareng Baim sampai jam 9 malam.

info penting untuk warga Haurgelis, Patrol, Pamanukan, Subang, dan sekitarnya. Kini hadir Ayoster Supermarket Elektronik Haurgelis, tempat terbaik untuk memenuhi kebutuhan elektronik keluarga dan usaha Anda. Belanja di Ayoster bisa dicicil dan bisa dinego. Butuh cepat, pengiriman kilat siap meluncur ke rumah Anda. Ayoster Supermarket Elektronik Haurgelis, buka setiap hari mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Belanja elektronik lebih mudah, lebih hemat, lebih dekat.

Selamat malam orang semua. Kembali lagi di Dear Diary MP3 malam hari ini. Ada Baim yang akan membacakan Dear Diary-nya. Dan sedikit cerita ya tentang lagu Seventeen yang untuk mencintaimu. Lagu itu adalah salah satu lagu yang selalu saat kelas 12 di Al Zaitun Baim dan teman-teman sahabat-sahabat Baim ya, ada 3 orang. Kami itu setiap malam pasti dengerin lagu ini. Entah apa ya makna lagu ini, tapi kami merasa kayak suatu saat nanti ada sesuatu hal ya yang harus kita wujudin. Mungkin salah satunya di percintaan gitu ya. Karena dulu kita dikenal 3 orang ini adalah 3 orang yang selalu gagal dalam percintaan. Tapi gak apa-apa ya orang semua, karena itu sudah menjadi masa lalu dan masa lalu hanya untuk kita kenang. Jadi kita fokus ke masa depan. Oke, kembali lagi di Dear Diary MP3 orang semua. Malam hari ini ada kawan kita yang dari Bekasi sana mengirimkan Dear Diary-nya untuk kita bacakan di malam hari ini. Dan terima kasih untuk kawan kita yang ada di Bekasi sudah mengirimkan Dear Diary-nya. Dan untuk orang semua yang mungkin punya Dear Diary juga dan ingin dibacakan oleh Baim, besok Dear Diary akan hadir lagi. Dear Diary.

aku menemani di setiap perjalananku. Mungkin orang tua, mungkin sahabat, mungkin orang yang paling dekat, atau apapun itulah namanya. Walaupun usiaku masih muda, tapi sejak kecil aku sudah didewasakan oleh keadaan. Keadaan yang seperti apa, aku pun tidak bisa memberitahunya. Sulit sekali untuk memberitahu bahwa saat aku kecil hingga sekarang, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa aku jawab sendiri. Tapi sedikit demi sedikit, pertanyaan itu mulai terjawab. Tapi dengan cara-cara yang tidak aku duga. Aku tidak ingin menjadi seseorang yang mungkin kita akan menjadi orang-orang yang hanya terpaku pada suatu pertanyaan yang menjadikan diri kita drop down, atau mungkin kita akan menjadi orang-orang yang terlihat murung. Seseorang selalu mengingatkanku untuk bahagia. Seseorang selalu mengingatkanku untuk tersenyum. Lalu, apakah aku memang pantas untuk bahagia? Walaupun terdengarnya seperti mengundi nasib, atau merasa jika nasibku hanya yang buruk, tapi ketahuilah, banyak orang di luar sana yang terkadang cerita kepadaku. Mereka bercerita tentang masalah mereka, dan terkadang aku merasa bersyukur karena apa yang aku terima sekarang mungkin tidak seberat apa yang orang lain terima. Setidaknya aku masih punya kaki untuk berjalan, aku masih punya tangan untuk membantuku mengerjakan sehari-harian, dan aku masih mempunyai jiwa yang sehat dan pikiran yang matang untuk selalu berkegiatan setiap hari. Aku masih mempunyai tumpuan. Aku masih mempunyai orang-orang yang sayang kepadaku. Dan aku masih mempunyai orang-orang yang masih mendengarkan ceritaku. Ya walaupun terkadang orang-orang itu juga mempunyai masalah. Menurutku mereka hebat. Menurutku mereka keren. Dan menurutku mereka patut aku rayakan. Karena dikala kita mempunyai masalah, dikala kita mempunyai sebuah keluh kesah, dan kita sampaikan kepada orang itu yang padahal orang itu mempunyainya tapi tidak pernah bercerita, kita semua akan bertanya, apakah diri kita baik-baik saja? Jawabannya mungkin tidak. Tapi apakah kita akan terus bertahan pada kondisi yang tidak baik-baik saja? Dan jawabannya pasti tidak. Maka dari itu, terkadang ketika aku mungkin membutuhkan sesuatu untuk bangkit kembali, yang aku lakukan hanya bisa diam. Menurutku diam adalah hal yang bijak. Karena ketika kita diam, banyak sekali hal-hal baru yang datang kepada kita bisa kita renungkan dan bisa kita kembalikan dengan cara yang berbeda. Bukan dengan cara yang kita terima, pastinya dengan cara yang kita sudah pikirkan secara matang bagaimana cara kita mengembalikannya. Memang terkadang hal-hal itu terasa berat. Hal-hal seperti itu terasa seperti menyakitkan. Tapi yakinlah, hal-hal itu yang membuat kalian kuat. Hal-hal itulah yang akan menjadi teman kalian di masa depan ketika kalian menemukan masalah yang sama. Ketika kalian mungkin nanti akan bertemu dengan masalah-masalah yang akan lebih besar, dan kalian akan merasa masalah ini pernah saya lakukan dan pernah saya selesaikan, maka saya sudah terbiasa dengan masalah seperti ini. Itu adalah sebuah langkah kedewasaan yang menurutku, langkah kedewasaan tersebut sudah sangat melebihi orang-orang biasa. Pengalaman adalah guru terbaik. Aku sangat percaya kata-kata itu. Dan Tuhan

tidak akan merubah suatu kaum jika suatu kaum itu tidak mau berubah. Itu saja diri dariku. Mungkin terkesan seperti aku oversharing ya, atau curhat di radio. Tapi yang aku tahu, Dear Diary MP3 memang menyediakan ruang untuk orang-orang sepertiku yang mungkin aku bisa menulis tapi tidak bisa berbicara. Dan orang-orang seperti Kak Baim, Kak Sahil, dan Kak Adisti, mereka bisa berbicara dan mereka juga mungkin bisa menulis. Terima kasih sudah membacakan Dear Diary-ku, dan terima kasih juga sudah mendengarkan isi hatiku. Semoga kalian semua yang ada di luar sana yang mendengarkan ini, kalian terus melangkah dengan langkah yang hebat, langkah yang kuat, dan jangan pernah menyerah terhadap langkah tersebut. Ingatlah, manusia adalah makhluk sosial, dan kalian tidak berangkat dari keinginan kalian sendiri. Kalian berangkat dari harapan dan keinginan orang banyak. Itu dia wong reang semua ya. Dear Diary dari kawan kita yang ada di Bekasi. Sepertinya tetangga Baim gitu ya, tapi nggak tahu nih tetangga yang bagian mana nih, depan, belakang, atau samping gang, nggak tahu gitu ya. Dan buat orang yang semua yang ingin mengirim Dear Diary lagi, membacakan lagi ya, bisa kalian besok kirimkan di hari Minggu, ada Baim dan ada Bang Abe. Jadi buat kalian semua silahkan kirim Dear Diary-nya besok. Ada lagu dari Rex Orange Country with Amazing. Dan abis itu ada lagu dari Dewa dengan Dua Sejoli buat wong reang semua. Yang malam hari ini kalian amazing, seperti kata-kata tadi yang ada di Dear Diary teman Baim yang ada di Bekasi ya. We love you guys.

Bernadia Rabun Jauh. Aduh ya, kalau misalkan kalian udah merasa nih pernah deket sama orang, terus kalian kayaknya ini orang kayak kenal dari belakang, ini sama kayak tadi nih ya. Bayim kan mau ke Prima nih, terus dari belakang kelihatan nih. Ini dari jaket-jaketnya, helm-helmnya kelihatan nih orang nih siapa nih. Terus pas dilewatin, dikakson-klakson, kagak nengok-nengok tuh orang, sombong banget, tau gak siapa? Adisti ya, parah bener Adisti, sama temennya sendiri kagak nengok diklaksonin. Kalau bukan Adisti mah itu udah serem. Enggak lah, gak boleh gitu ya. Astagfirullahaladzim. Malam hari ini wong reang semua, kita masih bahas ya berita-berita baik di Indonesia aja lah ya. Capek gitu ngomongin Indonesia tuh, berita buruk. Tapi aku agak lucu dia, kayak kemarin kan baru ada yang kalian tahu gak sih kalau misalkan hari ini apa kemarin ya, kalau Mas Wapres dia ngunjungin korban yang terdampak korban yang terkena dampak MBG, terus mendapatkan kelupaan ingatan sampai 70% ya kalau gak salah ya. Itu kalian tahu kan berita itu kan. Dan hari ini Mas Wapres atau Mas Gibran itu baru datang ke rumah sakitnya gitu ya. Sebentar wong reang semua, aku tadi nge-save berita, dan berita ini bagus banget, cuman karena sepertinya gak aku save ya, cuman yaudah gak apa deh, nanti aku cari lagi beritanya. Karena ini bagus banget, karena kita sebagai orang Indonesia, terkadang kita tuh kayak ini ya, ngerasa Indonesia tuh gak ada berita baiknya, terus kayak Indonesia tuh ya gitu-gitu aja gitu ya, gak pernah kita merasa kalau hidup di Indonesia tuh gak ada keberuntungannya gitu ya. Tapi menurut aku, kita sebagai orang Indonesia terlalu memandang Indonesia itu selalu buruk-buruk dan buruk gitu ya. Padahal emang baiknya gak ada sih. Maksudnya baiknya ada, cuman emang gak kelihatan, maksud aku gitu. Ya contoh hidup Indonesia itu baik gimana gitu ya. Mungkin gini, kalau misalkan secara sosial orang Indonesia itu kan ramah-ramah gitu ya, kecuali di jalan. Sumpah tadi aku agak greget sedikit pas aku lagi bawa mobil. Aku lihat ada ibu-ibu sen kanan, jalannya di tengah. Aku mau nyalip nanti dia belok kanan jadi ketabrak, mau aku klaksonin nanti dia malah melengos ke kiri, nanti malah nyebur ke sawah gitu kan. Jadi serba salah gitu ya. Kak Baim dengar kabar tentang penembakan di dengar aku tahu. Aku tahu itu soal itu ya. Cuman aku enggak mau komentar karena agak sensitif sih gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan kita ngomongin soal Indonesia, sebenarnya Indonesia itu ada tahu baiknya, sebenarnya ada, cuman kita aja orang Indonesia yang terkadang kita kurang bersyukur. Faktor kenapa orang Indonesia itu mungkin tidak suka tinggal di Indonesia karena mungkin berita politiknya, terus juga mungkin kondisi-kondisi sosialnya yang terkadang menekankan kita gitu ya. Padahal banyak banget tahu hal-hal ya, Indonesia adalah pulau terbanyak, terus juga Indonesia mungkin ada kak zona endemik barbar, ada gen alpha. Gak usah jadi sosokan gen alpha kak zona endemik barbar. Padahal ini kemarin katanya gen alpha di sekolah katanya kan. Gak gitu deh wong reang pokoknya. Jadi kita sebagai orang Indonesia juga harus bersyukur. Mungkin emang gak ada hal yang membuat, gak ada hal yang bisa membuat kita bersyukur. Tapi sebenarnya kalau misalkan kita lihat lebih dalam lagi, emang gak ada sih. Maksudnya ada. Selama kalau kita hidup bersyukur, pasti nikmat kita ditambahin. Ya seperti contoh transportasi lah ya. Transportasi umum itu seperti kereta api. Kalau dilihat-lihat kan, kalau misalnya kita bandingin sama India, Thailand, atau bahkan Malaysia ya, moda transportasi kereta api itu sangat jauh sekali dengan Indonesia. Yang dimana Indonesia sekarang keretanya udah duduk-duduk sendiri, terus udah nyaman, dingin, dan bersih, gak kayak zaman dulu gitu kan. Jadi ya hal-hal seperti itu harusnya kita syukurin sih. Ada lagi request paling teduh bang, untuk perempuan yang dalam pelukan. Oke. Buat kalian semua yang malam hari ini mungkin butuh petikan dari paling teduh gitu ya, supaya hati kalian ikut teduh. This is paling teduh untuk perempuan yang sedang dalam pelukan.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Sio Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indu Raya. Harga termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Sio Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah.
murah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. 95,8

single. Baik lagi di program paling keren, paling mantep, paling di Indramayu Barat. Gimana orang semua nih malam hari ini, kalian malam mingguannya udah kemana aja nih? Infoin dong bareng Baim, yuk di 0853289952. Yuk, yang mau ikutan telepon atau yang mau ikut kirim-kirim makanan ke studio gitu ya, biar Baim bisa makan. Malah nyuruh ngirim-ngirim makanan nih ya. Tapi buat orang yang semua gak apa-apa nih, kalian yang pengen laporan nih, Im, lagi di alun-alun nih rame banget, Im, boleh gitu ya, kalian laporan ke Baim. Silakan di 0853289952 atau spot-spot mana yang malam minggu ini bisa kita datengin gitu ya. Mungkin alun-alun rame, mungkin kita bisa datengin yang lainnya gitu ya. Banyak yang sirik, dibilang jijik, dibilang licik. Banyak yang usik, ku kasih bisik. Barang antik nih berkelas. Oke, buat orang semua yang mungkin belum mau telpon di malam hari ini ya, gak apa-apa banget, silahkan buat kalian semua nih yang belum mau telpon ya, atau lagi nyiapin kata-katanya kayak ada Kak Zona Indramayu Barbar nih ya. Tapi sebelum itu Kak, karena banyak banget yang malam hari ini request lagu gitu ya, aku mau puterin dulu lagu requestan dari Kak Call Me Baginda Ratu yang ada di TikTok nih ya, yang merequest lagu Naikila yang Main-Main Gue.

My Mind Gue dari Nike lah ya. Aduh, ini lagu yang bedi banget kalau misalkan cewek-cewek udah pakai lagu ini di trend TikTok. Beuh. Udah pakai makeup-an Nike lah yang di matanya ada tol gitu kan. Itu udah apa namanya makeup-an Nike lah katanya sih gitu ya. Kalau kita sebagai cowok emang ada makeup-an Tensi? Enggak tahu sih. Aku enggak terlalu ngikutin Tensi ya. Sebut so, orang semua yang malam hari ini pengen request lagu. Sebelum itu tadi ada yang request lagu Backstreet Boys dengan Save of My Heart. Tapi buat orang yang pengen telpon silakan aku buka di 0853-2189-9582. Buat orang semua yang mungkin ingin telpon dan kalian semua yang pengen cerita-cerita ada apa sih Indonesia menurut kalian gitu ya. Iya. Yeah. Dan buat orang semua mungkin kalau kalian belum ada yang mau telpon, enggak apa-apa banget. Aku tungguin pokoknya sampai jam 9.15 nanti 9.20.15 nanti. Sebelum itu ada Backstreet Boys dengan Save of My Heart buat water yang semua yang udah request di TikTok dan juga yang mungkin pengen dengerin banget nih. Nungguin dari kemarin, Bang MP3 kapan muterin Save of My Heart? Nih yang nanyain nih, Bayim kasih Save of My Heart.

0: Itu dia lagu dari Backstreet Boys with Save of My Heart, lagu yang lagi viral banget akhir-akhir ini ya, wong reang semua ya. Sepertinya tadi katanya ada yang mau live report langsung ya, dari Malioboro gitu ya. Tapi siapa nih ya orangnya yang akan langsung live report dari Malioboro? Karena kalau Baim spill sedikit gitu ya, mungkin wong reang semua tahu lah ya siapa orangnya kalau misalkan wong reang semua dengar suaranya ya. Kita tunggu aja, silakan buat yang mau live report langsung dari Malioboro nih di MP3 Senggol-Senggol di malam hari ini, silakan di 0853-218-9952. So buat wong reang semua yang pengen request-request lagu juga boleh banget langsung aja ke kolom komentar kita yang ada di live TikTok. Assalamualaikum Merdeka.
1: Merdeka.
0: Merdeka, ada Nimas yang langsung live report dari Jogja ya. Lagi Dimas, Nimas sudah di Jogja ya Nimas?
1: Iya nih, lagi ada di Malioboro, Yogyakarta. Masya Allah, di sini ramai banget, Mbak.
0: Ramainya kayak
1: udah
0: gimana,
1: kayak Mas? Udah kayak cendol dawet.
0: Udah kayak cendol dawet. Gimana cendol dawet itu digambarkan dalam keramaian ya? Cendol yang warna hijau-hijau ramai banget di dawet gitu mungkin ya?
1: Iya, iya betul. Jadi tuh tadi dari Gudeg Sagan, terus mau ke Malioboro ceritanya ya kan. Nah kita sewa inilah Gojek ya, Gojek Car. Dan iya, ternyata Gojek Car itu Malioboro tuh ditutup.
0: Oh gitu kan? Iya, ada Car Free Night ya, setiap jam 5 sampai jam 10 ya kalau gak salah ya.
1: Iya betul. Dan ternyata benar, sampai di mana titik nol, gedung BNI itu, Masya Allah, cendol dawet, benar-benar ramai banget, gak bisa jalan, ya Allah.
0: Berarti sekarang orang Indonesia semuanya ke Jogja apa gimana ini?
1: Kayaknya sih semuanya tumplek-blek di Yogyakarta nih malam minggu nih. Katanya sih tiap hari nih kayak gini nih. Nah bulan November bakalan ditutupnya tuh mulai jam 10. Kalau tadi nih jam 5.
0: Oh, oke. Oke.
1: Itu.
0: Apa karena bulan November udah masuk musim-musim liburan, jadi mungkin akan diperpanjang sedikit kali ya?
1: Ini sih sebenarnya bukan musim liburan ya, kan ini September. Udah gitu kan memang tanggal nanggung ya, pertengahan sih kan. Tapi nggak tahu kenapa orang-orang memilih destinasi Jogja gitu sebagai tempat liburan bersama keluarga. Dan hotel-hotel tuh juga penuh. Di tempat aku menginap aja tuh penuh banget. Kamar tuh udah nggak ada yang sisa.
0: Wow.
1: Itu loh.
0: Wow, oke.
1: Itu dahsyatnya Yogyakarta tuh.
0: Oke, Yogyakarta nggak ada matinya ya. Tapi nih Mas, tadi nih Mas sempet bilang katanya makan gudeg apa?
1: Gudeg Sagan.
0: Gudeg Sagan. Oke, yang Baim tahu kalau ke Jogja itu pasti makan nih gudeg Yujum. Ini gudeg Sagan apa nih? Sagan apa Sagan? Gudeg.
1: Sagan, Sagan. Jadi gudeg Sagan itu salah satu. Oh iya, salah satu destinasi kuliner yang sangat diminati. Tadi itu juga ngantri rame banget. Malah ada orang ya, rombongan ya, itu tiga table, tiga meja, itu sekali makan habis 1 juta loh.
0: Sekali makan Sagan. Orang have nih ya, orang have nih, have money berarti orang ini.
1: In this economy sekali makan tuh habis 1 juta.
0: Wow.
1: Itu tuh Jogja tuh.
0: Tapi sepertinya bukan orang Jogja ya, orang pendatang juga ya kayaknya. Liburan juga
1: Jogja,
0: gitu.
1: Jogja, orang Jogja.
0: Oh,
1: orang
0: gitu.
1: Jogja.
0: Wow.
1: Iya. Orang Jogja. Makanya kalau misalnya boleh aku gambarin ya, Indis ekonomi yang katanya ekonomi Indonesia lagi enggak baik-baik aja, tapi kalau ngelihat di Yogyakarta, ekonomi Indonesia sangat baik-baik saja, ya kan? Terbukti malam hari ini di Malioboro orang udah benar-benar ya warawiri itu udah nggak mikirin punya duit, mikirin nggak punya duit, udah pokoknya indeks ekonomi semuanya habis yang ada di Yogyakarta nih.
0: Buh, jadi pengen liburan tapi cutinya udah habis gitu ya. Aduh, kasian banget sih Baim. Aduh.
1: Bentar, aku punya narasumber nih kebetulan ini juga nih. Halo.
2: Halo.
0: Halo ya.
1: Gimana perasaannya nih liburan di Jogja hari ini nih?
2: Liburan di Jogja sudah senyaman sasa tahun 2000-an.
1: Emang kenapa?
2: Waduh, penuh banget. Penuhnya entah dari mana ini orang-orangnya.
1: Bisa digambarkan ke seperti apa?
2: Ya, jelas-jelas. Ah, ini kan Malioboro itu kan Malioboro menuju sih ya, menuju modern nih. Karena sedang ditata. Ini Sultan atau Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta itu sedang menata kota Jogja menjadi lebih industri sih kayaknya. Karena okay, yang tadinya di pinggir-pinggir jalan Malioboro itu banyak jualan pakaian ya, batik segala macam. Sekarang ditempatkan, dilokalisasikan ke dalam satu lokal. Ini tadinya nggak ada yang namanya Teras Malioboro 1. Mm-hmm. Sekarang ada Teras Malioboro 1. Tahun ya, Teras Malioboro 1 dan 2. Nah, ini informasinya ini akan membuat masyarakat Yogyakarta plus minus lah. Ada yang tergusur karena pembangunan Yogyakarta, ya ada juga yang memang merasa Yogyakarta akan berubah. Mungkin Yogyakarta akan menjadi satu titik poin balik lagi kali ya. Kan biar gimana juga katanya Yogyakarta pernah jadi ibu kota negara saat itu. Ya, Indonesia pindah ke sini, Yogyakarta dan 7 keresidenan. Nah, ini berasa sih kalau memang Yogyakarta dulu pernah menjadi ibu kota negara. Itu. Tapi ya nggak harus gini juga sih. Ini karena mungkin jalannya diperkecil ya, jadi dilarang kendaraan untuk melintas kecuali roda 2 dan bentor atau beca motor dan bajai. Nggak tahu deh, tahun waktu Desember kami kesini bajai belum ada.
1: Sekarang
2: sudah ada bajai. Seperti itu kan prima.
1: Ya. Dan satu lagi sih, Baim,
0: ya,
1: walaupun ramenya minta ampun ya, cendol dawet seperti ini, tapi pedestrian yang ada di Jalan Malioboro ini ramah dengan para pengunjung ya, karena di sini tuh banyak tempat-tempat duduk yang memang disediakan oleh pemerintah Kota Yogyakarta untuk para pengunjung yang misalnya kalau habis jalan-jalan jauh itu kelelahan, terus mereka bisa duduk gitu. Ini ramah sih. Ini poin positifnya kalau kita main di Jogja tuh itu. Okay. Itu aja ya, Mbak I.
0: Okay.
1: Terima kasih banyak ya. Aku mau nyari Triswaka nih. Kebetulan malam hari ini katanya mereka lagi konser.
0: Oh gitu. Memang betul ya, Nimas. Mungkin sekitar-sekitar alun-alun Kidul katanya Nimas. Biasanya di situ.
1: Di Pendopo Lawas.
0: Ah, iya, di Pendopo Lawas. Di sekitar-sekitar situ, Nimas. Oke, Nimas.
1: Yeah.
0: Terima kasih.
1: Yeah. Terima kasih, Mbak I.
0: Berapa hari nih di Jogja, Nimas?
1: Sampai hari Selasa. Jadi besok kita mau rencananya. Jadi tujuan aku ke Jogja ini sebenarnya bukan apa-apa ya, karena kangen aja, pingin kulineran. Karena di Jogja itu banyak kuliner-kuliner yang memang lagi happening. Salah satunya itu ada salah satu kafe ya, namanya Blue Butter. Jadi tuh kafe Blue Butter itu Blue Butter itu tuh buat para pecinta kucing. Di situ tuh ada kucing yang gede banget gitu.
0: Pecinta kucing ya. Okay.
1: Blue Butter tuh. Jadi ada destinasi yang memang lagi happening banget di Jogja.
0: Okay, nih, Mas.
1: Ya,
0: terima
1: aku
0: kasih.
1: Mau kulineran lagi sama mau nyari Triswaka dan makan nasi goreng Pele.
0: Siap nih, Mas. Have a nice day di Jogja nih, Mas ya. Have fun di
1: Terima
0: Jogja
1: kasih,
0: ya.
1: Terima kasih, baik.
0: Oke.
1: Assalamualaikum, merdeka.
0: Merdeka. Hati-hati nih, Mas, di Jogja ya. Dan buat orang-orang semua yang mungkin lagi bingung liburan mau kemana gitu ya, tuh samperin nih, Mas, mumpung lagi di Jogja ya. Tapi sebelum itu, orang-orang semua, ada Kak Zona Indra Mubarbar yang request lagu dengan kata-kata hari ini ya, lengkap nih ya. Kata-kata hari ini, kita bukan CEO yang menyamar, bukan juga sarjana yang memiliki gelar. Susah ataupun senang kita usahakan menyala tanpa melibatkan harta, saudara, apalagi orang tua. Special form anak-anak yang lagi jaga gawang malam ini, kalau capek pulang istirahat tidur, yang mau apelin cewek mumpung masih sore. Puterin lagu The Joker, Bang, Kapan Kau Kembali. Oke, siap, Kak Zona Indramayu Barbar. Ini dia The Joker, Kapan Kau Kembali.

0: Lieutenant, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kate, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kate. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kate. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kate?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Cap Gul. Apa itu, Kep?
3: Neo Ultra Cap Gul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Capsul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Cap Gul di online store.
5: New Ultra Cap Gul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

Monolog by Pamungkas ya, requestan lagu dari James katanya khusus buat mantannya gitu. Mantan atau calon istri gak jadi tuh James. Cuaks. Iya, mohon maaf ya James ya. Lagian curhatnya kemarin kayak gitu. Tahu-tahu datengin Baim. Baim, aku mau naikkan tapi gak jadi. Karena dituntut oleh ekonomi. Ya James, James. Umur kita kan gak jauh beda James, malah tuan Baim ya. Sebagai laki-laki, realize aja James, kalau emang laki-laki yang dicari itu ya pastinya ekonomi. Ya masa iya nanti bawa anak orang dikasih makan cinta? Kagak kenyang lah anak orang, gimana sih James? Eh maaf James, mungkin kamu harus semangat lagi James. Tenang James, perbaiki ekonomi nanti dia bakal balik lagi gitu James. Oke, wong reang semua, masih bareng Baim di MP3 malam hari ini. Tadi ada Nimas yang live report langsung dari Malioboro. When ya bisa cuti jalan-jalan refreshing, when ya. Aduh enak banget ya kalau misalkan refreshing ya. Padahal hari ini tuh Baim pengen banget. Tadinya rencananya mau ke Gunung Tampomas TikTok gitu ya, atau mau main ke Curug di Subang. Cuman melihat kondisi waktu yang tidak memungkinkan dan juga lebih baik lebih banyak istirahat gitu ya, karena jujur mungkin lebih harus fit lagi karena pekerjaan menanti lebih banyak. Dan buat wong reang semua yang sama kayak Baim gitu ya, yang when ya bisa refreshing, bisa jalan-jalan, when ya, makanya nih wong reang semua pesan Baim, cutinya jangan dihabisin di awal tahun ya. Aduh, tapi emang jujur, kenapa Baim dihabisin di awal tahun? Karena kemarin tuh Baim ngabisin buat ini ya, kemarin ke gunung. Dan kalau ke gunung bulan-bulan ini kan gak bisa ya, karena udah masuk-masuk bulan-bulan musim hujan. Terus juga udah mulai-mulai hujan kan katanya kan. Jadi kalau misalkan mendaki gunung pas hujan, ya sudah dipastikan tidak bisa mencapai puncak, karena nanti jalurnya jadi air terjun ya. Tapi gak apa-apa orang semua, nanti kita bisa di tahun depan kita akan naik gunung lagi. Dan mungkin buat orang semua yang punya wishlist naik gunung juga gitu ya, ayo kita mendaki bareng-bareng lah ya. Mendaki bareng Baim nanti ke gunung mana? Rencananya sih Baim pengen ke Gunung Slamet tahun depan sih. Bukan buat orang semua juga yang punya keinginan sama pengen mendaki gunung juga ya, nanti kita bisa berangkat bareng-bareng. Kita bisa mendaki bareng-bareng, bareng sama penyiar MP3 dengan Baim gitu. Dan buat orang semua, semangat terus yang malam hari ini masih join dong Bang, boleh ya kalau join ya, kalau misalkan kalian mau, misalkan Bang aku mau naik gunung Bang ikut dong, ayo saya kan join aja ya, nanti aku infoin tanggal berapa aku mau naik gunung, nanti biar kita berangkat bareng-bareng. Dan buat orang semua yang malam hari ini masih lembur di malam minggunya, semangat selalu. Nah makanya kenapa hari ini Baim itu tidak memegang pekerjaan, supaya besok bisa dikerjakan pekerjaannya. Hari ini tuh Baim cuma nonton film, ngabisin series yang menurut Baim lagi seru banget ya, yaitu series The Mentalist. Jujur, buat kalian semua yang punya akun Netflix dan belum abis tuh, coba deh, kalian terus bingung ya, aduh ngapain ya, kita mau nonton apa lagi. Coba kalian namatin The Mentalist. Jujur, itu menurut aku seru. Seru dari mana? Diambil dari serial seorang detektif yang dia itu seorang apa namanya, hipnotis. Terus dia bisa ngebaca gimana gerak-gerik orang, gimana cara orang itu berbicara, gimana cara memanipulasi orang itu tuh. Makanya aku suka banget film-film kayak gitu. Kayak aku tuh bisa belajar menjadi orang yang bukan manipulatif ya, tapi lebih kayak, oh kalau ada orang kayak gini kita harus hindari nih gitu. Bong reang semua. Ada lagu The 1975 With About You. Terus juga ada lagu Dengan Abadi Dini Nata buat bong reang semua yang pengen denger dua lagu ini. Jangan kemana-mana, tetap di MP3. Yang pertama ada The 1975 About You. Lagu ini tentang kamu yang indah bersama dengan pendakianku. Asik. Emang lagu ini tuh melekat banget sama pendakian-pendakian. Tapi jujur, aku suka banget part yang dimana Do You Think I Have Forgotten, itu ada mengingatkan kita terhadap ada banyak orang-orang yang menunggu kita, menunggu kehadiran kita di hidup dia gitu. Pokoknya gitulah orang-orang. This is about you.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit.

Terima kasih buat orang-orang semua yang udah menin Baim sampai jam 9 malam ya. Untuk malam minggu ini, buat kalian semua yang malam mingguannya mungkin lagi ada di luar ya, hati-hati di jalan, nanti malam nih pulangnya lagi ke rumah ya. Terus buat kalian semua yang mungkin gitu ya, besok ada kegiatan ya, kerjaan gitu ya. Kita harus berkata apa buat orang-orang semua ya? Kita harus berkata semangat, kita harus berkata ya udahlah kita jalin aja, siapa tahu ini kan sebagai rezeki gitu ya. Ya rezeki mana ya, ada yang tahu sih. Dan pokoknya buat orang semua yang besok mungkin ada kegiatan kayak tadi Kak Angtablo, besok ada syukuran anak pertama anaknya ya. Terus juga mungkin ada orang-orang yang masih lembur gitu ya, ada Kazuna Indramayu Barbar yang mungkin besok ada kegiatan gitu ya. Kalau kalian malam hari ini mungkin masih merasa sendiri, tidak ada yang menemani, tenang aja Wong Reang semua, masih ada Bang Abe yang nanti akan menemani Wong Reang semua di Prima Rock Session sampai jam 11 malam nanti ya. So buat Wong Reang semua, terima kasih yang udah menemani Baim, pokoknya sampai jam 9 malam ini Baim mau pamit undur diri. Buat Wong Reang semua, besok ada Bang Baim ya. Sebenarnya kalian tuh, aku kadang kayak dipanggil Bang kayak abang-abangan banget gitu, bro. Besok ada Baim dan juga ada Bang Abe ya, yang menemani Wong Reang semua pastinya. Jadi buat Wong Reang semua, jangan kemana-mana. Besok temanya kita bakal ngomongin top tier lagu galau. Wow, Wong Reang semua harus ngeluarin semua lagu galau yang Wong Reang semua punya ya, pokoknya harus semuanya tuh playlistnya ya. Kalau dibilang Baim punya gak playlist lagu galau, beuh, yang ditanya ada berapa nih ya. Coba kita lihat playlist lagu galau Baim ada berapa lagu. Kita lihat di sini ada 171 lagu galau. Nah ya itulah ya. Nah kita adu tuh playlist lagu galau nya banyakan yang mana nih. Kalau Baim ada 171 lagu galau yang Baim simpan. Banyak banget ya Im. Iya, kadang tuh kalau misalkan tidur tuh denger lagu-lagu kayak gitu tuh tenang jadinya sih sebenarnya. Udah buat orang-orang semua, terima kasih yang udah menin Baim sampai jam 9 malam. Jangan lupa untuk follow media sosial Prima FM di Prima FM Indramayu. Dan juga jangan lupa untuk dengarkan semua siaran Prima FM di primafmindramayu.com, pastinya di website. Dan buat orang-orang semua, jangan lupa untuk follow media sosial pribadi Baim juga di Ibrahim Nasution. Dan Baim pamit undur diri. Assalamualaikum Merdeka. Radio Prima, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Mendidik membangun semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Kembali di Prima 95,8 FM Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Kita ada di program Prima Rock Session, bakal puterin lagu rock Indonesia dan mancanegara sampai jam 11 nanti malam.

0: Yo, assalamualaikum merdeka, kembali lagi ya. Salam Prima semua. Di Prima 95,8 FM radio nomor 1 di Indramayu Barat. Kita ada di program Prima Rock Session, mengguncang frekuensi mengajur sunyi bareng aku AB. Selama 2 jam ke depan akan nge-DJ-in buat kamu lagu-lagu rock Indonesia dan rock mancanegara. Ya, yang buat rekan Prima nih, aku bingung sapa-sapa buat yang dengerin dari radio analog dimanapun kalian berada ya, di seputaran daerah Indramayu dan sekitarnya, di kendaraan ya, selamat malam semua. Kita ada di hari Sabtu 12 September 2026, dan juga Bim mau menyapa buat rekan Prima yang dari dengerin dari streaming di web streaming primafmindramayu.com. Halo dimanapun kalian berada, ini mancanegara loh yang dengerin lewat web streaming. Juga Abe mau menyapa juga rekan Prima yang dengerin via TikTok, live TikTok Prima. Yeay. Halo semuanya, udah ya banyak ya tadi ya, absen. Selamat malam semua. Dan buat kamu yang mau request lagu-lagu rock Indo atau rock mancanegara, boleh banget ya tulis aja di kolom komentar live TikToknya. Tadi ada siapa? Oh, ada Mas Arya. Halo Kang Arya. Boleh-boleh Kang Arya, tulis aja. Ini ada DBGT 012 juga. Malam Bang AB, malam Kang DBGT. Sehat selalu Kang DBGT. Request dong 21 Gun Green Day. Oke. Nanti aku puterin ya, aku pasang dulu lagunya. Oke. Dan semoga rekan Prima semua pada malam hari ini dikaruniai kesehatan, yang sakit jadi sehat ya, cepet sembuh, yang lagi bokeh jadi ada rezeki, ketambahan rezeki ya, alamin. Yang nggak tahu mau kemana, ya nggak apa-apa, duduk aja di teras, di kamar sambil dengan Prima. Atau yang lagi jalan-jalan, selamat menikmati malam minggu buat kamu semua. Mungkin ada yang mau kulineran, mau family time, mau sama temen atau tongkrongan, boleh. Kemarin sih waktu itu ada ya yang pernah spesial wes, di mana tuh, Taiwan, lagi nongkrong, request nyusun playlist dong dari Taiwan gitu. Kang puterin dong, ini kita lagi nongkrong. Oke, playlistnya AB pasangin buat nemenin kamu nongkrong, boleh banget gitu. Jadi tulis aja di kolom komentar. Wow, oh, dada i. Apa nih Mas Arya? Judas Priest Breaking the Law B. Oke, siap Kang. Ntar aku susunin dulu. Oke deh. Sambil nunggu ya, sambil aku nyusun playlist, kita dengerin yang mau lewat ini dulu. Jadi stay tune, jangan kemana-mana, tetap di Prima Rock Session, mengguncang frekuensi menghajar.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kep, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kep. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kep. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kep?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Kep?
3: Neo Ultra Capgul, untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silahkan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
5: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capgul di online store.
6: New Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
7: China, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kep, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir.
8: Gembira, gembira, kabar, gembira, gembira. telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
9: Radio 95,8 FM.
0: Request dari Kang Mas Aryo, Breaking the Law, Judas Priest.

Yo, masih di Primas 9,8 FM Radio nomor 1 di Indramayu Barat ya. Kita ada di program Prima Rock Session, apa kabar? Rekan Prima semua, kembali Abi mau menyapa buat yang dengerin lewat radio analog, lewat video streaming, lewat mana lagi? Lewat live TikTok nih, Abi mau sapa-sapa dulu nih. Udah ada siapa aja nih? Ada nih yang absen nih, ada Kang Vicky, ada Kang Mahesa, wih, ada Teteh Kurniasi, ada Kang DBGT, ada Kang Mas Arya, wah tadi request Judas Priest. Ini terus ada lagi, ada Kios Maria Ulfa, ada Teteh Wulan, ada Dek Wulan, satu lagi ya, sini ambil bacain sesuatu. Ya, dan buat yang baru bergabung juga semuanya ya, selamat malam gitu. Yang mumet-mumet, yang lagi bingung mau kemana, udah sini ayo kumpul. Atau yang lagi nongkrong pengen ada hiburannya sambil setel, bisa loh. Kita bisa di streaming juga di primafmindramayu.com gitu. Kalau nggak ada radio analog ya. Terus buat rekan Prima tadi

0: kita udah dengerin banyak beberapa request ya. Tadi udah ada Kang Arya, Judas Priest, ada DBGT dengan Tip X Genit ya. Yeah. Dan barusan kita Open Your Eyes, Alter Bridge, biar mata kita makin melek malam hari ini. Nah, kalau lagu berikut ini, habis ini nih ada request juga nih dari ada Kang Mahesa nih, Bumerang Sumur Hidup. Wow, oke deh. Biar spesial nih, kayaknya aku naikin aja deh. Oke, jangan kemana-mana ya. Habis ini ada yang mau lewat, habis itu kita bakal puterin requestnya Kang Mahesa, Bumerang Sumur Hidup. So stay tune terus on Prima Rock Station.
1: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Cepat. Beli cash juga bisa. Bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin ter murah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
2: Radio 95,8 FM.
0: Sebelum request lagu dari Kang Mahesa dengan Bumerang Seumur Hidup.

Yoi, masih di Prima Rock Session bareng aku Abe ya, dalam Prima semua. By the way, buat rekan Prima nih, karena ini berhubung weekend ya, kali aja besok mau rencana hunting-hunting apa gitu ya, jalan-jalan, mau kulineran, mau cari tempat refreshing, liburan, me-time bareng keluarga, bareng pasangan. Nih, Abe udah kumpulin beberapa tempat rekomendasi yang bisa rekan Prima jadiin wishlist. Barangkali besok ya mau tancap gas. Nah, ini kuliner dulu nih. Jadi ada sebuah kuliner lintas generasi gitu. Namanya Rumbah Daenah Indramayu. Nah, Abe bacain aja. Jadi dilansir dari detik.com Jabar, Rumbah Daenah Indramayu, kuliner legendaris pelanggan lintas generasi. Bagi sebagian orang, rumbah bukan sekedar makanan sederhana. Perpaduan kangkung segar dengan sambal petis yang pedas, asin dan menyegarkan membuat kuliner khas ini memiliki tempat tersendiri di hati para penikmatnya. Salah satunya adalah Rumbah Daenah yang berada di Desa Muntur, tepatnya di Gang Lingga Buana, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu. Selama sekitar 15 tahun, Daenah berusia 45 tahun ini setia menjajakan rumbah dan mempertahankan cita rasa yang membuat pelanggannya terus sih. Saat didatangi pada hari Selasa 8 September lampau, tampak kerumunan pembeli memadati lapak Daenah. Di depan rumah sederhana itu, para pembeli rela antre demi sajian berkelas dari tangan Daenah. Daenah mengaku perjalanan berjualan rumbah telah melewati banyak cerita. Dari yang awalnya menjual dengan harga Rp1.000, kini satu porsi rumbah dibanderol dengan harga Rp6.000. Dari yang awalnya tidak punya pekerja, sekarang sudah memiliki 5 orang pekerja. Beliau mengatakan, "Alhamdulillah, tidak terasa sudah 15 tahun saya jualan. Dari harga Rp1.000 sampai sekarang sudah Rp6.000," ujar Daenah kepada Detik Jabar saat ditemui di lokasi pada Selasa 8 September. Selama berjualan, Daenah juga memiliki pelanggan yang sudah dianggap seperti bagian dari perjalanan usahanya. Ia bahkan masih mengingat para pelanggan yang dahulu datang ketika masih duduk di bangku sekolah. Makasih buat anak-anak SMK Losarang yang dulunya masih belum pada nikah, masih sekolah, sekarang sudah pada punya 2 anak. Ada yang 1 anak, katanya. Dan tak hanya pelanggan dari sekitar Losarang, Rumbah Daenah juga menarik perhatian pembeli dari luar daerah. Sejumlah ibu-ibu dari Subang bahkan rela datang cukup jauh untuk mencicipi rumbah buatannya. Nah, beliau mengatakan, "Ibu-ibu, terima kasih yang datang dari Subang jauh-jauh. Sudah jauh-jauh datang ke sini untuk nyobain rumbah saya. Semoga pada suka dan datang lagi ke sini." Gitu. Gimana rekan Prima, tertarik nggak? Kalau tertarik, boleh banget. Itu salah satu yang bisa rekan Prima jadiin wishlist gitu ya. Mau hunting-hunting kuliner nih, ada kuliner legendaris Indramayu ya. Rumbah Daenah. Daenah nama ibunya. Rumbah Bu Daenah ya, di Losarang. Di Gang Lingga Buana, Kecamatan Losarang, Desa Muntur, buat rekan Prima yang tertarik gitu ya. Masih ada beberapa info lainnya, cuman kita dengerin lagu-lagu lagi ya sambil santai malam ini di malam Minggu ya, 12 September 2026. Kita habis ini apa ya? Oh, habis ini ada Dragon Force, Trail of Broken Heart. So stay tune terus on Prima Rock Session.

Yoi, mantap banget Tale of Broken Hearts dari Dragon Force buat menemani malam ini. Kayaknya switching moodnya ini ya, pindah-pindah nih. Kayak, ya tadi udah masuk slow rock bentar ya kan. Ntar kita hard rock-an lagi, abis itu slow rock lagi deh. Selang-seling aja kayaknya ya, biar seru gitu. Dan apa ya ini? By the way ya, sebelum kita lanjut ke lagu berikutnya, Abe mau bacain ini nih, suatu kisah yang kayaknya tuh kita harus kayak apresiasi gitu. Sebuah instansi yang di akhir-akhir ini nih kayak lagi hero banget. Ya, bisa tebak? Betul, damkar. Jadi kayak bulan berapa ya? Bulan Juli aja itu mereka udah nanganin, kalau gak salah inget ya kemarin, sampai udah 41 kasus kebakaran. Belum bulan Agustus. Kayak di bulan September ini satu hari mereka bisa menangani sampai 7 kali kebakaran. Baru kebakaran ya, belum nangkep ular, belum apa. Lebih lengkapnya nih aku bacain ulasannya nih. Jadi dilansir dari kompas.com ya, satu hari bisa 7 kali kebakaran, kisah petugas damkar Indramayu berjibaku tanpa kenal lelah. Musim kemarau selalu menjadi ujian terberat bagi para petugas pemadam kebakaran. Intensitas kebakaran pemukiman dan lahan yang melonjak tajam membuat para pahlawan penakluk api ini harus rela kehilangan waktu istirahat, bahkan mempertaruhkan nyawa di lapangan. Kepala Bidang Damkar pada Dinas Satpol PP dan Damkar Indramayu, Bapak Jajat Wibisono menceritakan bahwa periode Juli hingga Agustus 2026 menjadi fase paling berat bagi timnya. Pada puncak musim kemarau tersebut, petugas bisa menangani 5 hingga 7 titik kebakaran dalam satu hari. Anggota pun terpaksa harus dibagi ke sejumlah tempat karena kejadian terjadi di waktu yang bersamaan. Beliau mengatakan, makanya saya sampai kasihan sama anggota. Habis dari satu titik belum selesai istirahat, sudah ada panggilan lagi. Kebanyakan memang kebakaran lahan dan rumah. Cerita Jajat saat ditemui kompas.com di Mako Damkar setempat di Jalan Gatot Subroto Indramayu pada Kamis 10 September 2026. Berdasarkan data operasional, grafik kejadian menunjukkan peningkatan signifikan dalam 2 bulan terakhir. Sepanjang Juli 2026 tercatat pada 23 laporan kebakaran yang masuk, lalu melonjak menjadi 28 kejadian per Agustus 2026. Tingginya intensitas kebakaran ini tidak hanya menguras tenaga personel, tapi juga membuat armada pemadam bekerja di luar batas. Satu unit mobil pemadam bahkan sempat mengalami kendala mesin di lapangan akibat dipaksa beroperasi tanpa henti. Diakui Jajat, bertarung melawan si jago merah juga bukan tanpa resiko. Asap tebal dan kondisi medan yang tidak terduga menjadi ancaman harian bagi petugas. Seperti saat insiden kebakaran kapal di Pelabuhan Karangsong belum lama ini. Seorang anggota damkar nyaris tumbang karena sesak napas akibat pekatnya asap kebakaran. Tantangan serupa juga dialami petugas saat menangani kebakaran di wilayah patrol. Kata Jajat, saat sedang menahan tekanan air selang pemadam yang sangat kuat, seorang anggotanya terpleset dan refleks menahan tubuhnya pada dahan kering. Dia menarik dahan kering, akhirnya tangannya robek terkena ujung dahan. Sempat dibawa ke rumah sakit untuk dijahit, untungnya tidak kenapa-napa, ungkapnya. Walau memegang jabatan sebagai pimpinan, Jajat pribadi rupanya pantang berdiam diri di balik meja kerja. Setiap kali sirene berbunyi, baik itu siang, terik maupun pukul 3 dini hari di waktu libur, Jajat akan selalu hadir mendampingi timnya di garis terdepan. Beliau mengatakan, saya bilang ke anggota, sampean ke lapangan, saya juga ke lapangan. Sampean basah, saya juga basah. Anggota masuk comberan, saya juga sama pernah ke blosok masuk ke comberan sampai basah semua. Di lapangan kita tidak ada sekat, tidak ada jabatan kabit, semua adalah partner kerja. Ini demi pelayanan untuk masyarakat. Tingginya intensitas kebakaran yang terjadi di Indramayu ini juga membuat Jajat harus merelakan waktu bersama keluarga. Dalam 2 bulan terakhir itu, hari-harinya lebih banyak dihabiskan bersama anggotanya. Untungnya, keluarga mendukung penuh, disampaikan Jajat. Walau ada rasa khawatir, sang istri selalu mendoakan keselamatannya setiap kali berangkat menjalani tugas. Demi menjaga moral para anggota, Jajat bahkan kerap memilih menginap di Mako usai selesai melakukan penanggulangan kebakaran ketimbang pulang ke rumah. Begitu, kurang lebih ya ceritanya. Wah, masih panjang nih. Tapi ya, panjangnya seperti itu. Jadi memang kita, khususnya ya, mungkin buat rekan terima yang
kemarin gitu ya, atau amit-amit ya, amit-amit kan nggak tahu ya yang namanya ini, terus ngalamin kebakaran ada atau di daerahnya ada kebakaran apa, terus ada damkar. Mari kita ucapkan terima kasih kalau misalnya setelah mereka membantu menangani pemadaman, memadamkan api gitu, karena pasti capek banget ya, dan nggak tahu kan dia habis dari mana gitu. Jadi kita sebisa mungkin kita ucapkan terima kasih. Jadi ada rasa moralnya tuh, ada rasa apa ya, mutual gitu ya, terbayarkan. Kita apresiasi, salut setinggi-tingginya untuk Damkar Indramayu ya, di tengah kebakaran beberapa bulan terakhir ini di sekitar Indramayu. Pemadaman cepat banget loh Indramayu. Gitu deh, kita lanjut ke lagu berikutnya aja. Ini sebuah request dari DBGT nih ya, dengan Green Day 21 Guns. So stay tune terus, siapin minuman kamu, selonjoran. Ini dia 21 Guns Green Day.

dari 21 Guns yang mengajak hati-hati yang lelah karena selalu berada di garis depan. Lagu berikut ini menegaskan lagi kekuatan kita yang terus memperjuangkan apapun dalam hidup kita. Let's Live In On A Prayer dari Bon Jovi.

Yoi, itu dia Living on Prayer, Bon Jovi. Itu tuh apa ya, lagu yang sangat bisa menyemangati di kala mungkin nih ya, kalau Abi pribadi ya, kalau lagi kayak nggak mungkin nih. Terus kayak, waduh, kayak bisa nggak ya? Itu tuh kayak maju ya, enggak ya? Ada. Itu kayak sebagai pelecut gitu ya, kayak udahlah pas di lirik sis apa? She's got a hold on to what we've got. It doesn't make a difference if we make it or not. We judge each other and that's a lot for love. Jadi tuh kayak gak penting gak sih, kayak misalnya jadi kita tuh bisa apa gak, gak penting. Kita tembak aja gitu. Kayak gak apa-apa lah, udah, semuanya udah cukup gitu. Yang penting kita usahain, nah, itu seru sih. Kayak udah lah, lakuin aja, execute gitu ya. Living on Prayer dari Bon Jovi gitu. Mungkin bisa ya, kali aja rekan Prima yang kayak, aduh kayak lagi ragu-ragu gitu ya, mau ngelakuin sesuatu, lagi bikin apa gitu, garap apa. Bisa itu untuk penyemangat ya rekan Prima semua. Dan kita masih ada beberapa lagu lagi, banyak banget nih malam ini. Tapi ya kita lanjut lagi aja ke selanjutnya. Ini ada apa ya nih? Oh ini yang besok rencananya mau datang ke Jakarta. Ayo tebak siapa? Ayo. Ya, ini buat Rekan Prima ya, penggemarnya nih, besok mau datang ke Jakarta nih, World Concert. Ya, dengan Avenged Sevenfold. Dan ini dia lagunya, dengan Beast and the Herald. Stay tuned on Prima Roxy.

sebuah lagu dari God Bless yang menceritakan tentang keteguhan hati ketika seorang musisi telah mengambil musik sebagai jalan hidupnya.

0: Yoi, gila. Wah, itu dia musisi dari God Bless ya. Banyak banget itu sectionnya. Kang Han sampai Kang Mahesa sampai metal gitu ya. Buat manggut enak banget tuh malam ya. Makin melek dah ya. By the way, habis ini kita ada dua lagu request. Yang pertama itu dari DBGT nih, Paramore. Bukan. Iya benar, dari DBGT request Still Into You Paramore. Terus dilanjut dengan requestnya Kang Hans. Kang Hans ini request Evanescence Bring Me To Life. Abis ini banget dua lagu request dari pendengar Prima Rock Session. Stay tune terus, kita mengguncang frekuensi, menghajar sunyi.
1: Prima Radio 95,8 FM.

ketika kita tersadar dari sebuah kondisi mati rasa emosional atau terjebak dalam hubungan yang tidak sehat, harapan pertama kita adalah bawa aku kembali ke kehidupan.

Itu dia Bring Me To Life dari Evanescence. Rasanya tuh dinamikanya mantep banget ya, kayak emang benar-benar ya ketika misalnya ada ekspresi-ekspresi kesadaran ketika misalnya ah udah nggak bener nih semuanya, udah nggak bener, kayak gue mati rasa hambar nih, kayak tarik gue gitu, tarik aku, maaf ya, tarik aku, kayak bawa aku balik ke kehidupan normal, ke perasaan normal, aku pengen normal lagi jadi manusia gitu kan. Kalau kayak pandangan tuh kayak hitam putih gitu ya, pengen balik tone color lagi ya, 4K lagi, jadi pengen guys, kayak jeritan-jeritan itu mantap. Dan lagu berikut ini gak kalah ekspresif nih ya, masih di tema yang sama tentang, kalau ini agak-agak lebih gelap sih kalau ini, cuman seru ya, manggut-manggutnya buat manggut-manggut enak. Ini dia Linkin.

Kadang gitu rasanya tuh, kayak wah, chaos, kayak complicated, conflicted, contradiction, atau kayak udah mumet gitu, kayak wah, ingin ku berlari, berteriak gitu ya, bawaan itu kuat. Dan kayaknya gimana ya rasanya, kayak pengen melepas segala gitu kan, melepas segala puyengnya gitu, kayak pengen bebas gitu kan, sewalau berasa sebentar aja, entah dari kemumetan, rasa frustasi, rasa problematika kehidupan, ya ada rasa juga gitu kan, pengen kayak berikan aku rasa bebas sejenak walaupun sebentar, karena aku pengen bebas gitu. Kayak lagu berikut ini nih dari Queen, aku lebih baik.

Itu dia UNI dari Scorpions. Dan biar semakin syahdu lagi malam hari ini, kita timbun dengan Mawar Merah dari Slang.

dia mawar merah dari Slang. Iya, ini zaman-zamannya F13 nih. Duh. Gitarnya itu ya disambut dentingan keyboard dari Indra Ki. Kayaknya tuh aduh. Tapi gini, Abe punya opini. Ini kayaknya bakal diserang banyak orang sih sebenarnya. Cuman enggak tahu ya. Pengen aja sih kayak sesuatu kayak ini perlu diomongin. Cuman ya memang sih akan menimbulkan kayaknya banyak yang nyerang sih. Cuman gini, kalau Abe tuh ya kalau dengerin lagu ini kayak teringat zaman-zaman sebelum kita kenal istilah standar TikTok. Bener gak sih kayak kalau cinta tuh bisa sesederhana itu loh gitu, mencintai sesama pasangan. Kalau sekarang tuh kayak udah kayak lebih, gak tahu sih, terasa lebih banyak tantangannya, kayak udah bukan soal perasaan aja. Bener sih, materi itu penting, materi penting, tapi kayak ya somehow sih kalau sekarang jadi kayak terlalu banyak standarnya sih dalam sebuah relationship gitu ya. Apalagi kalau udah kayak sosial, pertemanan ikut mempengaruhi gitu ya. Itu juga ya. Nah kalau dengerin lagu Slang Mawar Merah barusan tuh kayak ya itu flashback ke masa-masa lagi ketika ya mungkin sama aja sih, kehidupan tuh sama rumitnya. Cuman ada loh kayak masih ada kayak sesuatu yang bisa kita nikmati gitu ya dalam sebuah hubungan yang itu tuh oh ternyata bukan materi, emang pure ya karena sama-sama sayang aja gitu ya. Jadi serang ya, aku jadi serang ya. Ini kayak flashback aja sih, kayak waktu berlalu, zaman ke zaman gitu ya, kayak flashback aja gitu. Tidak sepenuhnya benar ya, tidak sepenuhnya benar, hanya flashback aja. Kita pada ada salam nih, ada sapa-sapa. Matsleng AB. Matsleng, mat siang bos. Dari Abang Madura Bangkalan. Wih. Ada Fruity juga, kakak teman Misbah yang waktu itu antar orang pindahan, bukan. Wah, sayangnya bukan ya. Aku enggak tahu Misbah itu siapa. Jadi enggak tahu. Terus begini yang ya, yang sapa-sapa ya. Oke deh. Dan Abi berharap lagu-lagu yang kita putar itu bisa menghibur rekan prima di Sabtu malam ini 12 September. Kita masih santai aja, kita masih ada beberapa lagi sebelum menuju malam, penghujung malam kita. Dan kita lanjut lagi aja ya. Kalau ini tidak kalah flashback. Wah.

Itu dia pelangi dari Bumerang, rekan-rekan semua. Dan tampaknya kita udah sampai di penghujung acara ya, rekan Prima. Ya, dan sebelum Abe pamit, jadi ini mau info-info lagi nih. Kalau sekarang itu mengingatkan ya bahwa Prima udah bisa didengerin dari multi platform ya. Yang pertama itu dari pastinya dari radio analog di frekuensi 95,8 FM. Kamu mau pakai yang baterai yang colokan atau aplikasi FM yang di HP bisa itu. Terus juga selain dari radio analog bisa juga didengerin lewat streaming. Jadi bermodalkan kuota, kamu akses aja, ketik di Google primafmindramayu.com gitu ya. Dari itu ntar primafmindramayu.com baru kita situsnya udah 2 tahun ini. Di situ ada web playernya, bisa langsung disetel dan bisa berjalan di latar belakang dan irit baterai pastinya gitu. Selain di streaming bisa juga didengerin di live TikTok. Kita setiap program siaran ada live-nya di TikTok Prima 958 FM Indramayu gitu ya. Jadi banyak pilihan sesuai gaya kamu aja. Dan selain bisa didengarkan di berbagai platform, kita tuh juga punya berbagai macam program dan genre musik buat rekan Prima yang bervariasi. Dari pagi sampai menjelang tengah malam, kalau pagi kita ada ngopi say, terus disusul dengan Prima Prime News. Dan siangnya ada Fanstura, sedangkan sore ada Berdendang. Adapun di petang hari ya, di senja nih ada MP3 muda dan menginspirasi. Dan kalau malam, setiap weekday kita ada lepas lelah jam 9 sampai jam 11 malam. Di weekend ya, Jumat Sabtu ada kayak program ini nih, Prima Rock Session. Terus buat besok kita spesial, ada spesial program. Ada SJK sepanjang jalan kenangan. Itu bareng Kang Arya ya, besok siang menjelang sore. Sore. Nah, disusul petangnya itu ada MP3 Salut gitu. Kayaknya besok jadwal aku sama Disti ya. Gak tau deh, aku belum lihat jadwal. Ya, buat rekan Prima besok jam, di MP3 jam 9 sampai jam 5 sore sampai jam 9 malam gitu. Ya udah, kalau oh ini ada apa nih? Ada Andi Panglima. Wah, wow, halo Bang Andi Panglima, hadir Bang dari Jepara. Us. Gak apa-apa, salam Bang Andi. Masih jadi tadi ya, banyak-banyak ininya programnya. Dari Senin sampai Senin lagi, jam 6:30 pagi sampai jam 11 malam kita selalu ada buat menemani rekan Prima. Kalau gitu, oke deh, karena udah di penghujung malam ya jam 11. Aku Pabe Abe harus pamit undur diri rekan Prima semua. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang kita puterin malam hari ini. Sampai jumpa kembali Prima Rock Session minggu depan Jumat jam 9 malam sampai jam 11 malam. Aku Abe pamit mohon undur diri. Assalamualaikum Merdeka. Tetap dengarkan terus Prima 95,8 FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Dan sebagai lagu penutup, ini dia Muse Starlight.

Hari ini mungkin tidak sempurna, tapi bersyukurlah karena kita masih diberi kesempatan untuk menjalaninya. Terima kasih atas hari ini. Ampuni segala khilaf dan berikan kekuatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik di esok hari. Jangan menyerah pada lelah, karena setiap perjuangan selalu menunggu hasil terbaiknya. Dan ingatlah juga, tak ada malam yang abadi, setiap gelap selalu diikuti cahaya. Dari Studio 95,8 Prima FM, kami pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga mimpi indah membawa harapan yang nyata dan menjadi awal dari semangat baru di esok hari.

kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami. Indonesia Raya.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa menemani dan menguatkan hari kalian. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga hati kita masih punya ruang untuk belajar dari kisah orang lain ya. Rekan Prima, hari ini kita akan belajar dari seorang pria yang bisa membeli hampir apa saja, tapi justru memilih hidup dengan hal-hal yang tidak bisa dibeli oleh uang. Namanya Keanu Reeves, aktor dunia yang kita kenal lewat film The Matrix, John Wick, Speed, dan juga The Lake House. Di balik ketenarannya, hidup Keanu tidak berjalan mulus. Ayahnya pergi saat ia masih kecil. Ia tumbuh dengan beberapa ayah tiri dan harus berjuang dengan disleksia. Mimpinya menjadi atlet hoki

tertindas karena kecelakaan. Kehilangan besar datang bertubi-tubi. Putrinya meninggal saat lahir, lalu istrinya menyusul dalam kecelakaan. Sahabat dekatnya, River Phoenix, juga pergi lebih dulu. Bahkan adiknya harus berjuang melawan penyakit serius. Namun, semua luka itu tidak membuat Keanu menjadi pahit. Ia tetap menjalani hidup dengan sederhana, tanpa pengawal, tanpa rumah mewah, bahkan sering terlihat berjalan kaki atau naik kereta bawah tanah di New York. Ia memilih hadir sebagai manusia biasa, bukan sekedar bintang film. Di balik layar, Keanu dikenal sebagai pribadi yang peduli. Ia pernah membantu seseorang agar tidak kehilangan rumahnya, menyumbangkan puluhan juta dolar dari penghasilannya, dan diam-diam mendukung banyak kegiatan sosial serta riset kesehatan. Di hari ulang tahunnya, ia memilih duduk di depan toko roti, menikmati makanan sederhana, dan berbagi waktu dengan orang-orang yang lewat. Bahkan ia pernah menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mendengarkan cerita seorang tunawisma. Nah, rekan prima, pesan dari kisah ini sederhana ya. Kekayaan sejati bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa besar empati yang kita bagikan. Kadang, orang yang paling banyak kehilangan justru adalah orang yang paling tulus memberi. Hidup tidak selalu meminta kita menjadi hebat, tapi mengajak kita menjadi manusia yang peduli. Semoga kisah Keanu Reeves hari ini bisa jadi pengingat bahwa kesederhanaan dan kebaikan selalu punya tempat di dunia. Kita sudahi kisah inspiratif kali ini ya rekan prima. Semoga kita bisa berjumpa lagi di kisah inspiratif berikutnya dengan hati yang lebih hangat.

rekan Prima. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Kali ini kita hadir di kisah inspiratif yang mengajarkan kita tentang cara bangkit meski sedang berada di posisi paling sulit. Dikisahkan suatu hari seekor keledai terjatuh ke dalam sebuah sumur tua. Warga desa yang melihatnya mengira keledai itu tidak bisa diselamatkan. Mereka pun memutuskan menutup sumur tersebut dengan tanah. Sedikit demi sedikit, tanah dijatuhkan ke dalam sumur. Namun, hal yang tak disangka terjadi. Setiap kali tanah jatuh menimpa tubuhnya, keledai itu tidak menyerah. Ia menggoyangkan tubuhnya, menginjak tanah tersebut, dan berdiri lebih tinggi. Tanah yang awalnya dimaksudkan untuk menguburnya justru menjadi pijakan. Hingga akhirnya keledai itu berhasil naik dan keluar dari sumur dengan selamat. Rekan Prima, kisah ini sangat dekat dengan kehidupan kita nih. Dalam perjalanan hidup, seringkali kita menerima lemparan tanah berupa kritik, hinaan, kata-kata yang menjatuhkan, atau perlakuan yang membuat kita kehilangan semangat. Semua itu memang tidak bisa kita hindari. Namun, yang paling menentukan bukanlah apa yang orang lain lakukan pada kita, melainkan bagaimana kita menilainya. Ada orang yang langsung merasa hancur karena kata-kata orang lain. Tapi, ada juga yang menjadikannya bahan bakar untuk bangkit dan berkembang. Pola pikir kitalah yang membentuk arah hidup kita. Nah, pesan dari kisah ini sangat sederhana ya, namun sangat dalam juga nih rekan Prima. Jangan biarkan penilaian orang lain mengubur mimpi dan harga diri kita. Jadikan setiap pengalaman pahit sebagai pijakan untuk naik lebih tinggi. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang dikatakan orang, tapi kita selalu bisa memilih bagaimana meresponsnya. Rekan Prima, hidup bukan ditentukan oleh suara di luar diri kita, melainkan oleh kekuatan. Teruslah melangkah dan bangkit dengan cara kita masing-masing ya, rekan Prima. Sampai bertemu lagi di kisah inspiratif berikutnya. Semoga selalu memberi semangat dan makna di setiap langkah hidup kita.

0: semuanya.
1: Pernah kepikiran gak sih suara manusia bisa bikin pohon tumbang? Nah, ini dia ceritanya. Di sebuah tempat yang jauh di lautan Pasifik, ada kepulauan bernama Solomon. Di sana hidup masyarakat adat yang punya tradisi aneh tapi menarik. Mereka bisa membunuh pohon bukan dengan kapak, tapi dengan teriakan. Konon, jika ada pohon besar yang sulit ditebang, beberapa orang akan mengelilinginya, lalu mulai berteriak sekeras dan sekuat tenaga berhari-hari. Teriakan itu dilakukan bukan asal-asalan, tapi dengan kemarahan dan intensitas emosional tertentu. Mereka percaya, kalau kamu cukup keras dan cukup penuh emosi, kamu bisa mematahkan semangat hidup pohon itu. Dan benar saja, dalam beberapa hari, pohon itu perlahan mengering dan tumbang sendiri. Aneh ya? Tapi inilah kisah dari budaya yang percaya bahwa suara dan niat manusia punya kekuatan besar. Dari kisah ini kita bisa ambil pelajaran nih rekan Prima, bahwa kata-kata kita, suara kita itu punya energi. Bisa menguatkan tapi juga bisa menghancurkan. Kalau pohon aja bisa tumbang karena teriakan, gimana dengan hati manusia? Kita mungkin gak sadar, tiap kata kasar yang kita ucapkan itu bisa jadi luka kecil yang lama-lama bikin orang di sekitar kita layu dan menjauh. Kadang kita gak butuh gergaji buat melukai, cukup dengan kata-kata. Jadi hari ini, yuk kita jadi versi terbaik dari diri kita yang gak menumbangkan orang dengan suara, tapi menumbuhkan dengan kata-kata baik dan penuh kasih. Sampai ketemu di kisah inspiratif selanjutnya, rekan Prima.

Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.

0: rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang mengajak kita berhenti sejenak untuk melihat, bukan hanya menilai. Bayangkan, seekor ikan kecil yang hidup di air. Ia berenang dengan lincah, bergerak cepat, dan bertahan hidup dengan caranya sendiri. Tapi, suatu hari ikan itu dinilai bukan dari kemampuannya berenang, melainkan dari kemampuannya memanjat pohon. Tentu saja ia gagal, dan sejak saat itu ia percaya satu hal dalam hidupnya.
1: Aku bodoh.
0: Tanpa sadar, kita sebagai orang tua sering melakukan hal yang serupa kepada anak-anak kita. Ketika nilai matematika rendah, kita khawatir. Ketika pelajaran IPA tertinggal, kita panik. Dan ketika bahasa Inggris tak kunjung naik, kita mulai menyimpulkan.
1: Apakah anak saya kurang pintar?
0: Lalu apa yang terjadi? Anak dimarahi. Anak dipaksa untuk les. Dan anak didorong terus di bidang yang bukan kekuatannya. Padahal kecerdasan tidak hanya satu bentuk. Ada anak yang kuat di logika, ada yang bersinar di seni, ada yang menonjol di olahraga, ada yang punya jiwa kepemimpinan, dan ada pula yang istimewa dalam empati, kepedulian, dan kepekaan sosial. Suatu hari seorang anak berkata pelan kepada orang tuanya.
1: Ayah, aku capek dibilang gak bisa. Padahal aku jago gambar, jago nulis, dan aku suka bikin cerita.
0: Kalimat sederhana itu sering tak kita dengar. Karena kita terlalu sibuk memperbaiki kekurangan sampai lupa melihat kelebihan yang sedang tumbuh. Rekan Prima, bisa jadi tanpa sadar kita memadamkan bakat besar hanya karena tidak sesuai dengan standar yang kita buat sendiri. Kita fokus pada angka di rapor, tapi lupa pada cahaya di mata anak saat ia melakukan hal yang ia cintai. Pesan dari kisah ini sederhana. Jangan ukur ikan dari caranya memanjat pohon, dan jangan nilai anak hanya dari satu bidang saja. Tugas kita bukan mencetak anak menjadi sempurna, tapi membantu mereka menemukan tempat terbaik untuk bertumbuh. Setiap anak itu cerdas, hanya dengan caranya masing-masing. Tugas kita bukan membandingkan, melainkan menemani mereka. Karena ketika anak dihargai sesuai potensinya, ia bukan hanya akan percaya diri, tetapi juga siap menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Terima kasih sudah menyimak kisah inspiratif hari ini ya rekan Prima. Semoga cerita ini menemani dan menguatkan langkah kita. Sampai kita bertemu lagi di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima.

0: China, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kat, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kat. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kat. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kat?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Capsule. Apa itu, Kat?
3: Neo Ultra Capsule untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kat. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kat. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Capsule, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kap. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capsule di online store.
5: New Ultra Capsule, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

Halo rekan Prima, kembali lagi di kisah inspiratif yang mengajak kita melihat makna sukses dari sisi yang lebih tenang dan lebih dalam. Kisah kali ini datang dari sosok besar di dunia olahraga, yaitu Yao Ming. Ia dikenal sebagai salah satu pemain basket tertinggi dan tersukses yang pernah ada. Karirnya gemilang, namanya mendunia, dan kekayaannya mencapai ratusan juta dolar. Namun yang membuat banyak orang tersentuh bukanlah tinggi badannya atau tebal rekening, melainkan cara ia menjalani hidup. Di tengah kekayaannya yang luar biasa, Yao Ming memilih hidup sederhana. Ia tidak sibuk memamerkan harta, tidak berlomba membeli kemewahan, dan tidak menjadikan kekayaan sebagai alat untuk menunjukkan siapa dirinya. Justru sebaliknya, ia menggunakan apa yang dimiliki untuk berbagi, membangun sekolah, mendirikan pusat olahraga, dan membantu mereka yang pernah hidup dalam kesulitan seperti dirinya di masa lalu. Ia seolah mengingat satu hal penting, yaitu kesuksesan bukan tentang seberapa banyak yang bisa kita pamerkan, tetapi seberapa besar manfaat yang bisa kita tinggalkan. Ada sebuah kutipan yang sejalan dengan kisah ini dari Dave Ramsey, yaitu, "We buy things we don't need with money. We don't have to impress people we don't like." Seringkali tanpa sadar, kita membeli sesuatu bukan karena perlu, tetapi karena ingin terlihat hebat di mata orang lain. Nasihat serupa juga datang dari Warren Buffett, yang mana ia berkata, "If you buy things you don't need, soon you will have to sell things you need." Artinya, kebiasaan mengejar gengsi bisa perlahan menyeret kita pada kesulitan. Di zaman media sosial, banyak dari kita tergoda menyamakan pamer dengan sukses. Padahal, ada pepatah yang mengatakan, "Wealth whispers and poverty screams." Kekayaan sejati tidak berisik, tidak perlu diumumkan, dan tidak mencari pengakuan. Pesan dari kisah ini sederhana namun penting nih rekan Prima. Jangan biarkan standar hidup kita ditentukan oleh sorotan orang lain. Kekayaan, jabatan, dan pencapaian hanyalah alat. Nilainya terletak pada bagaimana kita menggunakannya, apakah untuk pamer atau untuk memberi dampak. Rekan Prima, semoga kisah ini membantu kita menata ulang cara memandang sukses dan bahagia ya. Sampai bertemu lagi di cerita inspiratif berikutnya yang semoga selalu memberi makna di setiap langkah kita.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa jadi pengingat kecil untuk hidup kita hari ini. Rekan Prima, kalian pernah gak sih bertanya ke diri sendiri, kenapa kita sering merasa hidup ini baik-baik aja, padahal pelan-pelan justru makin lelah, makin kosong, dan makin jauh dari versi diri yang kita inginkan. Hari ini kita akan belajar dari sebuah kisah sederhana tentang seekor katak dan sebuah kondisi yang disebut boiling frog syndrome. Ada sebuah kutipan yang berbunyi, "When you put a frog in hot water, it will instantly jump out. However, when you put a frog in cold water and then set it on flame, it will gradually adjust itself to the rising temperature and ultimately it boils itself to death." Nah, kita bisa bayangkan seperti ini ya rekan Prima. Ada seekor katak dimasukkan ke dalam air yang sudah mendidih. Karena kaget dan kepanasan, ia langsung melompat keluar dan menyelamatkan diri. Tapi, berbeda ceritanya ketika katak dimasukkan ke dalam air dingin. Air itu dipanaskan perlahan dan awalnya terasa biasa saja. Hangat sedikit, lalu lebih hangat lagi. Katak itu tetap diam, karena merasa masih bisa menyesuaikan diri. Sampai akhirnya, tanpa disadari air itu mendidih. Dan saat bahaya benar-benar datang, katak itu sudah kehabisan tenaga untuk melompat keluar. Rekan Prima, kisah ini sering terjadi dalam hidup kita. Zona nyaman yang terasa aman, rutinitas yang diulang tanpa arah, kebiasaan menunda, malas bergerak, dan merasa nanti saja. Semuanya tidak terasa berbahaya di awal. Tapi kalau dibiarkan, perlahan-lahan menghabiskan waktu, tenaga, dan semangat kita. Pesan dari cerita ini sederhana tapi penting nih rekan Prima. Bahaya terbesar dalam hidup seringkali bukan yang datang tiba-tiba, tapi yang datang pelan-pelan sampai kita terbiasa. Jangan menunggu hidup terasa mendidih, baru sadar ada yang salah. Selagi masih punya tenaga, masih punya banyak waktu, dan masih bisa bergerak, beranilah keluar dari zona nyaman. Karena lebih baik capek mencoba daripada lelah menyesal. Semoga kisah hari ini bisa menjadi pengingat untuk rekan Prima semua ya. Kita sudahi kisah inspiratif kali ini dan semoga kita bisa bertemu lagi di kisah inspiratif berikutnya dengan semangat yang baru.

Tak semua orang yang sukses memulai hidup dengan segala kemudahan. Ada yang harus melewati jalan terjal, jatuh berkali-kali, bahkan diremehkan. Tapi justru dari situlah lahir tekad yang luar biasa. Nah, kali ini ada kisah inspiratif dari seorang pesepak bola yang namanya pasti sudah sangat akrab di telinga kita. Cristiano Ronaldo. Siapa sih yang tidak kenal dengan nama itu? Hari ini ia dikenal sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang sejarah sepak bola. Tapi, jauh sebelum berdiri di stadion megah dan mengangkat berbagai trofi, Ronaldo hanyalah seorang anak kecil dari keluarga sederhana di Madeira, Portugal. Ayahnya bekerja sebagai tukang kebun, sementara ibunya bekerja keras sebagai juru masak dan juga pembersih demi mencukupi kebutuhan keluarga. Hidup mereka jauh dari kata mewah. Saat berusia sekitar 14 tahun, Ronaldo pernah mengalami kejadian yang sangat menyakitkan. Ia dikeluarkan dari sekolah setelah melempar kursi kepada gurunya. Kejadian itu dipicu karena ia merasa dihina, aksen bicaranya diejek, dan kondisi ekonomi keluarganya direndahkan. Peristiwa itu menjadi titik balik dalam hidupnya. Ronaldo memilih fokus mengejar satu mimpi yang benar-benar ia cintai, yaitu sepak bola. Dengan dukungan ibunya, ia berlatih tanpa kenal lelah. Hari demi hari, kemampuannya terus berkembang hingga akhirnya bergabung dengan Akademi Sporting Lisbon. Kesempatan emas datang ketika Sporting Lisbon menjalani pertandingan persahabatan melawan Manchester United. Penampilan Ronaldo yang luar biasa membuat pelatih legendaris Sir Alex Ferguson terpukau. Dari situlah perjalanan besarnya dimulai. Namun ada satu kisah lain yang mungkin belum banyak diketahui dari Cristiano Ronaldo. Saat masih kecil, Ronaldo dan teman-temannya sering menunggu di belakang sebuah restoran McDonald's. Bukan untuk bermain, melainkan berharap ada sisa makanan yang dibagikan oleh para pegawai restoran. Kebaikan sederhana dari beberapa karyawan saat itu membantu mengisi perutnya di masa-masa sulit. Bertahun-tahun kemudian, setelah menjadi pesepak bola terkenal dan hidup berkecukupan, Ronaldo tidak melupakan kebaikan itu. Ia berusaha mencari orang-orang yang pernah membantunya. Ketika berhasil menemukan salah satunya, ia membalas kebaikan tersebut sebagai bentuk rasa terima kasih. Kisah ini mengajarkan bahwa kesuksesan bukan hanya tentang seberapa tinggi kita bisa melangkah di rekan prima. Yang lebih penting adalah, apakah kita masih mengingat orang-orang yang pernah menolong kita saat berada di bawah? Karena orang yang benar-benar besar bukan hanya mereka yang berhasil mengubah hidupnya sendiri, tetapi juga mereka yang tidak pernah lupa pada tangan-tangan yang pernah mengangkatnya saat terjatuh. Terima kasih sudah menyimak kisah inspiratif hari ini, rekan prima. Semoga cerita ini bisa menjadi penyemangat untuk terus berjuang, terus bersyukur, dan terus berbuat bermula lagi di kisah inspiratif berikutnya. Tentunya hanya di Prima 95,8 FM Indramayu. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.